0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, kujangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

extra depth.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, let's go. Kita kasih tahu gimana perakhiran cuaca untuk hari ini, tanggal 9 Juni 2026 ya, teman Pro 2. Hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026 ini PSL, kita ke PSL dulu. PSL hari ini diprediksi hujan ringan, teman Pro 2, dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Next, kota Solo sama si Junjung. Nah, Solo ini hujan ringan, si Junjung juga hujan ringan. Solo di suhu 20 sampai 24 derajat Celcius. Si Junjung di suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Oke, okay, next ke Tanah Datar, Padang Pariaman. Nah, Tanah Datar ini hujan ringan ya, teman Pro 2. Padang Pariaman juga hujan ringan, Agam juga hujan ringan. Tiga-tiganya hari ini Tanah Datar itu di suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Terus Padang Pariaman di suhu 24 sampai 29 derajat Celcius dan Agam di suhu 22 sampai 25 derajat Celcius. Next, 50 kota Pasaman. 50 kota dan Pasaman itu sama-sama hujan ringan juga. 50 kota 22 sampai 28 derajat Celcius suhunya. Pasaman itu di suhu 21 sampai 27 derajat Celcius juga. Next, Kepulauan Mentawai itu hujan ringan juga, teman Pro 2, di suhu 26 sampai 28 derajat Celcius. Kita pindah ke Darmas Raya. Darmas Raya itu hujan petir di suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Next, Solo Selatan sama Pasaman Barat diprediksi hujan ringan. Solo Selatan di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, Pasaman Barat di suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Kota Padang diprediksi berawan, teman Pro 2, hari ini ya, dengan suhu 22 sampai 26 derajat Celcius. Kota Solo hujan ringan juga di suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Sawalunto di hujan ringan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh dan Kota Pariaman keempat tempatnya hujan ringan. Nah, tapi kalau Padang Panjang lumayan dingin dengan suhu 19 sampai 25 derajat Celcius. Bukit Tinggi lebih dingin lagi di suhu 18 sampai 23 derajat Celcius. Next, Kota Payakumbuh hujan ringan di suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Last but not least, ada Kota Pariaman dengan prediksi hujan ringan di suhu 25 sampai 29 derajat Celcius. So, itu dia teman Pro 2, perakiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Hopefully kamu yang beraktivitas outdoor hari ini tuh bisa terlaksana dengan baik ya, walaupun ya kalau berawan ini kita riskan banget ya teman Pro 2, apakah bakal turun hujan atau emang beneran berawan nih, karena kadang-kadang tuh suka mengecoh memang cuaca ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu, tetap sedia payung sebelum hujan, tetap sedia jas hujannya. Jangan sampai kamu kehujanan, karena kalau udah kehujanan tuh biasanya sistem imun tubuh kan lemah ya. Terus bisa gampang banget terserang penyakit. So stay safe, teman Pro 2.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Gak bisa,
3: aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kabar berikutnya dikutip dari rri.co.id, Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah menjangkau sekitar 300 calon siswa sekolah rakyat. Penjangkauan dilakukan di Aceh Besar dan Banda Aceh. Data calon siswa akan didalami sebelum penetapan resmi dilakukan. Program tersebut diprioritaskan bagi keluarga prasejahtera.

0: hambanya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, balik lagi balik lagi di Sepada, teman Pro 2. Dan kita mau spill sama kamu hari penting apa aja sih yang diperingati setiap tanggal 9 Juni. Waduh, ternyata banyak. Ada 4 momen penting yang diperingati setiap tanggal 9 Juni ini, teman Pro 2. Ini bulan ke-6 di tahun 2026 ya. Tapi udah banyak banget pengalaman hidup yang kita dapat. Udah banyak banget tragedi-tragedi yang terjadi di Indonesia Raya ini. So, aku menambahin kalau tanggal 9 Juni itu adalah hari untuk memperingati tanggal 9 Juni itu ada hari persahabatan Filipina-Cina. Ini momen penting ya untuk menandai hubungan diplomatik kedua negara. Peringatan ini sebenarnya sudah ditetapin berdasarkan proklamasi nomor 148 yang ditandatangani sama Presiden Gloria Macapagal Arroyo di tahun 2002. Waktu itu awalnya Filipina itu mempertimbangkan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tiongkok di awal tahun 1970-an. Pertimbangan ini dilakukan karena mereka tuh yakin kalau kedua negara bakal saling nguntungin. Nah, di tanggal 9 Juni 1975, hubungan diplomatik itu secara resmi terjalin di antara keduanya lewat penandatanganan komunike bersama oleh pemimpin kedua negara. Makanya kerjasama bilateral setelah itu makin berkembang, teman Pro 2, dan dengan pencapaian positif di berbagai bidang. Dan hari ini juga diperingati hari menstruasi tanpa maaf di Amerika Serikat, teman Pro 2. Maksudnya gimana nih? Nih aku jelasin dulu ya. Peringatan ini tuh jadi pengingat penting kalau menstruasi itu bukan sesuatu yang memalukan dan harus disembunyikan, karena itu bukan lagi hal tabu ya, teman Pro 2. Karena selama ini perempuan benar-benar tumbuh dalam budaya-budaya yang mengajarkan menstruasi itu adalah salah satu hal yang harus disembunyikan dan tidak boleh dibicarakan di depan umum, padahal itu termasuk salah satu kesehatan reproduksi. Makanya gak jarang orang-orang yang mengalami menstruasi akan dipermalukan dan dibuat merasa bersalah hanya karena mengalami menstruasi. Makanya pada bulan Juni 2025 kemarin, Mido menetapkan ini produsen obat pereda nyeri haid ya, tanggal 9 Juni ini sebagai hari menstruasi tanpa maaf nasional. Tujuannya untuk ngapusin budaya patriarki yang bikin para perempuan harus merasa malu atas tubuh mereka sendiri. Itu gak ada lagi tuh, teman Pro 2. Terus terakhir, hari ini juga diperingati sebagai hari ulang tahun Donald Duck di Amerika Serikat. Emang udah gak asing lagi gak sih sama karakter bebek pemarah yang jadi salah satu ikon Disney? Nah, di tahun 9 Juni, di tanggal 9 Juni, Donald Duck itu merayakan ulang tahunnya ke-92, kalau 2026 ini ya. Dan kita pertama kali kenal sama Donald Duck itu di 9 Juni tahun 1934, teman Pro 2, waktu dia muncul di film pendek animasi judulnya The Wise Little Hen. Sejak saat itu deh, karakter ini jadi tokoh non-superhero paling banyak diduplikasikan gitu. Alright, itu dia momen-momen penting yang diperingati setiap tanggal 9 Juni. Dan mungkin nih, diantara kamu juga ada yang berulang tahun di tanggal 9 Juni. So I just wanna say happy birthday to you, wish you all the best and all your dreams come true. Semoga semuanya pada happy, sehat dan bahagia di hari yang berbahagia juga. Karena pastinya ada banyak banget plan yang mau dan akan kamu lakukan dan kamu siapin ya, gak sih? Aku yakin banget mau makan-makan, mau traktir teman, gak apa-apa dilakuin aja, teman Pro 2. Karena kalau udah berulang tahun tuh berasa kayak, wah the page is ini ya, udah bertukar halaman gitu. Makanya gak ada salahnya buat kamu merayakan hari kemenangan kamu di umur yang kesekian gitu. Aku gak tahu spesifiknya kamu ulang tahun yang keberapa, tapi no matter what, berapapun usianya yang kamu peringatin untuk saat ini, kamu tetap udah bertahan sebanyak umur yang udah kamu jalanin. Jadi you have to be grateful, yes, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi sama informasi menarik lainnya masih di Sepada. Makanya kamu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu dari Milky featuring Mel Grab, ada Just The Way You Are.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Semuanya berkumpul di Spada Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Hai hai hai, kita masih di Spada di jam 8 ini, teman Pradua. Kita mau ngobrolin tentang, kamu pernah gak sih salting karena hasil karya kamu sendiri? Atau kayak karena kamu tuh punya sesuatu yang kemudian dipamerin gitu, entah itu di pameran atau di sebuah acara penting gitu, dan kamu tuh ambil andil di dalamnya, tapi bukan sebagai kepanitiaan atau gimana, tapi ada karya yang ditampilkan di sana, entah itu dalam bentuk, entah itu kamu menciptakan lagu terus kemudian dinyanyikan di sana, atau mungkin kamu bikin lukisan terus dipamerin ya, diikutkan pameran, atau mungkin kamu bikin sebuah karya apa, koreografi kemudian dijadikan untuk penampilan di sebuah acara gede misalnya. Pernah gak sih teman Pradua, boleh banget dong berbagi cerita ke kita di 08 11 66 55 908 via WhatsApp atau di 0751 27 482, karena kayaknya tuh ya banyak di antara kita yang ngalamin salting karena diri sendiri, gak sih teman Pradua? Nah, momen salting kamu tuh kenapa? Aku pengen tahu dong, jangan lupa di share ya, kita tunggu teman Pradua.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
5: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
6: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Merah putih di dada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hewan Perdana dikutip dari rri.co.id, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meluncurkan sistem pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan menyusul penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK. Langkah tersebut dilakukan dengan pengawasan daerah guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pelayanan kepada masyarakat.

0: ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Balik lagi di Spadel, satu lagi teman pro 2. Yes, kita masih ngobrolin tentang pengalaman kamu salting sendiri karena karya diri sendiri, teman pro 2. Aku tuh pernah waktu itu ya disuruh bikin lagu. Lagunya jingle gitu. Bukan aku yang bikin, sorry. Nyanyiin lagu yang bakal dijadiin Mars gitu loh di sebuah unit kegiatan mahasiswa waktu itu. Akhirnya ditunjuklah aku nih teman pro 2 sebagai penyanyinya. Aku rekaman dong. Nah, yang bikin beda dan bikin kayak vibes-nya itu jadi kayak salting sendiri itu waktu itu setelah hasilnya keluar dan di bukan dipertontonkan sih, diperdengarkan di aula yang gede waktu itu, di acara gede juga. Terus orang-orang pada nanya, ini suara siapa? Ini mirip suara Icin deh, gitu. Terus kayak salting sendiri gitu loh. Jadi sebuah pencapaian juga dalam hidup. Enggak sih, teman pro 2. Karena itu akan menjadi track. Itu maksudnya akan jadi jejak gitu, jejak nama kita. Sama satu lagi waktu itu aku pernah juga, kalau ini beneran bikin lagu, aku bikin lagu jingle gitu. Jingle buat organisasiku yang cakupannya tuh udah nasional waktu itu. Akhirnya aku bikin dan aku rekam, alhasil jadi lagunya. Terus momen juga salting sendiri sih waktu itu karena dinyanyikan gitu, dihafal sama sebagian besar orang yang ada di dalam organisasi tersebut, dan itu bikin aku kayak wow, ternyata I can do that gitu. Sama mungkin ada juga gak sih yang pernah ngalamin hal serupa ketika kamu ngerjain sebuah, katakanlah kamu sebagai seorang graphic designer, kamu ngerjain sebuah postingan atau sebuah desain deh yang mana itu yang punya itu brand besar. Terus tiba-tiba karya kamu dipajang. Nah, itu juga salting sendiri enggak sih teman pro 2? Kayak oh, I made this gitu. Aku yang bikin loh. Waduh, orang-orang harus tahu loh. Gitu-gitu enggak sih teman pro 2? Jujur ya, karena sebagai bagian dari apresiasi untuk diri sendiri juga ya, udah kerja keras. Karena itu kan kita menuangkan pikiran, kita menuangkan isi hati kita juga. Adalah hasil buah pikiran dan karya tangan kita. Jadi why not? Itu wajib banget untuk berbangga sih kalau kata aku teman pro 2. Oke deh, dan aku yakin banget nggak aku sendiri yang mengalami istilahnya kebanggaan ke diri sendiri kayak gini. Kamu juga pasti punya kebanggaan untuk diri kamu sendiri ya teman pro 2. And I hope kebanggaan itu nggak akan berhenti sampai di situ aja, nggak cuma sekedar karena kamu punya karya, tapi karena kamu emang tahu diri kamu berharga.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Hai, kita balik lagi di Spaden dan sekarang udah jam 9. Edisi hari Selasa ini kita bakal bahas moderasi beragama, teman Prodi. Nah, aku tuh hari ini pengen banget kamu harus tahu ada yang namanya 4 pilar dalam moderasi beragama ini. Nah, bakal aku jelasin satu-satu ya buat kamu, teman Prodi. Jadi udah nggak bingung lagi nih. Sebenarnya esensi dari moderasi beragama itu apa sih? Nah, ini langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Ternyata moderasi beragama itu punya 4 pilar nih untuk mengarahkan dan menavigasi antara dua ancaman utama dalam konteks berbangsa dan bernegara, yaitu ekstremisme dan liberalisme, teman Produa. Yang pertama pilarnya adalah pilar komitmen kebangsaan. Nah, maksudnya gimana? Jadi sila pertama kita kan sama-sama tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana di sini ada komitmen kebangkitan kebangsaan untuk menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Dan sila pertama ini juga jadi panduan nih, jadi guiding gitu ya ibaratnya buat kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa punya sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Kayak misalnya menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama untuk melaksanakan kepercayaan dan hidup berdampingan secara damai. Contoh penerapan pilar ini, pemerintah dan masyarakat sama-sama mengorganisir dan melibatkan diri dalam kegiatan lintas agama untuk nunjukin rasa persatuan dan solidaritas. Itu dia. Nah, yang selanjutnya apa? Nanti habis lagi yang satu ini.

0: Pusing bana wak, masalah kampung ko awak pikir sorang, hasilnya dadu.
1: Itu namanya duduk sorang bersampi-sampi, dipikir sorang, ide satu keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas, duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makonyo inge, kalau ada masalah duduk bersama, pakai akal bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Tiga,
3: persatuan Indonesia.
5: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: Keadilan sosial bagi seluruh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Lanjut pilar moderasi beragama yang bakal kita bahas. Yang kedua tuh toleransi. Toleransi ini sebenarnya bukan cuma sekedar saling menghargai, saling menghormati ya, tapi juga jadi saling membantu dan kerja bareng untuk menciptakan suasana yang damai dan juga harmonis. Ini jadi kunci banget untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, teman Produa. Dan dalam konteks moderasi beragama, toleransi ini tuh mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan, perbedaan keyakinan dengan agama orang lain, dan ngasih rasa aman nih untuk berekspresi, untuk mengekspresikan keyakinan. Jadi terciptalah lingkungan yang kondusif untuk tiap individu biar bisa tumbuh, berkembang, dan memperkaya kehidupan bersama dalam masyarakat yang beragama. Nah, yang ketiga itu anti kekerasan. Ini juga ngajarin kita untuk menolak segala bentuk kekerasan dilakukan atas nama agama ya. Karena agama itu sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, teman Produa, bukan jadi alasan untuk kekerasan atau diskriminasi.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding.

0: kejutan Piala Dunia ini dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, nah yang terakhir itu pilar akomodasi dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya, dan juga pilar anti kekerasan tadi udah aku jelasin ya. Nah makanya dengan beragamnya ada tradisi dan budaya di Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan, makanya moderasi dalam beragama ini juga di dalamnya tercakup sikap akomodatif dan penerimaan terhadap perbedaan tersebut. Dan sebagai bangsa yang besar, sebenarnya udah selayaknya gak sih kita bersikap terbuka dan menghargai perbedaan, bukan malah menciptakan dan menjadikan perpecahan agar supaya keharmonisan tuh persatuan bangsanya tetap terjaga. Nah salah satu bentuknya itu menghormati dan mengakui keberagaman cara beribadah, adat istiadat dan tradisi yang ada di masyarakat, karena setiap agama tuh punya keunikan tersendiri, punya apa ya, punya kekhasannya sendiri dalam mempraktikkan keyakinan yang kadang-kadang terkait dengan budaya lokal gitu. Itu yang harus kita punya penerimaannya, teman Pro 2. Makanya jangan sesekali mengecam atau mungkin melakukan kekerasan, karena hal-hal kayak gitu justru akan menimbulkan perpecahan di tengah kita semua. Padahal kita adalah rakyat Indonesia yang satu sama lainnya itu saling bersaudara dan saling membutuhkan sebagai makhluk sosial. Jadi stop bully, stop saling diskriminasi ya, stop memberikan stereotype kayak gitu-gitu. Udah paling penting kita tuh damai aja, teman Pro 2. Kalau misalnya emang ada yang gak suka, langsung bilang, tapi jangan bikin itu berantem. Kalau gak suka ya disampaikan dengan baik-baik, minta solusinya kenapa dan gimana gitu. Akhirnya teman Pro 2, bentar lagi mau jam 10 dan ini saatnya juga Cynthia Zani untuk sign out dari ruangan dengan kamu, teman Pro 2. Abis ini kamu bakal lanjut ditemenin sama siapa, ayo? Kepo enggak, kepo enggak? Yes, benar banget, abis ini kamu bakal ditemenin sama sama Obi ya di jam 10 sampai jam 12 nanti. So, have fun teman Pro 2. See you tomorrow and bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini jam Selasa 9 Juni 2026 jam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, anggota DPR RI Bambang Susatyo mendorong penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan eksternal terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Menurut Bambang Susatyo atau Bamsud, reformasi Polri perlu berjalan seiring dengan penguatan mekanisme pengawasan yang independen, efektif, dan memiliki legitimasi publik yang kuat. Guna mendukung peningkatan profesionalisme institusi kepolisian, ia menilai penguatan Kompolnas semakin relevan di tengah tantangan penegakan hukum yang terus berkembang. Serta dinamika tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Bamsud, prinsip check and balance harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas kelembagaan Polri agar profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terus meningkat. Informasi berikutnya teman Pro 2, penulis novel sekaligus sastrawan Eka Kurniawan kembali bekerjasama dengan sutradara Edwin dalam film horror monster Pabrik Rambut. Setelah sukses berkolaborasi dalam film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, keduanya kembali menyatukan ide menghadirkan cerita baru. Eka mengungkapkan proses menulis skenario film memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan saat menulis novel. Menurutnya, menulis novel merupakan pekerjaan yang lebih personal karena sebuah proses dikerjakan sendiri. Ia menjelaskan, saat menulis novel, dirinya harus menghadapi berbagai kebutuhan seorang diri. Sebaliknya, dalam penulisan skenario film, tantangan datang dari proses kolaborasi dan dinamika yang melibatkan banyak anggota tim produksi. Informasi terakhir teman Pro 2, pengembangan desa wisata dan wisata alam di Indonesia terus menunjukkan potensi ekonomi bagi masyarakat daerah. Dua destinasi yang berkembang adalah Desa Wisata Kelawi di Lampung Selatan dan Air Terjun Pancuraji di Sanggau. Keduanya menawarkan konsep wisata berbeda, mulai dari edukasi berbasis komunitas hingga wisata alam keluarga yang mudah untuk diakses. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah daerah dan komunitas pariwisata. Sekretaris Pokdarwis Minang, Ruwo Bahari, Rian Haikal, mengatakan Desa Wisata Kelawi mulai dikembangkan sejak tahun 2016. Perkembangan tersebut mendorong perubahan ekonomi dan aktivitas masyarakat desa secara bertahap. Ia menjelaskan, pengembangan wisata membuat pemuda desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perantauan. Aktivitas ekonomi mulai terbuka melalui sektor pariwisata berbasis komunitas lokal. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Mulai sekarang, putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
4: Rp19?
3: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
4: Hah?
3: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
5: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
7: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
7: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat siang semuanya teman Produa di Produa Hitlist lagi. Dan beberapa lagu tadi sudah kita putarkan juga nih, nemenin kamu di siang hari ini teman Produa. Aduh, panas lagi ya. Kemarin sempat hujan sebentar teman Produa, tapi ya sekarang udah panas lagi. Ya begitulah cuaca kita belakangan ini ya teman Produa. Gak cuma di wilayah Sumatera Barat aja, tapi di wilayah Sumatera pada umumnya sepertinya begitu ya. Jadi ya sudah teman Produa, kayaknya kita lebih harus aware aja untuk stay hydrated. Jangan lupa juga untuk konsumsi air putih gitu ya, karena takutnya kita bakal dehidrasi. Terus juga buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa selalu menggunakan sunscreen untuk melindungi apakah melindungi kulit. Kalau melindungi hati, ah itu pakai apa? Pakai doa. Oke deh teman Produa, ini juga melindungi mood kamu sih siang hari ini dari gerasa gerusuk kekeosan hari ini. Mari kita request dulu deh teman Produa, jadi bisa banget untuk di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Nah bisa di sosial media kita juga teman Produa @RRI_Produa Padang. Oke deh teman Produa, sepertinya kita akan memutarkan requestan-requestan yang sudah ada dulu nih teman Produa. Ada yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif juga nih, 2001 kali. Oke deh, abis ini kita puterin teman Produa. Terus juga next kita juga ada yang pengen dengerin lagunya Miska Keras Kepala. Oke, abis ini kita puterin juga ya teman Produa. And the last one, ada yang pengen dengerin lagunya Blackpink with Champions. Oke, baiklah teman Produa, 3 requestannya kita puterin dulu buat kamu, jangan kemana-mana. Abis ini kita masih bakal balik lagi untuk bacain request yang lainnya. Jadi boleh banget untuk di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin teman Produa, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-mainin Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita sudah balik lagi nih di Produa Hit List. Oke deh, teman Produa, ini juga udah ada yang masuk. Teleponnya coba kita angkat dulu ya teman Produa. Cuman ini agak rada-rada dangdut sih ini ya. Kenapa ya? Coba kita angkat dari sini aja deh. Oke, halo, selamat pagi Produa.
1: Selamat pagi, menjelang siang, Produa FM.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini lagi di Marapalam dengan Pak Samsudin.
0: Oh, Pak Samsudin, apa kabar Pak Samsudin?
1: Dalam keadaan baik-baik juga, dengan siapa nih?
0: Oh, ini barengan sama Rini sekarang.
1: Nah, salam kenal ya, ini dari Pak Samsudin ya.
0: Oke deh, Pak Samsudin mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Bon Jovi, It's My Life judulnya.
0: Aduh, Pak Samsudin, kalau Bon Jovi It's My Life tuh puterinnya nggak di Pro 2, di Pro 1.
1: Oh, dari apa aja lah? Dari Zeppelin ya, ada nggak?
0: Dari siapa, Pak?
1: Zeppelin.
0: The Virgin, maksudnya?
1: Ya, ya gitu.
0: Oke, The Virgin yang mana tuh?
1: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang, oke deh, abis ini kita puterin ya, Pak Samsudin ya.
1: Ya, salam ya.
0: Oke, salamnya buat siapa aja, Pak?
1: Ya, salam utama buat siapa tadi namanya?
0: Rini.
1: Salam untuk Rini ya, semoga tetap terus sehat dan semangat dalam bertugas dan beraktivitas ya. Juga di salam kompak semuanya sahabat kita yang ada di Pro 2 FM ini. Semoga terus sehat ya. Ya gitu aja lah.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Virgin ya teman Produa. Abis ini bakal kita puterin ya teman Produa. Tapi ada gak ya Cinta Terlarang? Kayaknya ada deh. Oh ada, abis ini kita puterin teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, ini juga udah ada yang pengen request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Habis ini kita puterin juga. Dan satu lagi kayaknya nih teman Produa, kita bakal dengerin juga. Ada yang pengen dengerin lagunya Aman Semu. Ya sudah deh, kalau gitu kita puterin dulu teman Produa. Jangan kemana-mana, stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemek!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: kejutan Piala Dunia ini dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu teman Prodi. Oke, baiklah, kita kembali lagi nih teman Prodi di Prodi Hitlist. So kita lanjutin lagi teman Prodi requestannya. Nah, mana sih suaranya? Ini dia.

Oke, teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Yes, Padang lagi gak hujan, tapi gak apa-apa. Sebelum hujan kan, ini belum hujan, jadi kita sedia aku dulu ya. Asik. Next, teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Gea Indrawari juga nih, 1000 kali. Oke, sip. Terus teman Pro 2, satu lagi, ada yang pengen dengerin lagunya NPD juga, Sempurnanya Aku. Aha, emang. terlalu NPD ternyata ya. Susah nih sama orang-orang NPD, ngadepinnya yang susah. Yaudah deh teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih bakal balik lagi. Buat kamu yang masih pengen ikutan, bisa banget untuk di-drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik

Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, nilai tukar rupiah terpantau menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan Selasa 9 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah naik 0,09% atau 16 poin ke level 18.171 rupiah per dolar Amerika. Pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya, rupiah turun 0,84% atau 151 poin menjadi 18.187 rupiah per dolar Amerika. Meskipun demikian, rupiah masih rawan tertekan karena sejumlah faktor eksternal dan internal.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa.
1: Sambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
0: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Kita balik lagi di Pro 2 Hitlist. Dan sayang banget nih teman Pro 2, ini adalah segmen terakhir kita di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2, karena sebentar lagi udah mau jam 12 juga. Jadi kayaknya dua requestan terakhir deh bisa kita puterin nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita mau puterin requestan terakhir. Ada yang pengen dengerin lagunya Divki Khalif barengan sama Prinsa Mandagi, Seandainya. Oke. Next teman Pro 2, the last one. Ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Raisa barengan sama Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Ya udah deh teman Pro 2. Dua requestannya kita puterin ya untuk segmen terakhir kita di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Abis ini bakal ada Robi nih yang bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Stay enjoy terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Balik lagi di setiap jam 12 siang sampai jam 1 siang teman Pro 2 di program Rang Mudo Kreatif ya, dengan Obi di sini yang akan menemani kamu teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal bahas, ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Pro 2. Ada mungkin kreativitas, budaya, kuliner, sampai peluang yang bisa bikin mimpi jadi nyata ya. Selama 1 jam ke depan, siap-siap buat dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi nih teman Pro 2. Jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Rang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian di siang ini teman Pro 2 ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Nah teman Pro 2, ngomong-ngomong soal karya, atau misalkan soal sesuatu yang menginspirasi teman Pro 2, udah datang nih di depan kita teman Pro 2, seorang owner. Nah owner, nama produknya itu adalah Dapur Mantu. Nah lucu ya teman Pro 2 ya, kenapa harus Dapur Mantu gitu, kenapa enggak yang lain? Mungkin langsung aja kita kenalan dulu kali ya teman Pro 2 ya, sama narasumber kita di siang hari ini. Dan teman Pro 2 jangan kaget karena di siang ini agak wangi karena kita karena produk Dapur Mantunya ini adalah sebuah makanan cemilan teman Pro 2. Nah mungkin kita sapa dulu kali ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Suci.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat Kak Suci?
1: Alhamdulillah.
0: Wangi banget Kak Suci siang ini. Kak Suci bawa apa sih? Mungkin boleh diceritain ke teman Pro 2 semua nih.
1: Jadi aku nih merupakan owner dari Dapur Mantu ya Bang.
0: Oke. Okay.
1: Pasti banyak bertanya kenapa Dapur Mantu
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul, betul. Kenapa enggak dapur apa ya, dapur yang lain mungkin.
1: Iya.
0: Harus Dapur Mantu. Mungkin itu dulu teman Pro 2 mungkin penasaran Kak. Oh iya, sebelumnya teman Pro 2 kita juga ada live interaktif Kak Suci. Biasanya kalau yang enak-enak ini banyak yang nanya nih. Silakan WhatsApp di 0811 6655908, atau juga ada telepon interaktif ke 0251 27482. Dan kita juga live di YouTube RRI underscore Pro 2 Padang ya Kak Suci. Jadi nanti kalau ada yang komen-komen kita jawab ya Kak ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena memang siang ini memang jam-jam rawan nih Kak.
1: Oh gitu.
0: Apalagi Kak bawa yang wangi-wangi gini. Ini apa nih Kak? Mungkin boleh dijelasin dulu ke teman Pro 2 Pak. Silakan Kak Suci.
1: Jadi awal berdirinya Dapur Mantu itu di tahun 2023 ya Bang.
0: Oh masih baru ya Kak?
1: Oh masih okay. Baru. Jadi kan kayak anak muda ya Bang, bingung mau ngapain gitu ya habis tamat kuliah kayak. Kalau cari kerja kan susah ya Bang untuk zaman sekarang. Jadi kita muncullah ide-ide yang kreatif gitu. Dan kebetulan kan aku kan itu ya alumni Tata Boga ya Bang. Okay. Jadi memanfaatkan keahlian yang ada.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi terus kenapa namanya Dapur Mantu? Sekarang kan lagi itu ya Bang, lagi tren nama yang aneh-aneh dan jeleneh gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi aku memanfaatkan itu gitu. Dan kenapa Dapur Mantu? Ini filosofinya lumayan unik sih Bang.
0: Oke, okay, boleh diceritain nih Kak.
1: Oke, okay, aku cerita itu ya, filosofinya itu adalah beruang rasa yang menyatukan perbedaan menjadi kebersamaan, seperti hadirnya mantu. yang membawa warna baru dalam sebuah keluarga gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi setiap hidangan yang kita bikin itu bukan hanya sekedar makanan, tapi juga jembatan emosi yang menyatukan generasi muda, tua, dan remaja. Gitu. Jadi
0: gitu.
1: Dari satu makanan kita bisa ngobrol gitu.
0: Betul, betul. Jadi dengan ada yang makanan kita bisa ngobrol macam-macam ya Kak.
1: Apapun gitu, apapun masalah itu. Keluarga, pertemanan
0: betul.
1: Gitu. Apalagi yang hit sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayak ngobrol sambil nyemil kan lumayan asik ya Bang. Kalau ngobrol
0: banget,
1: aja enggak ada makan kayak garing ya Kak.
0: Betul, ada yang kurang. Nanti kita nyemil nih Kak abis itu.
1: Boleh.
0: Tapi enggak. Kalau on air enggak ya Kak, nanti off air aja kali ya kayak makannya ya. Karena memang udah jam-jam rawan nih. Oh jadi
1: betul.
0: Gitu ya kayak filosofinya itu ya Kak Suci. Oke.
1: Okay. Kebetulan ini nih kan hadir di 2023 ya Bang. Lagi hit banget tuh namanya, ada Turi Soles Margo ya Bang.
0: Oke, okay.
1: Jadi
0: ya,
1: aku,
0: denger, aku
1: memanfaatkan yang viral waktu itu. Tapi ini nih aku bikin lebih ke bedanya, lebih kayak rasanya lebih banyak gitu. Ya, jadi kan kalau Margot itu kan cuma satu atau dua varian aja kan risolasnya. Kalau ini aku bikin banyak banget.
0: Banyak ya?
1: Iya, ada 5 varian. Jadi setiap rasa itu punya ciri khas tersendiri di produk aku.
0: Oke, oke. Langsung aja kan sepil kayak itu 5-5-nya apa aja.
1: Oh ya, kalau untuk risol kita ada 5 ya. Sekarang udah ada 6. Ada yang coklat juga kan.
0: Oke.
1: Ada coklat, ada spicy chicken, ada risol vegan buat ibu-ibu yang enggak suka yang makan yang aneh-aneh. Aku bikin juga risol vegan.
0: Vegan yang sayur-sayuran
1: ya
0: berarti kayak.
1: Iya, sayur-sayur aja.
0: Oke.
1: Terus ada risol mentai, kayaknya yang di Padang ini nggak ada deh bang, risol mentai cuman aku doang deh yang jual.
0: Kayaknya sih teman berdua nanti. Mentai ini sambal mentai enggak? Enggak.
1: Bukan kayak saus mentai gitu loh, bahkan biasanya kan ada dimsum mentai ya.
0: Betul. Oh,
1: kalau ini risol mentai, sausnya pakai mentai gitu.
0: Oke, lanjut kak.
1: Terus ada risol sosis keju, dan bestsellernya itu kita ada di risol mayo gitu.
0: Oh, paling banyak yang pendengar itu risol mayo ya.
1: Iya, dari semua kalangan tuh risol mayo the best of the best.
0: The best of the best.
1: Iya, tapi kita juga ada produk lain kayak cireng, bang. Cireng ini juga lumayan laku juga di tempat kita.
0: Iya, gitu. Di sini aneka cireng, risol dan piscok lumer ya kayak.
1: Iya, dan kalau buat kalian pecinta coklat, kalian tuh harus wajib banget cobain risol coklat kita sama piscok kita karena lumer gitu loh, bang.
0: Lumer.
1: Iya, untuk coklatnya nggak main-main.
0: Ini Kak Suci ada ini nggak, ada Instagramnya nggak?
1: Oh, ada, ada. Mantu. Dapur Mantu.
0: Tulisannya apa sih? Dapower.
1: Dapower Mantu _ Padang.
0: Oh, ada Padangnya ya teman-teman ya, karena takutnya kalau nggak ada Padang nanti dia. Karena bisa jadi ya kayak mungkin ada yang pakai namanya juga ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin kakak udah searching cuma ada di Padang,
1: Dapur Mantu. Ada juga. Di Padang cuma aku aja deh kayak.
0: Oh, gitu ya.
1: Cuman di Bogor ada, tapi ada kita lagi mengusahakan untuk legalitas nama gitu kan. Kan kemarin kan ada ikut inkubasi gitu. Jadi kita lagi proses untuk menghak ciptakan Dapur Mantu itu.
0: Oh gitu. Iya ya. Ini teman Perodo sebagai informasi saja. Jadi untuk UMKM jatuhnya ya.
1: UMKM.
0: UMKM Guler ini, Dapur Mantu ini udah terdaftar ya, terdata ya kak ya, di Dinas UMKM Kota Padang ya. Dan memang kerjasama dengan Dinas UMKM, makanya menghadirkan salah satunya adalah Kak Suci ini selaku owner dari Dapur Mantu. Mantu. Oh gitu kak. Oke oke.
1: Iya. Terus kita kan ada logo gitu ya kan bang. Logo itu kan kayak ciri khas rumah gadang itu. Jadi kayak simbol kalau ini tuh orang Minang gitu. Jadi kalau orang Minang kan ciri khas tuh makannya pasti enak gitu kan.
0: Betul. Kalau nggak enak bukan Minang. Ini Kak Suci ini udah ada ini nggak kak, store atau mungkin toko?
1: Kita udah ada outletnya di Pasar Steba.
0: Pasar Steba ya,
1: masih pakai 5 ya. Kemarin tuh kita pernah buka 3 outlet bang, cuman karena tempatnya udah nggak boleh jualan di situ, jadi kita sekarang masih satu gitu.
0: Satu lokasi
1: ya saat ini ya.
0: Steba ya. Bukanya jam berapa kak?
1: Jam 3 sampai jam 11.
0: Jam 3 sore ya. Jadi agak-agak sore kak kalau mau kesana. Dan ini Kak Suci ini nggak kak untuk Dapur Mantu ini, dia ini nggak sih ada yang jual yang tinggal goreng aja gitu?
1: Ada frozen.
0: Ada ya,
1: kalau frozen,
0: ya,
1: frozen kita WA bisa juga datang ke outlet langsung gitu.
0: Oke. Okay, nomor WA-nya mungkin di ini ya kak ya, di Instagram ya.
1: Oh iya.
0: Silakan aja di dapur _
1: bukan Dapur Mantu _ Padang.
0: _ Padang. Iya. Itu ada juga di bio itu juga ada link ya kak ya. Ada nomor WhatsApp, bisa WA juga.
1: Betul.
0: Atau langsung datang ke Pasar Steba. Ini owner sendiri yang jual atau siapa nih?
1: Ada yang jaga gitu.
0: Owner gak ikut jualan.
1: Tapi kalau misalnya orang itu libur aku bantu jaga.
0: Oh gitu.
1: Jadi ada gue backup.
0: Backup ya.
1: Iya.
0: Setiap hari kak ya?
1: Iya setiap hari setiap kita hari jualan.
0: Setiap hari. Oke baik. Nah. Itu kan tadi udah dijelaskan ya teman Brodo ya, kalau untuk filosofi dari owner Dapur Mantu ini ya, kita tadi udah juga diinformasinya produk andalannya ya. Produk andalannya risol mayo ya. Oke, ini risol mayo ini kan saus mayo ya kan kak?
1: Iya betul.
0: Oke kak, yang membedakan apa kak mungkin?
1: Pertama
0: kenapa
1: kita,
0: orang-orang suka banget risol mayo nih?
1: Khususnya di Dapur Mantu itu kita sausnya lebih ke full gitu ya bang, yang kayak limpah berlimpah gitu ya. Terus lebih ke rasanya tuh lebih ke creamy ya.
0: Creamy
1: ya, lebih ke creamy tuh ada rasa yang bikin nagih gitu. Sehingga kalau satu aja gak cukup, minimal 2 maksimal 4 deh kalau.
0: Nah, udah ada testimoni nih kalau mau pesan kayaknya satu tuh kurang ya, kayak minimal 2 maksimal 4.
1: Iya.
0: Ini teman produk walaupun dijelasin ya dan aku belum nyoba tapi ini udah kecil. Betapa enaknya banget ya, apalagi emang jam-jam makan siang ya teman produk ya. Oke. Nah, teman udah ada nanya nih Kak.
1: Ya?
0: Udah ada nanya satu orang, dia nanya ini tadi aneh nih.
1: Apa?
0: Apa sih kak yang membedakan Dapur Mantu dari usaha kuliner lainnya? membedakan?
1: Pertama itu dari rasanya pasti unik dan enak ya bang. Okay. Jadi setiap pergi Solo tuh kita punya ciri khas tersendiri gitu. Okay. Ada punya pasarnya juga gitu. Terus yang kedua tuh yang kerja tuh anak muda gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang muda.
0: Owner juga masih muda teman berdua.
1: Iya, jadi salah satu yang bikin aku mau buka usaha tuh aku pengen kayak memotivasi anak muda supaya dia bisa buka usaha sendiri gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, jangan kayak kita nunggu lowongan kerja, kenapa enggak kita aja buka lapangan pekerjaan gitu. Betul. Jadi kayak terus kedua tuh ramah tamah pelayanan kita yang penting ya bang. Kita tuh gimana customer tuh kalau bisa tuh deket gitu. Dia tuh beli bukan karena produk aja tapi karena cara kita ngelayanin kayak gitu.
0: Itu jadi nilai tambah ya.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Yang membedakan dapur mantu dengan yang lain-lainnya ya, yang terus jualan yang samanya.
1: Terus dan juga kita ada misalnya ada produk kita yang cacat atau yang gimana, karena kalian bisa itu ganti.
0: Langsung ya, komplain saat itu.
1: Komplain aja nggak apa-apa, asalkan kalian bawa produknya atau bukti kalian pernah beli risol kita.
0: Dan
1: gitu.
0: Selama ini nggak ada ya kak ya?
1: Ada sih
0: ada bang, ya?
1: ada satu atau dua gitu. Gak tapi apa-apalah. Kita ganti ya, namanya kan, juga usaha.
0: Betul, dan langsung dievaluasi ya kak ya?
1: Betul.
0: Oke, baik Kak Suci, ini nanti kita akan tanya banyak hal lagi ya, tapi betul. Kita akan adzan zuhur dulu kak untuk daripada Padang sekitarnya jam 12.21. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis

Minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awam.

0: 98 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dengan Obi di sini dan masih ada Kak Suci di sana. Kak Suci, apa kabar Kak? Nanya kabar lagi ya.
1: Baik sih.
0: Jadi teman Pro 2, Kak Suci ini agak sedikit apa namanya grogi, wajar ya. Tapi ya anggap aja ngobrol-ngobrol biasa Kak, cuma ada kameranya gitu.
1: Oke.
0: Emang kita emang live YouTube, cuman nggak apa-apa lah, kayak kelihatan mukanya kayak nggak apa-apa ya. Baik teman Bro, tadi kita udah aku sama Kak Suci sempat pas off air tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Jadi teman Bro dua, Kak Suci ini masih muda banget ya, masih 27 tahun ya Kak ya. Dan luar biasa ya. Aku atau umur 27 tahun mungkin belum bisa kayak Kak Suci ini, belum ada niatan untuk bikin usaha nih. Tapi iya, Kak Suci udah ada ya. Udah. Ini siapa sih Kak yang menginspirasi Kak? Aku penasaran deh.
1: Awalnya tuh kan itu ya bang, awal covid ya kan, aku kan tamatan covid ya bang.
0: Iya, ini lulusan tamatan covid ya, 2021 ya.
1: Covid kan susah ya cari kerja, betul, ya bang. Betul. Jadi kayak ya udahlah gitu, daripada cari kerja capek, nggak jelas juga mau kerja apa. Sekarang ya udah buka usaha aja buka gitu. Usaha.
0: Dan juga kakak juga kebetulan lulusan Tata Boga ya.
1: Iya, kita apa memanfaatkan skill yang ada, betul, ya bang. Terus jadi ini nih, aku tuh buka usaha itu dari minus loh bang, bukan dari nol lagi, dari minus ya.
0: Orang memulai biasanya dari nol ya, tapi dari minus. Kenapa tuh Kak?
1: Karena kan nggak ada modal ya bang, nggak ada modal, nggak ada apapun. Jadi kayak ya udahlah, aku pinjam ya, pinjam duit gitu. Dari modalnya 5 juta kali ya bang, 5 juta aku puterin gimana beli yang bermanfaat untuk usahaku gitu. Jadi aku beli tenda sama kulkas penting waktu itu. Jadi ya, jadi alhamdulillah kebetulan aku punya adik yang mau juga kerja. Jadi aku suruh tuh, yaudah mau jualan nggak, mau dapat duit nggak gitu, ya. Jadi aku suruh dia jualan ke sekolah yang awalnya cuma 10 pieces sampai 100 pieces per hari.
0: Karena enak itu ya.
1: Iya.
0: Karena jadi ketagihan
1: ya. Jadi alhamdulillah karena itu aku udah bisa beli produksi sendiri. Bahkan kita sekarang alhamdulillah udah ada dapur produksi sendiri bang. Udah nggak misah dari dapur rumah gitu.
0: Alhamdulillah punya ini sendiri ya.
1: Iya gitu. Okay. Jadi kayak aku tuh inginnya tuh ya anak muda sekarang tuh, apalagi kan waktu kuliah aku kerja ya bang. Aku tuh libur dikit aja kerja gitu, kerja.
0: Gak bisa nyantai Kak.
1: Gak bisa. Oh ya, aku nyantai itu palingan lebih ke alam ya bang. Pergi jalan-jalannya lebih ke alam, gunung waktu itu, ke pokoknya alam deh gitu. Jadi kalau sebisanya ada libur Sabtu Minggu atau hari kayak kan kuliah kan ada libur semester ya bang.
0: Betul. Satu dua bulan tiga bulan tuh.
1: Gitu kan kayak sayang gitu ya kalau di rumah aja gitu. Terus aku kayak kerja di catering. Sabtu Minggu dewe namanya, terus kerja di coffee shop. Aku cari tuh link-link di mana kita tuh bisa menghasilkan duit gitu. Banyak kayak gitu. Iya.
0: Jadi emang Kak Suci ini ya enggak ada nganggurnya ya, teman.
1: Enggak bisa nganggur gitu, Bang. Enggak bisa
0: ada sama sekali. Ya.
1: Harus ada.
0: Gitu.
1: Terus karena kerja udah capek ya, di titik yang kayak udah muak kerja gitu. Jadi lo kayak ya udahlah kerja.
0: Maksudnya kerja di orang ya?
1: Iya, kerja di orang. Kenapa enggak kita aja buka kerja buat orang lain gitu.
0: Wis, mantap.
1: Iya, pokoknya dari mental itu kan aku udah punya mental,
0: pengalaman
1: gitu. Terus kayak ya udahlah buka usaha kecil-kecil, yang penting kita tuh kayak mau kerja gigih terus konsisten, itu penting banget.
0: Penting banget ya. Nah, kasusnya aku penasaran ini. Kenapa harus yang ini jualan pertama berarti ya?
1: Aku
0: atau
1: tuh
0: pertama kali apa sih Kak?
1: Dulu tuh waktu kuliah ya, aku tuh pernah jualan kayak sambal apa sih yang buku bungkus itu loh bang, waktu kuliah waktu libur kan, cuman karena kayak ini nggak belum bisa aku handle itu gitu. Terus kita cari, terus kita juga, aku tuh pernah jualan sebenarnya tuh aku jualan lontong malam gitu.
0: Malam itu ya.
1: Iya, di Water Steba, cuman karena berat ya bang, berat sendiri cewek gitu, malam kayak nggak worth it gitu. Terus aku cari ide yang bisa jualan tuh gampang, praktis, terus orang tuh suka banyak gitu. Udah muncullah ide risoles ini.
0: Jadi nggak awal-awal langsung risoles ya?
1: Nggak, cari-cari dulu yang mana pas buat
0: untuk
1: kita.
0: Yang risoles ini kan nggak mungkin Kak Suci dengan memberanikan diri langsung jualan kan, pasti ada nyoba-nyoba dulu kan.
1: Iya,
0: ada latihan trial-trial dulu kan, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Siapa Kak yang jadi ininya?
1: Mama aku.
0: Mama aku ya langsung ya orang tuanya ya.
1: Terus gimana aku tuh nggak suka risol, aku tuh nggak suka kuning telur kan bang. Aku tuh suka masak tapi nggak suka nyicip masakan sendiri gitu.
0: Iya.
1: Jadi aku suruh orang lain cicip, kalau menurut orang tuh enak, yaudah aku bikin gitu. Pakai insting aja deh bikinnya gitu.
0: Kenapa risol? Emang Kak Suci biasanya risol atau gimana?
1: Karena waktu itu lagi scroll TikTok kan bang, apa yang lagi hits? udah aku kayak aku tuh lagi itu Risol Margo, Risol apa gitu.
0: Itu ya, itu yang bikin menginspirasi ya kayak.
1: Salah satunya makanya aku tuh sering ya, TikTok kan, tapi TikToknya tuh apa ya ide yang bagus di TikTok gitu. Karena aku coba cara bikinnya apa yang bikin apa yang memulai hidup aku deh di TikTok gitu. Jadi enggak buka TikTok tuh enggak selalu tentang sosial media yang lain. Iya, mending ke ide-ide apa yang bisa kita kelola dari TikTok gitu. Aku buka Risol karena gampang dan aku juga ada basicnya dari Boga kan, Bang. Okay, terus kita inovasiin aja rasanya gitu. Kalau dia punya Risol Mayo yang kayak gini, kita bikin versi kita yang lebih enak gitu.
0: Betul. Dan yang penyicip pertama itu adalah orang tua mama ya. Dan enak-enak gitu.
1: Iya, bikin lagi gitu.
0: Nanti mama modalin gitu enggak sih?
1: Enggak. Cari sendiri, Bang.
0: Kirain gitu kan. Mau cari sendiri ya. Jadi tapi sekarang udah dapat untung lah ya.
1: Udah alhamdulillah gitu.
0: Udah modal udah dibalikin ya.
1: Alhamdulillah gitu.
0: Iya mantap. Udah jalan 2-3 tahun ya kayak.
1: Iya hampir 4 tahun ya. Hampir 2023 tahun, ya. Awal.
0: Pegawai berapa kah sekarang?
1: Sekarang 2,
0: baru 2. Ya. Ada tuh termasuk bawah enggak sih?
1: Enggak.
0: Oh, yang kamu ajak tuh udah ini.
1: Udah dia udah punya jalan diri sendiri, Bang.
0: Jadi awal-awal aja
1: awal-awal ya. Awal-awal aja dia gitu. Aku enggak mau ada aku tuh tergantung sama kakaknya. Dia harus mandiri juga gitu.
0: Heeh. Keren nih kita baru 2. Jadi dia emang awalnya memanfaatkan adiknya cuman akhirnya sadar ya, itu balik lagi ke adiknya ya, mau tetap join atau gimana.
1: Aku sih menyarankan dia punya jalan tersendiri ya, Bang. Jadi gitu. Dia kayak enggak nempel kakak. Ini teman-teman kakaknya punya ini, oh enggak mau kayak gitu. Dia punya jalan sendiri gitu. Teman-teman. Dia coba sendiri juga.
0: Nah, ini Kak, ada pertanyaan dari mungkin salah satu yang nyoba cicip kayak jadi dia namanya ini Nindah. Aku enggak kenal sih siapa. Mungkin pernah nyoba dia aku ya tahu nih Bang, aku pernah nyoba yang aku suka banget Rasul Risol Mayonya katanya.
1: Yeah.
0: Nah, dia nanya ini apa namanya bentar. Apa ya tadi ya? Kan di Steba ya buka cabangnya.
1: Iya, di Steba.
0: Dia ada rencana ini enggak sih buka cabang lain karena jauh kan di Steba.
1: Iya, kita sebenarnya udah dari kemarin tuh emang mau buka ya, Bang. Cuma lokasinya tuh enggak nemu yang pas kayak gitu. Nemunya pas tapi enggak mahal sewanya.
0: Sebelumnya di mana, Kak?
1: Kita pernah buka di 2024 di Jati yang di depan
0: di belakang ini ya.
1: Iya, dekat itu dekat Fakultas Unan.
0: Okay.
1: Jadi sekarang kan udah enggak bisa tuh, Bang,
0: udah gak boleh jualan.
1: Iya, jadi udahlah kita tutup. Terus kita pernah di UNP juga.
0: UNP juga.
1: Ya nama jualan di depan sewa ya, Bang. Itu kendalanya tuh waktu itu dia juga Bapak itu juga mau buka warung kayak gitu. Ya udahlah kita tutup. Itu tuh cuman berapa bulan? 5-6 bulan deh di UNP.
0: Berarti setelah itu baru yang di Steba ini.
1: Iya, emang di Steba ini awalnya
0: ada rencana buka cabang enggak, Kak?
1: Pasti dong, Bang.
0: Pasti ya.
1: Cuman kita lagi cari-cari tempat yang pas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus tapi sekarang kita lebih fokus, kita kan nggak mau ini kan dapur mantu kan dapur tuh ini kan makanan ya, Bang.
0: Betul.
1: Kita tuh lagi pengen kedepannya lebih ke makanan juga, makanan berat kayak ayam-ayaman. Okay. Kayak pokoknya kemampuan bakat masak aku ini nih aku
0: aku kembangin lagi,
1: kembangin lagi
0: biar orang tahu.
1: Iya, gitu.
0: Mantap.
1: Aku kan kebetulan pernah kerja di coffee shop gitu kan, Bang. Jadi kayak sayang aja kemampuan itu aku pendam sendiri gitu. Betul, aku cobain sendiri gitu. Aku pengen orang lain juga ngerasain masakan aku yang super right.
0: Mantap. Ini luar biasa teman berdua, benar-benar seyakin itu.
1: Harus dong.
0: Daripada kalian penasaran memang harus nyoba ya.
1: Harus.
0: Karena udah diklaim nih. Kan tapi kan klaim harus sepihak ya.
1: Iya, menurut aku ya, Bang. Kan beda orang beda. Betul. Lagi rasanya ya.
0: Nah, ini salah satu yang tadi nanya kayaknya udah pernah nyoba nih dan dia bilang enak nih.
1: Alhamdulillah.
0: Strateginya Kak, aku penasaran strategi pemasaran Kakak yang diterapkan selama ini kan enggak mungkin kan, maksudnya dalam artian gini Kak, apa namanya, Kakak punya makanan enak nih cuman kan percuma enggak ada yang beli gitu.
1: Ya, betul.
0: Seenak apapun itu kan. Strategi Kak Suci selama ini dalam menjual risolnya gimana?
1: Kalau aku lebih ke sosial media kita aja sih, Bang.
0: Okay.
1: Konsisten ya, jualan tiap hari itu wajib, Bang. Jualan tiap hari, habis itu buka tutupnya konsisten gitu. Habis itu kita punya sosial media Instagram, TikTok, terus kita sekarang udah live TikTok juga.
0: Live
1: gitu.
0: TikTok ya. Nanti live TikTok nih habis dari sini.
1: Iya, nanti sore kita setiap sekarang sih sebisa mungkin setiap hari ya, Bang, live TikToknya. Terus kadang kita ada kayak Instagram gitu, apa? Selebgram ya.
0: Selebgram. Untuk yang review makanannya.
1: Cuman kita enggak mau yang terlalu ini anehnya sih, Bang. Aku tuh gak mau yang viral-viral banget gitu.
0: Oh gitu, takutnya takut. Saingan ya.
1: Bukan, lebih ke karena takut kalau terlalu viral tuh kan orang cuma mau cobain.
0: Oke. Okay.
1: Apesnya nanti takut kita yang
0: sekali pas, gak enak
1: iya,
0: langsung
1: gitu.
0: Kena review jelek kayak gitu.
1: Jadi aku tuh lebih suka yang biasa aja, tapi orang tuh
0: datang
1: beli
0: terus ya.
1: Datang terus gitu. Makanya aku bertahan, salah satu strategi aku yang bikin bertahan tuh itu Bang.
0: Gitu,
1: orang mau datang tuh emang udah pernah coba, cicip gitu, bukan yang asal-asal viral kayak gitu. Takut, bukannya enggak mau, itu mau, cuman kayak takut.
0: Tapi kayak aku pernah lewat dah yang ke TikTok yang Kak Suci ini.
1: Iya, dapur mantu.
0: Ya kan, iya. Sering kan ya, setiap sore ya.
1: Iya, kita sore malam.
0: Sore kan. Gitu. Dan kakak sendiri kan ya, kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Ya, aku pernah ke TikTok, jadi kebetulan memang ada gitu kan, sambil live-live gitu kan.
1: Iya,
0: iya, iya. Ya.
1: Cuma kalau lihat orang kan kadang kayak rame. Pasti kita pengen dong, pengen juga sih viral, orang beli banyak, rombongan. Cuma kayak, ya udah takut nanti kayak. Nanti takut nggak ke-handle kan, Bang. Gitu. Belum siap deh gitu.
0: Belum siap ya, belum siap viral.
1: Iya belum siap. Tapi kalau di seluruh film ya udah gak jalanin aja gitu.
0: Iya iya iya. Nah, aku tertarik sama medsos nih, media sosialnya. Jadi memang pasti semua orang pasti untuk memasarkannya sekarang tuh lewat media sosial lah kak ya. Nah, seberapa besar kak peran media sosial menurut Kak Suci?
1: Ini penting juga sih Bang, karena orang tahu kan lokasi kita, bentukan kita, bentuk produk kita, betul. Kayak gitu. Kayak di sosial media itu bisa menjelaskan produk kita tuh apa, gimana, dan bagaimana gitu. Jadi itu tuh pasti berdampak banget. Salah satu yang bikin bertahan juga sosial media, orang tahu, ingat terus gitu. Pas scroll TikTok, ada dapur mantu nih, kayak ingat beli kayak gitu. Kalau kita nggak memanfaatkan sosial media, kayak mati deh sama sekarang usaha gitu.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi ya, memang gitu ya kak ya. Penting banget ya kak ya.
1: Penting banget dan harus punya deh kak. Minimal punya, TikTok sama Instagram gitu.
0: Oke. Baik. Oh ya, kita udah tadi ngomongin yang lain, kita nggak tahu harganya nih kak.
1: Oh iya.
0: Jadi mungkin boleh diinfoin kak harga-harganya berapa sih?
1: Harga kita masuk murah ya, menurut aku ya 2000-an sampai 4000 aja paling mahal.
0: Masih di kantong masih cukup.
1: Bisa,
0: ya.
1: Bisa, karena targetnya tuh mahasiswa kan Bang, utama itu kan yang suka ngemil, suka jajan tuh mahasiswa ya.
0: Yang setiba ini yang dekat ini kayak
1: Poltekkes.
0: Poltekkes itu ya.
1: Iya, Poltekkes terus apa ya? ITP gitu. Jadi kan targetnya kan mahasiswa sama ibu-ibu kan ngirit ya Bang, kalau mau belanja kan juga ngirit juga mikir anaknya. Gitu. Jadi aku lebih ke market ya udah lah standar aja harganya kayak gitu. Tapi gitu. Rasa kita enggak kaleng-kaleng juga sih.
0: Mantap. 2000 sampai 4000 tuh
1: yang
0: kedua. Dan bisa ini enggak sih Kak order lewat lewat online?
1: Oh, bisa.
0: Bisa ya.
1: Kita bisa di WA, di TikTok, di Instagram juga. Cuma kalau di TikTok sekarang penipuan banyak ya, Bang. Iya, kayak dia ngaku-ngaku mau sedekah atau apa. Jadi kita usahain sama yang warga TikTok gitu. Kalau memesan tuh profilnya jelas kayak gitu. Jadi kita percaya juga kan, Bang.
0: Betul, betul. So, tapi belum dapat ada kejadian enggak, Kak?
1: Pernah. Soalnya aku kayak trauma gitu
0: Berapa kawat itu ketipu berapa?
1: Ini sedih banget loh Bang. Ketipunya tuh pas mau lebaran malah. Itu lagi butuh-butuh duitnya banget tuh. Mau THR orang kan kurang lebih sih. Untuk orang kan kecil ya Bang. Tapi untuk kita UMKM lumayan besar sih, 3 jutaan gitu.
0: Gede itu Kak.
1: Iya kayak.
0: Itu gimana tuh kronologi Kak? Dia pura-pura buat sedekah gitu ya, bulan puasa ya.
1: Gitu Bang.
0: Aku mau ini misalkan 100 untuk ini.
1: Iya.
0: Salahnya kakak mungkin belum nggak konfirmasi ya. Iya, apakah enggak. Dia udah transfer atau
1: oh,
0: belum?
1: Oh, buka ide ini Bang. Jadi kan kalau di apa namanya? Di
0: TikTok.
1: Bukan di ATM apa?
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa sih namanya?
0: Di internet banking.
1: Banking itu kan ada ada barcode gitu ya. Ada jadi barcode. Kita bisa nerima sama transfer. Kan ada dua tuh yang kita transfer sama kita nerima gitu. Aku kan nggak ngerti ya Bang. Jadi kalau dari cuman karena barcode tuh dia bisa ngambil duit kita gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi kan dia minta barcode kiris tuh. Aku udah dikasih kiris. Cuman dia mintanya nggak gitu. Bukan yang itu diarahkan gitu loh Bang.
0: Oh,
1: pokoknya
0: gitu.
1: Kita secara nggak sadar kayak yang ini kak, ini kak, ini kak gitu.
0: Iya.
1: Pokoknya kalian buat kalian UMKM harus hati-hati gitu. Lihat lagi tuh itunya profil TikToknya, fotonya, ininya gitu. Kalau misalnya dia pesannya tuh di hari Jumat tuh kalau bisa jangan ya Jumat Sabtu karena kan kalau kita mau ngelapor kan dia kan 24 jam ya Bang.
0: Betul.
1: Jadi kan enggak bisa itu.
0: Waktu itu Kak Suci lapor enggak sempat enggak?
1: Sempat lapor, tapi kan namanya itu ya Bang.
0: Udah kejadian ya kayak. Lumayan juga ya kayak.
1: Iya,
0: setelah itu Kakak sadar ya.
1: Iya, sadar. Jadi kalau ada akun-akun yang kayak enggak jelas, ini menipu ya Kak. Aku langsung kayak gitu enggak mau kayak gitu. Kalau mau kirim takut Bang, takut kan.
0: Kalau mau TF dulu ya.
1: Iya, setelah itu apa namanya? Aku sih sih buat saran buat UMKM kok, pokoknya kalau hari Jumat sore ini atau tengah malam nih, kalau bisa jangan direspon deh gitu.
0: Gitu.
1: Jangan direspon.
0: Itu udah jam-jam rawan ya.
1: Betul. Okay. Tapi kalau hari-hari biasa siang ya udah enggak apa-apa.
0: Itu beneran ya.
1: Kayaknya sih beneran ya, Bang.
0: Oke. Okay. Nah, kesucian juga teman Prodo ini sekedar informasi, dia juga terdaftar di Dinas UMKM Kota Padang ya. Kalau enggak salah daftar di mana, Kak?
1: Awalnya sih aku tuh itu Bang, ngeliat live pemerintah gitu kan, kayak Kecamatan Nanggala UMKM atau gimana. Jadi aku kayak WA japri kakaknya atau DM kakaknya gitu, bisa gak ikut kegiatan-kegiatan UMKM gitu. Aku juga mau ilmunya tuh juga mau nambah gitu kan, gak mau stuck di situ. Jadi kebetulan kakaknya buka open inkubasi Nanggalo. Iya, habis itu aku DM terus dia tanya balik mau gak ikut ini gitu. Aku bilang aku mau gitu Kak. Habis itu ada seminar-seminar aku ikut. Aku usahain sih kalau ada kesempatan buat mau belajar, aku mau banget belajar gitu Bang.
0: Gitu. Jadi memang Dinas UMKM ini memang memfasilitasi untuk para UMKM sekaligus untuk mengurus ini ya, izinnya ya,
1: legalitas
0: halal atau tidaknya,
1: hakinya juga
0: dan memang benar-benar bermanfaat banget. Dan gimana Kak, gratis atau gimana, mungkin bisa buat pendengar teman Prodo yang mau usaha mungkin dikasih tahu, Kak?
1: Sejauh yang aku ikuti gratis ya Bang, gak ada yang bayar-bayar apapun gitu. Jadi ini tuh aku saran sih harus ya Bang, buat nambah ilmu, nambah kemampuan,
0: seminimal mungkin.
1: Iya, nambah relasi ya Bang.
0: Iya,
1: relasi sih menurut aku.
0: Dan juga bantu-bantu ini juga ya Kak ya.
1: Promosi juga
0: ya. Betul. Karena memang sekarang legalitas penting ya, apalagi sekarang ada halal Oktober ya.
1: Oh iya.
0: Oktober 2019 wajib halal ya, kalau dari MUI juga ya. Alhamdulillah Kak Suci udah melewati itu, jadi nggak usah khawatir teman Prodo. Ini udah terdata, udah diuji juga ya.
1: Iya.
0: Enak tuh yang jadi tukang ujinya ya. Bergizi, nilai gizinya gimana, halal gimana, bahan-bahannya gimana tuh udah di ini dan udah legal lah intinya gitu betul. Ya. Baik, oke. Okay. Jadi teman Prodo jangan ragu untuk daftar dan memang harus diurus cepat mungkin ya.
1: Betul.
0: Kalau jangan sampai enggak ya, karena nanti rugi jatuhnya.
1: Iya.
0: Baik. Kak, aku mau nanya lagi nih, Kak, aku banyak nanya
1: kan. Enggak apa-apa. Aku suka ditanya
0: kayaknya. ini Kak, pelajaran paling berharga ya, apa yang kakak dapat selama menjadi pelaku UMKM Kak?
1: Pertama tuh itu Bang, kayak mindset gitu ya Bang. Cara kita menghadapi masalah, terus customer gitu. Jadi kan kalau customer itu banyak ya Bang tipenya ya Bang.
0: Betul.
1: Terus kita nggak boleh emosian gitu. Harus sabar.
0: Karena dikit-dikit emosi ntar viral ya. Viral ya udah, yang rugi kita juga ya. Kalau bisa ramah.
1: Terus kayak apa namanya? Pokoknya banyak sih Bang kayak. Terus kita gimana cara kita tuh punya karyawan tuh, gimana cara kita tuh menghargai orang kayak gitu, terus respect sama pekerjaan orang, terus gimana cara kita tuh konsisten sih, penting Bang.
0: Yang penting konsisten ya.
1: Iya, konsisten.
0: Karena kalau
1: gitu,
0: kita nggak konsisten ya maju mundur ya susah juga untuk maju usahanya ya.
1: Terus kita tuh harus yakin sama diri sendiri kalau kita tuh punya kemampuan untuk bisa maju gitu, nggak mau stuck di situ aja gitu. Terus yang aku apa sih Bang, kayak kurangi hal-hal yang gak penting sih menurut aku sih Bang. Ya misalnya kayak kita keluar-keluar tuh kalau bisa sih ada manfaatnya gitu. Terus kalau ketemu orang tuh apa yang bisa kita pelajari dari orang yang kita temui gitu. Aku tuh dulu
0: jadi jangan apa ngongkrong ngobrol hai-hai tapi gak ada yang dapat ya kayak.
1: Kalau aku sih gitu boleh sih Bang, cuman sekali gitu. Cuman yang kayak gak terlalu nongkrong banget kan sayang ya Bang duitnya ya Bang, sekali nongkrong 50.000 gitu.
0: Iya
1: kan,
0: iya, betul,
1: lebih
0: betul,
1: kesayang
0: betul
1: duitnya sih bukan nongkrongnya.
0: Iya,
1: mikir lagi gitu.
0: Oke, okay, betul. Kayak gitu teman Prodo. Jadi tapi bukannya melarang ya,
1: bukan,
0: kita boleh enggak usah sekali.
1: Malam tuh
0: gitu
1: harus minimal sekali itu kita harus nongkrong, tapi betul, bukan yang tiap hari. Gitu.
0: Kalau bisa punya skill yang bisa dikembangin, dikembangin ya.
1: Iya, ini gitu, nih, ini lagi. Aku kan dari kuliah tuh kan kerja ya Bang. Jadi menurut aku salah satu yang bikin aku bisa buka usaha tuh karena dari kuliah tuh aku udah kerja. Jadi kita udah bosan gitu, udah bosan kerja, udah kayak udahlah capek kerja gitu, mau buka usaha juga. Jadi aku harap karena anak muda itu kayak gitu juga gitu. Waktu kuliah tuh dia kerja dia punya kemampuan, punya ilmu. Terus kalau udah tamat kuliah dia udah nggak mau kerja lagi gitu.
0: Betul. Banyak yang kayak gitu ya.
1: Iya, harusnya kayak gitu, bukan yang kayak kita kuliah aja gitu. Kalau bisa sih udah punya skill. Kan sekarang kan minimal tamat kuliah udah punya kerja ya Bang.
0: Betul.
1: Nah, makanya selagi kita libur kuliah tuh memanfaatkan itu gitu. Jadi kalau mau tamat kerja, mau kerja, kita udah ada skill. Ini aku tuh tamat kan 2021 ya Bang. Aku 2021 aku punya kenalan, mau gak kerja di sini di Bekasi waktu itu aku kerjakan Bang. Seminggu deh aku tamat kuliah. Karena aku udah punya pengalaman kerja. Makanya aku salah satu diterima itu karena udah punya pengalaman kerja kan. Kalau kita nggak punya pengalaman kerja, S1 kayaknya nggak bakalan juga diterima deh. Jadi karena aku jadi tamat kuliah tuh aku langsung alhamdulillah udah punya kerjaan loh Bang gitu.
0: Jadi karena udah kebiasaan kerja jadi diem dikit susah ya.
1: Susah gitu. Jadi gitu kita tuh harus jemput peluang bukan nunggu peluang gitu. Setuju, itu gak bakalan bisa deh kayaknya.
0: Oke. Baik teman Brodo, ini masih banyak yang ingin aku tanyain. Salah satunya juga aku mau nanya tentang ini teman Brodo, tentang tantangan terbesar apa yang dihadapi saat pertama kali memulai bisnis ini. Tapi nanti dulu ya teman Brodo ya, kita jeda dulu Kak Suci. Oh, iya. Kita minum dulu kali ya. Oh, iya. Jangan kemana teman Brodo, tetap di Rang Budo Kreatif, produser Padang, teman terbaik kamu.
2: Awalnya aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan aku di sini, teman Pro 2, masih di program Rang Muda Kreatif dan masih ada Kak Suci di sana. Kak Suci, enggak nyangka ya Kak ya, ini kita sudah mau hampir selesai nih Kak, jam 13. Emang enggak ini ya Kak, kalau kita kalau ngobrol itu emang enggak terasa Kak gitu.
1: Iya.
0: Dan memang bau menyerbak dari gue yang masih terasa, masih kelihatan banget Kak, masih pengen nyobain nih buru-buru nih, tapi nanti dulu kita masih siaran. Sebelum mungkin tadi aku sempat nanya ya Kak ya, tantangan terbesar Kak. Tantangan terbesar apa yang dihadapi Kak Suci selama ini, saat pertama kali memulai usaha ini Kak, mungkin boleh diceritakan ke pendengar.
1: Yang pasti modal ya Bang, awalnya tuh. Awalnya cuman modal, kita ya? Tuh kayak modal, terus kita harus bisa nahan diri gitu. Dari godaan. Kan cewek emang beli ini, beli itu betul, gitu. Betul. Jadi kita kayak yaudah nahan diri. Kita nahan diri buat kedepannya lebih maju gitu. Jadi selama itu tuh aku fokus ngumpulin duit, modalnya dikumpulin sampai kita bisa punya
0: stabil kayak sekarang.
1: Iya, stabil kayak sekarang, punya alat produksi yang oke. Malah punya dapur produksi sendiri gitu. Terus kita itu Bang, lihat orang lain bisa jalan-jalan, kita enggak bisa selama 3 tahun tuh. Aku enggak ada liburan sama sekali loh Bang. Ya Allah.
0: Sekarang
1: udah
0: bisa ya.
1: Alhamdulillah sudah ya Bang. Kalau dulu tuh kayak ya Allah, mau lihat orang liburan tuh kayak rasanya tuh kayak ya Allah, kok aku enggak bisa gitu. Bukan enggak bisa sih, lebih kayak ya udahlah ini insya Allah tahun besok gitu. Ya harus bisa nahan diri gitu Bang.
0: Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir Kak Suci, target atau rencana pengembangan dapur mantu untuk kedepannya itu gimana? Terus habis itu kesimpulan untuk buat pendengar teman berdoa untuk yang mau mulai usaha tuh Kak, silakan.
1: Kedepannya aku nggak mau cuman jualan cemilan aja, aku juga mau kayak jualan produk makanan barat seperti ya, namanya tuh ayam goreng dapur mantu gitu. Jadi dia tuh kayak ayam pakai saus pakai sambal gitu, aneka sambal. Terus kita punya kayak makanan berat kayak spaghetti gitu. Pokoknya dalam waktu deket kita punya jualan makanan berat juga pastinya, yang unik-unik, yang enak dan sesuai sama selera masyarakat Padang khususnya Bang. Iya, tapi itu tuh insya Allah dalam waktu dekat. Terus
0: tunggu aja ya.
1: Iya, tunggu aja, pantauin aja itu ya Instagram sama TikToknya gitu. Terus aku berharap anak-anak muda gitu, seperti yang aku bilang tadi gitu, kenali diri kamu, apa bakat yang kamu punya, kembangkan, pelajari, cari hal-hal apa yang unik yang kamu punya gitu. Jangan fokus ngeliat apa yang orang lain punya, tapi kenali diri sendiri gitu. Kenali diri sendiri, terus belajar, cari orang-orang yang menurut kamu tuh ada dampak positif buat diri sendiri gitu. Terus jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Karena kan setiap orang beda-beda ya potensi dan kemampuan yang dimiliki gitu. Mungkin aku di bidang kuliner, mungkin kamu di bidang fashion, busana gitu. Terus kalau bisa TikToknya tuh bikin misalnya kamu suka fashion, ya udah foto-foto fashion kamu aja. Kan kita enggak tahu peluang kapanpun ya Bang. Mana tahu dari foto fashion ada yang tertarik sama fashion kamu, mau endorse atau gimana. Pokoknya apa yang jangan ngeliat kekurangan apa yang kamu punya, itu aja ditampilin, ditonjolin gitu ya, terus konsisten aja.
0: Baik teman Prodo, banyak banget ini pelajaran yang dapat kita petik di siang ini teman Prodo. Terasa perbincangan kita bersama owner dapur mantu telah sampai di penghujung acara nih Kak. Ini Bang, 1 jam kurang ya kayaknya ya. Mungkin nanti di lain kesempatan mungkin bisa kita undang mau ya Kak ya.
1: Boleh.
0: Terima kasih atas cerita, pengalaman serta inspirasi yang telah dibagikan hari ini Kak Suci. Semoga perjalanan usaha yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi ya. Betul. Bagi para pendengar yang mau memulai usaha, khususnya generasi muda ya, untuk terus berani berkarya, berinovasi dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita ya Kak Suci ya. Aku ucapkan sukses untuk Dapur Mantu dan semoga usahanya semakin berkembang ya. Amin. Serta semakin dikenal oleh masyarakat luas ya. Terima kasih juga para pendengar yang tadi nanya ya. Belum buka cabang tapi doain aja untuk depannya mungkin bisa buka cabang.
1: Amin.
0: Tapi dia belum belas tadi, di mana posisinya belum belas Kak.
1: Gak apa-apa.
0: Baik, terima kasih telah mengikuti program Rang Muda Kreatif. Nanti kita jam 13 ada program ngobrol olahraga teman Prodoa. Tapi masih dengan saya, kali ini narasumbernya ini adalah seorang coach dari bagian PSSI nih teman Prodoa. Jangan kemana-mana setelah ini Kak. Sampai juga di program Rang Muda Kreatif di episode kali ini. Terima kasih juga Kak Suci udah meluangkan waktu kesini. Udah bawa ilnya juga produknya. Aku Robi pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Tetap semangat berkarya dan salam kreatif untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: instan gak ada duanya. Nikmat banget.
1: Iya ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin. Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya gak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih dengan aku, Obi, yang akan nemenin kamu, teman Produa, di jam 1 ini sampai 1 jam ke depannya. Tapi kali ini, tadi sebelumnya kita sempat ngobrolin tentang kuliner. Nah, kali ini, teman Produa, kita ngobrolin tentang olahraga nih, teman Produa. Ngabarin olahraga, edisi spesial hari ini, teman Produa, di hari, sekarang hari Selasa. 9 Juni 2026. Nah, teman Produa, di program Ngabarin Olahraga edisi kali ini adalah edisi spesial. Kita akan ngobrolin tentang bola. Dan ini karena ini spesial, teman Produa, bintang tamu kita atau guest star kita kali ini aku gak sendiri, juga spesial. Ini jauh-jauh aku datangin dari Jakarta. Datangin gak tuh, teman Produa? Enggak, kebetulan beliau lagi ada di Padang, teman Produa. Nah, nanti kita akan bahas semua hal tentang Piala Dunia. Kita bakal suguhin berita paling update juga, paling fresh sebelum nanti kick off tanggal 11 Juni 2026 ya, teman Produa ya. Jadi pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight untuk Piala Dunia 2026 kali ini, teman Produa. Nah, aku langsung kenalan aja. Ini sudah ada di depan kita narasumber, teman Produa. Namanya adalah Coach Dian Rama Saputra, itu adalah Coach Edukator PSSI. Sebelumnya mungkin Coach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang, Coach Dian ya.
1: Ya.
0: Coach Dian ini, teman Produa, seperti yang tadi aku informasikan di awal, beliau ini sebenarnya sering di RRI, lebih tepatnya di Pro 1 setiap hari Jumat di program olahraga ya, Coach ya. Yeah, nah, dan itu melalui via Zoom. Nah, Zoom. Via Zoom, dan memang Coach ini belum pernah ke studio ya.
1: Yeah.
0: Nah, sekalinya di studio langsung ke Pro 2, teman Pro 2. Langsung ke programa 2, langsung kita. Yang tadi aku bilang didatangkan langsung dari Jakarta. Nah, Coach Dian ini orang Padang,
1: orang Padang
0: ya. Memang orang Padang. Kebetulan lagi di Padang, dan memang kebetulan kita memang membutuhkan narasumber nih, Coach ya. Enggak kaleng-kaleng, teman Produa, Coach Edukator PSSI. Nah, ini luar biasa banget, teman Produa, karena beliau ini adalah bisa dibilang pelatihnya pelatih gitu ya, Coach ya.
1: Iya, bisa seperti itu.
0: Pelatihnya pelatih, Coach Edukator. Mungkin teman Produa masih awam nih, Coach. Kira-kira maksud dari Coach Edukator PSSI itu apa sih, Coach? Tugasnya apa?
1: Baik, jadi sebetulnya Coach Edukator itu seperti yang dibilang tadi, memang kalau bahasa ininya pelatihnya pelatih. Cuman kita kan pelatih ini ada level-levelnya, ada lisensi D, lisensi C, BA, sampai ke A Pro.
0: Ke Pro, okay.
1: Jadi setiap lisensi itu kan ada sekolahnya, ada kursusnya.
0: Ada kursusnya.
1: Jadi kebetulan saya salah satu yang ditugaskan PSSI untuk sampai saat ini sudah bertugas sampai ke lisensi C.
0: Lisensi C.
1: Nah,
0: ya.
1: Jadi kalau ada sekolah-sekolah pelatih, ada kursus pelatih.
0: SSB ya, Coach ya.
1: C itu sekarang bisa sampai ke Liga 3,
0: asisten, ya.
1: Kemudian
0: asisten.
1: Ke Liga 4, kemudian banyak bermain di grassroots, kompetisi sepak bola usia muda.
0: Usia muda.
1: Nah, itu lisensi C, lisensi D.
0: Terakhir Coach Dian pernah sama ini ya, Coach Umar ya, sebagai apa, Coach?
1: Ah,
0: ya.

0: ada sekolah di mana, ada kursus di mana, nanti kita pokoknya siap ditugaskan di mana aja.
1: Baik, mantap nih. Dan tadi aku informasiin beliau ini memang lebih sering ke pusat ya coach ya, lebih sering ke Jakarta ya coach ya.
0: Ya, salah satunya ya. Kita banyak di Sumatera, ada ke Medan, ada kemudian untuk seputaran Sumatera Barat. Nah, yang penting kita siap aja ditugaskan kemana.
1: Betul. Nanti kalau misalkan ada mungkin ke luar negeri bisa jadi coach ya. Kalau
0: mudah-mudahan
1: mencari bibit-bibit anak muda ya enggak? Yang U18, U berapa disuruh coach cari talenta-talenta muda. Bisa langsung ya. Oke. Coach Dian, terima kasih telah datang ya ke Padang. Nah, jadi gini coach, seperti yang tadi aku informasiin, jadi kita nih spesial Piala Dunia nih sebelum kick off nanti tanggal 11 ya, Juni ya coach 11 ya. Juni. Dan enggak ada informasi diundur ya, tetap sama ya. Tetap sama, sekarang udah 9 Juni, dikit lagi 2 hari lagi, dan ini ada edisi spesial untuk Piala Dunia, dan aku minta pendapat dari Coach Dian nih, untuk kira-kira negara mana nih yang dari 48 negara ini, 48 negara berarti ada grup A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ada 12 grup ya. Banyak banget ya, dan sayangnya teman berdua Indonesia nggak sempat ya coach ya.
0: Iya, belum rezeki.
1: Belum rezeki.
0: Tugas kita semua.
1: Betul, itu PR. Dan terakhir pertandingan match kemarin lawan Oman ya.
0: Ya,
1: luar biasa ya coach ya, luar FIFA Match Day, dan peringkat kita juga naik ya.
0: Menang kemarin.
1: Oman tuh kan di atas kita ya coach ya, rankingnya, dan wah luar biasa, aku juga nonton.
0: Alhamdulillah.
1: Coach juga pasti bangga ya, karena pasti salah satu bangga bagian ini juga. Dan mudah-mudahan Piala Dunia 2030 ya coach ya, amin ya.
0: Amin.
1: Kita doain. Mungkin 2020 belum rezeki.
0: Yang penting tetap optimis.
1: Ya, tetap optimis, jangan gampang menyerah, dan memang kalau udah ngomongin timnas, banyak banget yang pengen ya coach ya.
0: Ya.
1: Nah kali ini ya, tahun ini 2026 memang belum rezeki, semua orang tahu, dan kita pengen memprediksi nih coach nih, dari grup A sampai L ada 12 grup, kira-kira menurut coach Dian ya, menurut mata lang gak sih coach datanya. Prediksi dari coach Dian nih, kira-kira negara mana yang bakal akan lanjut, mungkin aku informasikan dulu ya teman berdua ya. Pertama mungkin dari grup A nih teman berdua. Jadi di grup A ini coach ada negara Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko.
0: Ceko, ya.
1: Oke, mungkin silakan coach.
0: Ini empat-empatnya yang pasti siapa pun, kalau udah bicara Piala Dunia berarti 48-nya
1: yang terbaik.
0: Udah pasti yang terbaik.
1: Betul.
0: Kita lihat grup A itu ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko.
1: Betul.
0: Meksiko itu lolos sebagai
1: tuan rumah.
0: Ya, salah satu tuan rumah bersama.
1: Betul.
0: Kemudian Piala Dunia terakhirnya dia 2022 itu cuma sampai fase grup.
1: Tahun lalu ya, di Qatar ya.
0: Ya, sekarang dia tuan rumah, dia pasti punya motivasi khusus. Motivasinya pasti berlebih untuk bisa melangkah lebih jauh lagi.
1: Betul.
0: Nah, dengan
1: tuan rumah ya coach ya. Dimanfaatkan banget ya.
0: Benar, benar.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian di situ juga ada Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan juga bukan pemain baru ya coach ya?
0: Ya, terakhir dia lolos itu 2010.
1: Yang pas jadi tuan rumah.
0: Ya, dia tuan rumah. Kemudian dia lolos ini sebagai juara grup C, di atas Nigeria dan Benin. Artinya
1: betul,
0: memang dia lagi bagus-bagusnya di 1-2 tahun belakangan.
1: Betul.
0: Karena dia udah lama nggak lolos ya.
1: Betul. Nigeria kan langganan juga tuh ya. Nigeria nggak lolos gara-gara Afrika Selatan di posisi puncak ya. Mantap. Oke. Lalu
0: kemudian ada satu lagi Korea Selatan.
1: Korea Selatan.
0: Ya, ya. Korea Selatan langganan lolos.
1: Betul.
0: Sekarang lolosnya yang ke-11 kali secara berturut-turut.
1: Betul.
0: Terakhir 2022 kemarin sampai 16 besar dan sempat semifinalis waktu tuan rumah bersama
1: Jepang.
0: Pernah bersama
1: Jepang di tahun 2002 ya coach ya. Oke. Okay.
0: Kemudian dia itu lolos sekarang tanpa terkalahkan.
1: Oke. Okay.
0: Korea Selatan. Jadi memang benar-benar yang tim sangat siap. Pemainnya juga, key player-nya banyak bermain di Eropa. Kayak Son Heung-min.
1: Betul.
0: Kemudian ada Kim Min-jae, ada Lee Jae-sung juga.
1: Kim Min-jae yang main di Bayern Munchen ya coach ya. Oke. Okay. Ya.
0: Kemudian ada Lee Jae-sung juga yang main di Mainz. Terakhir itu Ceko.
1: Ceko.
0: Walaupun statusnya runner up, kemudian lolosnya dari fase
1: kualifikasi playoff.
0: Menang lawan Irlandia Utara dan Denmark.
1: Denmark.
0: Jadi kalau dari grup A ini sepertinya Meksiko punya peluang besar dari tuan rumah, tapi dengan tidak menyampingkan yang lain.
1: Yang lain.
0: Tapi Korea Selatan ini timnya secara kualitas merata, kemudian juga punya daya tarung yang luar biasa juga.
1: Betul, negeri gingseng ya.
0: Ya.

0: Mungkin yang bisa kejutan di sini mungkin prediksi saja Meksiko sama Korea Selatan.
1: Meksiko Korea Selatan ya, teman nomor 2. Itu dari Coach Dian. Oke, jadi itu dari grup A ya, Coach ya. Kemungkinan A adalah dua negara itu, kita lihat aja bisa benar bisa salah ya, Coach ya.
0: Sepak bola 90 menit sekarang. Betul. 100 menit main semua bisa terjadi.
1: Apalagi aturan sekarang bola enggak boleh lama-lama ya, ya Coach ya.
0: Banyak regulasi baru yang enggak
1: bisa buang-buang waktu.
0: Betul.
1: Bener waktu benar-benar dimanfaatkan banget. Jadi bakal serunya di situ ya, Coach ya. Baik, itu ya untuk grup A. Nah, untuk grup B, Coach, ada Kanada, ada Bosnia dan Herzegovina, ada Qatar dan ada Swiss.
0: Ya, oke, okay, Coach. Di grup B ini Kanada juga tuan rumah.
1: Betul.
0: Ya, salah satu tuan rumah, nanti ada Amerika satu lagi. Terakhir lolos itu edisi kemarin juga 2022, cuma enggak lolos fase grup.
1: Betul.
0: Selama ikut Piala Dunia belum pernah menang. Jadi ada 2 kali lolos, ada 6 pertandingan belum pernah menang. Mungkin sekarang motivasi salah satunya adalah memperbaiki status dan juga memanfaatkan tuan rumahnya untuk bisa lolos dari fase grup.
1: Betul, oke. Okay.
0: Dan ada Bosnia. Bosnia ini juga lolos sebagai runner up, kemudian dia playoff, dia menang lawan Wales dan yang membunuh Itali nih.
1: Betul, Bosnia yang membunuh Itali nih. Itali enggak lolos gara-gara Bosnia ini ya.
0: Kalah adu penalti. Jadi ada Edin Dzeko, ada itu memang pemain-pemain yang sudah matang, kemudian memang secara sejarahnya negara-negara Eropa Timur ini memiliki penampilan yang kuat. Tradisi yang kuat juga Bosnia salah satunya. Ini bisa ada kejutan di sini.
1: Ada kejutan ya, Coach ya.
0: Kemudian ada Qatar.
1: Ada Qatar.
0: Ya, ada Qatar juga.
1: Tahun rumah tahun lalu ya, ya 2022. Benar.
0: Lolosnya sampai ke putaran keempat nih, panjang perjalanannya di Asia. Kemudian terakhir itu ada Swiss.
1: Ada Swiss.
0: Ya, Swiss ini juga
1: termasuk langganan juga ya.
0: 13 kali. Ya, 13 kali, 6 kali berturut-turut. Kemudian dia lolos ini kemarin di Eropa grup B itu tanpa terkalahkan. Swiss. Jadi artinya memang timnya sangat matang. Kemudian dari persiapan juga bagus dan enggak banyak bongkar pemain dari
1: pelatih pemain
0: dari Piala Eropa dari apa sebelumnya. Mungkin dari sini kita bisa Swiss dengan Bosnia atau Swiss dengan Qatar mungkin.
1: Oke, okay, antara Swiss dengan Bosnia atau Swiss dengan Qatar ya. Jadi Swiss ini masih kemungkinan bisa ya, Coach ya, dengan grup A ini ya masih bisa ya. Masih bisa. Oke, okay. Itu adalah prediksi grup B dari Coach Diana. Kita grup C nih, salah satu unggulan ya, Coach ya. Yaitu Brazil, Maroko, Haiti dan Skotlandia. Ini mungkin dari udah jelas nih ya dari grup C ini kalau aku jadi ikut prediksi nih. Brazil udah pasti ya, Coach ya. Nah, mungkin yang seru ini adalah ketiga negara dan memang termasuk bisa dibilang jarang ya, Coach ya, untuk Piala Dunia di seri sebelumnya ya. Mungkin boleh dijelaskan Coach untuk yang ketiga ini.
0: Brazil memang tim bagus, apalagi sekarang memang Ancelotti pelatihnya juga. Tapi kita bisa lihat di penyisiannya CONMEBOL itu dia cuma peringkat 5. Brazil.
1: Yang 5 negara yang dibutuhi ya.
0: Dari 6.
1: Dari 6 ya.
0: Karena ada penambahan 6
1: itu playoff ya.
0: Ya, ada penambahan satu lagi. Jadi Brazil itu peringkat kelima. Dalam artian memang Brazil punya talenta-talenta luar biasa. Pemain-pemainnya ada Marquinhos, ada Vinicius Junior, lain-lain, ada Paquetá, Casemiro. Cuman mungkin PR terbesarnya adalah menyatukan bintang-bintang ini menjadi satu tim yang baik. Tapi Ancelotti udah punya pengalaman itu ketika di Madrid.
1: Tapi waktu Ancelotti ini waktu penyisihan Brazil itu dia belum masuk ya, Coach?
0: Belum
1: ya. Jadi belum tahu juga ya.
0: Benar,
1: udah ada pertandingan persahabatan belum, Coach, di bawah Ancelotti ini? Kemarin ya, kalau nggak salah. Menang ya. Coach sempat nonton, Coach?
0: Yang waktu dia main tuh enggak?
1: Enggak ya, tapi menang ya, udah pasti menang
0: cuman,
1: ya.
0: Ya Ancelotti punya pengalaman ketika di Madrid.
1: Betul.
0: Memang yang isinya bintang-bintang semua. Ya, mungkin mudah-mudahan itu bisa membawa Brazil ke melangkah lebih jauh. Memang di sini pesaingnya memang Maroko, Skotlandia dan Haiti. Secara sejarah mungkin di bawah Brazil. Betul. Tapi secara kualitas kita enggak bisa menyandingkan Maroko. Musim sebelumnya 4 besar,
1: semifinalis.
0: Ya, Maroko Kemudian
1: kalah lawan Argentina atau kalah lawan Belanda ya tahun lalu ya, 4 tahun yang lalu ya, coach ya. Maroko nih.
0: Maroko Argentina kalau nggak salah.
1: Ke Argentina ya coach ya, yang bagian satunya ya.
0: Hmm. Dia punya pemain juga bagus-bagus,
1: si ada Hakimi ya. Lagi Hakimi ya, lagi terkenal ya coach ya, abis juara Liga Champions ya PSG. Oke.
0: Okay. Nah, secara tim juga nggak banyak perubahan.
1: Pelatih juga masih pelatih yang sama dari 4 tahun yang lalu ya.
0: Okay. Dan Skotlandia juga juara grup, lolos sebagai juara grup. Ini Piala Dunianya yang ke-9 kali, udah lama gak lolos.
1: Betul.
0: Terakhir dia 98 kan.
1: Kita taunya Skotlandia jarang, padahal udah 9 kali ya.
0: Iya, mungkin kan udah lama, 98 dulu.
1: Betul, 98.
0: Terakhir itu Haiti.
1: Nah, Haiti ini unik coach, ini benar-benar dari Amerika Tengah ya. Ini mungkin boleh dijelasin track recordnya kenapa bisa lolos Haiti coach?
0: Dia lolos sebagai
1: runner up.
0: Ya juaranya Curacao.
1: Curacao
0: yang lolos otomatis.
1: Otomatis kan?
0: Dua-duanya lolos otomatis, otomatis tapi yang juaranya itu Curacao.
1: Curacao ya.
0: Di zona CONCACAF. Ini Piala Dunia dia yang kedua.
1: Kedua ya. Haiti. Oh, berarti pertama tahun berapa tuh coach Haiti ini?
0: 1974.
1: Oh, udah lama juga ya coach. Ya, aku belum lahir. Coach sudah lahir belum 74?
0: Belum.
1: Oke, baik. Ya, kemungkinan masih, yang bisa lolos sih
0: mungkin Brazil dengan sejarahnya, kemudian memang pemainnya luar biasa, tambah lagi dengan pengaruh Ancelotti. Salah satunya mungkin bisa ke Maroko.
1: Maroko ya, kemungkinan ya coach ya, menemani Brazil ya. Oke, baik, itu teman Brodo itu dari grup C. Nah, dari grup D ya, teman Brodo ada tuan rumah Amerika Serikat, Paraguay dari Amerika Selatan, Australia dan Turki. Ya, ini lumayan
0: seimbang.
1: Oke, boleh silakan coach.
0: Ada Amerika tuan rumah, kemudian di bawah Pochettino juga yang
1: udah kenal kita ya di Liga Inggris ya.
0: Kemudian terakhirnya itu 2022 dia 16 besar Amerika. Pasti kompetisinya juga makin tahun makin bagus.
1: Liga Amerika ya, MLS-nya ya.
0: Besar peluang untuk lolos bawa selanjutnya. Kemudian ada Australia.
1: Australia.
0: Salah satu yang ngalahin kita.
1: Betul. Ini harusnya Australia ini ikut di benua Australia coach ya, jangan ikut di benua Asia.
0: Jadi pemainnya juga banyak berkiprah
1: di Eropa.
0: Juga Australia tim bagus.
1: Betul.
0: Walaupun dia sampai ke putaran ketiga, runner up bersama
1: Jepang
0: dia lolos.
1: Dia lolos.
0: Dan Paraguay. Paraguay ini yang peringkat ke-6 tadi.
1: Yang terakhir ya.
0: Di bawah Brazil di CONMEBOL. Terakhirnya itu
1: dia masuk langganan juga
0: 2010. Ya, udah 9 kali. Dan terakhir Turki.
1: Turki. Nah, Turki ini juga unik nih teman Prodo ya. Jadi dia Eropa apa Asia coach untuk Turki ini?
0: Eropa
1: ya.
0: Jadi
1: dia runner up ya.
0: Lolos juara grupnya itu Spanyol. Kemudian dia playoff waktu menang lawan Rumania sama Kosovo.
1: Kosovo, oke. Berarti lewat babak selanjutnya coach ya?
0: Ya, tapi dia punya pemain juga merata Turki di bawah pelatih Vincenzo Montella.
1: Pelatihnya Vincenzo Montella. Ya. Oh, aku baru tahu.
0: Di
1: mantan pemain AS Roma ya.
0: Jadi timnya juga mayoritas banyak pemain muda tapi bekerja.
1: Betul.
0: Nah, di situ ada Giler, ada yang
1: ada Cahanoglu. Aku kebetulan fans Inter Milan coach. Jadi aku tahu.
0: Berarti kita musuh.
1: Oh, kalau aku AS Milan ya. Oke. Okay. Ada pemain Eropa juga banyak ya, untuk yang Turki ya coach ya.
0: Di sini empat-empatnya seimbang ini.
1: Seimbang.
0: Tapi mungkin Amerika karena faktor tuan rumahnya.
1: Betul.
0: Dengan dukungan supporter
1: dan
0: lain-lain
1: ya.
0: Bisa
1: Amerika melaju.
0: Salah satu kemudian antara Turki mungkin.
1: Turki
0: sama
1: mungkin ya.
0: Australia.
1: Oke. Okay. Jadi lebih ini Turki ya coach ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Berarti tuan rumah Amerika tetap dipastikan kemungkinan bisa melaju di babak selanjutnya ya coach ya. Oke, okay, baik. Nah, sekarang grup E ini ada Jerman, ada Curacao. Nah, ini unik juga teman Prodo, Curacao ini baru pertama kali coach ya.
0: Iya.
1: Curacao pertama kali, Pantai Gading dan Ekuador. Bagaimana coach untuk grup E ini coach?
0: Di grup E ini Jerman, Jerman memang timnya juga
1: stabil ya.
0: Kemudian memang mereka juga nggak banyak ganti-ganti pemain dan memang kompetisinya juga bagus.
1: Ya.
0: Salah satunya memang Jerman kita favoritkan di sini. Kemudian di situ juga ada Pantai Gading.
1: Pantai Gading.
0: Kemudian Pantai Gading ada Ekuador.
1: Ada Ekuador.
0: Pantai Gading juga lolos itu sebagai juara grup.
1: Juara grup ya di Afrika ya. Juara grup
0: di dengan 10 kali main nggak pernah kalah.
1: Tidak pernah kalah ya.
0: Memang lagi bagus.
1: Lagi bagus juga.
0: Pantai Gading juga di situ juga ada Ekuador.
1: Ekuador.
0: Yang
1: kalau Pantai Gading aku taunya Yaya Toure sih. Tapi sekarang udah nggak main Yaya Toure ya. Udah
0: nggak ada. Drogba
1: lagi. Itu lamanya. Ecuador coach?
0: Ecuador dari CONMEBOL dia itu lolosnya runner up
1: di CONMEBOL ya.
0: Okay. Runner up di CONMEBOL, dia kan
1: berarti di atas penuh. Brazil dan Paraguay coach ya. Ini luar biasa ya, enggak ada yang ngangkat ternyata dia bisa runner up.
0: Makanya itulah sepak bola. Kadang-kadang mungkin kenapa Brazil bisa dibawa juga salah satunya mungkin ketika ada partai-partai yang mungkin
1: bisa menang
0: dianggap bisa memenangkan pertandingan dengan memainkan pemain
1: lapis kedua mungkin ya
0: dari liga domestiknya dengan enggak memanggil beberapa pemain topnya di Eropa mungkin ternyata hasilnya meleset dari
1: untung masih lolos. Kalau enggak lolos tuh bisa jadi aib ya coach ya. Sekelas Brazil enggak lolos Piala Dunia.
0: Kemudian ada Krakow.
1: Krakow ini pertama kali ya coach ya.
0: Iya, pertama kali.
1: Dan banyak lolos juga yang membicarakan. Biasanya kalau yang pertama kali itu banyak yang membicarakan coach.
0: Iya. Dia juga sebagai juara grup di CONCACAF grup C. Enggak pernah kalah dalam 10 pertandingan.
1: Wow, mantap ya.
0: Jadi mungkin motivasi tersendiri bagi mereka karena mereka itu yang namanya pertama lolos berat ya.
1: Betul.
0: Tapi kita yang namanya sepak bola nggak ada yang nggak mungkin.
1: Bukan yang mungkin.
0: Jadi mungkin dari grup ini masih Jerman salah satunya, kemudian bisa Pantai Gading.
1: Pantai Gading ya dari Afrika ya yang kemungkinan
0: dengan
1: masih
0: semangat juangnya masih.
1: Betul.
0: Dan timnya juga lagi menanjak.
1: Lagi bagus, menanjak bagus. Ya lagi bagus ya. Okay. Itu untuk grup E teman berdua. Nah kita beralih ke grup F. Nah ini yang negara yang pernah menjajah Indonesia. Belanda, Jepang, lalu tim dari Skandinavia, Swedia, dan Tunisia, negara ujung Afrika ya teman berdua. Ya. Okay. Gimana coach untuk grup F?
0: Karena menjajah Indonesia kita doain dua-duanya malu. Salah satunya Belanda nih. Saya juga favorit saya Belanda.
1: Belanda.
0: Lagi bagus-bagusnya Belanda. Cuman sayang kemarin dia uji coba terakhir menjelang berangkat ini kalah.
1: Kalah ya.
0: Di kandang lawan Aljazair.
1: Aljazair, okay.
0: Tapi kita nggak tahu tujuannya Kuman kemarin uji coba. Dia pasti ada yang dia lihat.
1: Betul.
0: Nah, apakah yang dia lihat itu ketemu di pertandingan uji coba itu atau tidak?
1: Mungkin sengaja atau gimana ya? Lagi pula kan emang kayak gitu kan biasanya kalau misalnya pertandingan persahabatan kita belum bisa jadi takaran
0: karena
1: ya,
0: yang namanya pertandingan uji coba itu setiap pelatih pasti pengen, ada tujuannya. Betul. Dia mau mencoba apa? Apakah dia mau mencoba sistem yang baru atau dia mau mencoba pasangan pemainnya ini dengan ini?
1: Betul.
0: Hasilnya gimana?
1: Masih ini sebelum nanti pas lagi laga besar.
0: Jadi yang namanya pertandingan uji coba memang kita nggak bisa ambil patokan, ini timnya jelek, ini timnya bagus, tidak.
1: Bisa, ya.
0: Karena di balik itu pelatih kepalanya pasti ada yang dia coba untuk timnya.
1: Coach lebih paham ini. Okay, itu untuk Belanda, untuk
0: ada
1: Jepang.
0: Ada Belanda, ada Jepang juga. Jepang itu.
1: Jepang ini langganan ya coach ya. Sama kayak Brazil lah yang sering masuk Piala Dunia lah. Jarang absen ya coach ya.
0: Jarang absen. Dia lolos ini sampai keputaran ketiga.
1: Lawan kita juga.
0: Kemudian dia cuma satu kali kalah.
1: Betul.
0: Kalah itu pun setelah dia lolos.
1: Betul.
0: Ya, udah lolos baru dia kalah. Nah, baru dia rotasi.
1: Baru rotasi.
0: Kemudian ada Swedia.
1: Swedia. Ini Swedia ini juga cukup kapan terakhir ya coach ya untuk Swedia ini ya Piala Dunia ya?
0: Terakhirnya di 2018.
1: 2018 ya. Waktu 2018. Di Rusia berarti ya. Masih di Rusia. Oke. Okay.
0: Dia itu lolos playoff. Dia runner up, dia playoff itu menang lawan Ukraina dan Polandia.
1: Menggugurkan Ukraina dan Polandia.
0: Ya, di babak playoff.
1: Polandia kan juga termasuk juga sering tuh.
0: Ya, Polandia juga.
1: Swedia ya. Ini Swedia ini negara Baltik ya coach ya. Negara ujung Skandinavia ya. Viking. Orangnya Viking.
0: Ada tanduknya.
1: Swedia, lalu Tunisia.
0: Tunisia. Dari Afrika.
1: Tunisia juga salah satu kuda hitam ya coach ya. Pokoknya negara Afrika tuh termasuk salah satu.
0: Penyisihan bagus. Di penyisihan itu dia cuman Satu kali imbang. Dari 10 kali main 9 kali menang.
1: Wih, mantap.
0: Produktivitasnya juga bagus, 22 gol tanpa kebobolan.
1: Tanpa kebobolan. Yeah. Wih, mantap.
0: Jadi memang lagi ya, lagi bagus-bagusnya ini, bisa hati-hati di sini. Belanda sebagai yang difavoritkan. Karena ini bagus-bagus semua, ada Belanda, ada Jepang yang secara sejarah juga daya juangnya bagus semua, kemudian Swedia. Kemudian Tunisia.
1: Nah. Jadi kemungkinan yang lolos dari
0: jadi
1: ini.
0: Jadi kalau nggak hati-hati, Belanda bisa
1: jadi ya nggak lolos ya coach ya.
0: Ya bisa runner up atau seperti apa? Bisa Tunisia.
1: Tunisia ya.
0: Jadi bisa Belanda Tunisia atau Belanda Jepang.
1: Belanda Jepang. Tetap Belanda masih bisa kemungkinan lolos ya. Ya tapi antara ya, Tunisia karena, atau Jepang
0: karena
1: ya.
0: Karena pemainnya juga merata, kemudian secara kualitas juga di atas tiga tim lainnya.
1: Baik. Teman Brodo, nanti kita akan lanjut lagi coach, kita akan break sebentar ya. Siap. Untuk prediksi dari grup selanjutnya, 6 grup selanjutnya. Teman Brodo, jangan kemana-mana, tetap di Brodo Air Padang, teman terbaik kamu.
2: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih, kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, ini aku cocok banget pasnya di Max and Max sama tas itu tuh. Ayo beli aku.
3: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
4: Uangku habis cuma buat beli ini doang.
5: Tapi barangnya bagus-bagus sih.
6: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan.

0: kejutan Piala Dunia ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman terbaik.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih Tera masih ada di program Ngabar Olahraga dan masih ada Coach Dian di depan kita, teman Pro 2. Coach Dian.
1: Siap.
0: Tadi kita udah prediksi 6 grup ya Coach ya, dari grup A sampai grup F. Prediksi Coach Dian untuk kemungkinan melaju ke babak selanjutnya. Kita lanjut Coach, kita beralih ke grup G. Ada Belgia, Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Wah, ini seru banget nih. Silakan Coach.
1: Iya, di sini ada Belgia yang memang kalau dari pemain nggak menonjol-nonjol, tapi dia secara tim dia sangat kuat.
0: Belgia, ada Kevin De Bruyne ya Coach ya.
1: Iya, Belgia. Kemudian dia itu lolos nggak pernah kalah.
0: Nggak pernah kalah.
1: Dari 8 kali main, 5 kali menang, 3 kali seri. Dia jadi juara grup di grup J, dia langsung lolos.
0: Lolos ya.
1: Bang, dari pemain bukan yang pemain bintang atau apa, tapi memang secara tim dia merata.
0: Masih merata ya. Dan rata-rata di klub-klub besar ya Coach ya.
1: Iya. Ya. Kemudian ada Mesir.
0: Mesir.
1: Mesir
0: si Muhammad Salah.
1: Salah ya.
0: Ini Salah terakhir juga yang Coach ya.
1: Katanya
0: ya. Jadi banyak banget yang terakhir ya Coach ya. Ada Ronaldo, Messi, Salah juga terakhir.
1: Iya.
0: Karena di Liverpool udah pindah dia.
1: Benar.
0: Kemana Coach?
1: Enggak tahu.
0: Coach aja enggak tahu ya.
1: Salah aja dia masih dicari orang.
0: Iya.
1: Apalagi benar. Ya, ya besar-besar mungkin pengaruh Mohamed Salah di sini.
0: Betul.
1: Dia sebagai mentor dan lainnya dengan kesenioran dia. Kemudian juga Mesir juga punya sejarah bagus di Piala Dunia, walaupun terakhir lolos itu 2018. Jadi di Afrika juga dia kuat, di nggak pernah kalah juga di selama penyisian.
0: Baik.
1: Kemudian ada Iran di Asia.
0: Betul, di Asia ini luar biasa Coach ya.
1: Yeah.
0: Dan mungkin karena emang tuan rumahnya di Amerika kali Coach ya. Jadi agak sedikit diiniin ya Coach ya untuk Iran ya.
1: Ya, ya itulah.
0: Politik ya Coach ya.
1: Mudah-mudahan enggak bercampur politik dengan olahraga. Betul, jadi kita masih bisa
0: menyaksikan
1: kita masih bisa fair play di situ. Jadi ada Iran di sana dengan lolosnya juga sangat bagus.
0: Betul, bagus dia. Sampai Jepang dia.
1: Iya. Sama dengan Uzbek juga.
0: Betul.
1: Yang udah lolos di grup A.
0: Lainnya.
1: Kemudian dia punya ada strikernya juga bagus itu.
0: Betul.
1: Taremi.
0: Betul, Taremi. Pemain Inter Coach. Taremi.
1: Jadi itu pasti berpengaruh. Kemudian ada Selandia Baru. Baru dari
0: Oseania ya,
1: yang Oseania. Punya jatah langsung lolos. Biasanya kan dia dimasukkan lagi penyisian berikutnya ke Asia atau kemana
0: gitu. Lagi ya,
1: kalau sekarang kan dia udah
0: sendiri ya.
1: Udah langsung lolos ini yang pertama.
0: Selandia Baru.
1: Cuman memang karena pesaingnya di sana memang jauh kualitasnya di bawah Selandia Baru. Mungkin masih agak ya bukan mengecilkan arti, mungkin agak berat untuk lolos ke berikutnya dibanding dengan ada Iran di situ, ada Mesir dan ada Belgia. Ya.
0: Selandia Baru ini harusnya Indonesia nih ikut yang Oseania ya Coach ya.
1: Iya, berarti Indonesia keluar dari Asia dulu main ke Oseania. Ya.
0: Biar kemungkinan lolos.
1: Iya. Di sini mungkin Belgia bisa didampingi Mesir.
0: Mesir.
1: Iya, okay. Mesir ya mudah-mudahan enggak berpengaruh masalah politik.
0: Betul.
1: Iran bisa lancar-lancar saja ya, bisa Iran bisa bikin
0: kejutan
1: di situ. Iya.
0: Oke, kita beralih ke grup H. Ada Spanyol. Nah, ini salah satu juga yang ini ya, diprediksi juga bakal juara ya tahun ini Coach ya,
1: katanya. Yeah.
0: Tanjung Verde. Nah, ini juga baru banget itu teman Pro 2. Arab Saudi ya saingan kita tadi kualifikasi, dan Uruguay. Nah, Uruguay ini masih dengan ini gak sih Coach, Uruguay ini si siapa pemain mantan pemain Liverpool Barcelona si Suarez masih ya Coach ya?
1: Suarez
0: masih ya
1: di kalau di list namanya Suarez nggak ada
0: ya,
1: dipanggil lagi
0: Ini gimana Coach untuk grup H Coach?
1: Sengit juga ada sengit Spanyol ya. Spanyol memang kejutan nggak ada pemain Madrid di situ. Tapi ya itu sah-sah saja karena pelatih pasti tahu apa yang pemain yang bisa menjalankan apa yang dia mau. Ya, jadi di situ memang Spanyol umurnya rata-rata juga banyak pemain muda yang baru-baru
0: masih usia-usia emas ya kelas.
1: Iya, bisa untuk next Piala Dunia juga saya rasa masih menjadi tim yang tim yang bagus. Kemudian ada Tanjung Verde yang debutan.
0: Debutan
1: Tanjung Verde, kemudian ada Arab Saudi. Nah, ya, Arab Saudi yang ketemu sama kita berapa kali memang secara ininya sengit.
0: Betul.
1: Ya. Tapi memang dia lebih siap. Ya, timnya lebih siap dari Indonesia. Kemudian juga
0: Uruguay.
1: Ada Uruguay.
0: Tim langganan juga ya.
1: Ya,
0: termasuk sering juga
1: Uruguay
0: ikut.
1: Uruguay yang memang dia memix memang banyak juga mayoritas dia di Eropa, kemudian ada pemain yang main di lokal juga.
0: Lokal juga.
1: Dari sini mungkin ya Spanyol mungkin bisa didampingi Uruguay.
0: Uruguay.
1: Ya, Uruguay.
0: Kalau dilihat dari ini ya coach ya.
1: Ya, mungkin dari ininya.
0: Dari 4 lawan ini ya.
1: Ya, dari 4 ini. Kemudian kita juga lihat waktu Arab Saudi lawan Indonesia juga.
0: Iya, keteteran.
1: Ya, bukan bukan berarti, kita iya. Mereka mudah mengalahkan kita tidak. Nah, jadi mungkin di sini
0: faktor non teknis lainnya.
1: Ya, Uruguay ya. Mungkin lebih bisa, ya. Besar peluangnya.
0: Baik, oke. Lanjut di grup I Prancis, Senegal, Irak dan Norwegia. Nah, ini Prancis ya coach ya. Salah satu yang diperkirakan di tahun ini juga juara teman berdua. Dan memang skuadnya luar biasa coach ya.
1: Prancis sekarang ini, ya.
0: Prancis sekarang ya, dari kiper sampai
1: juara champion.
0: Betul, ada banyak pemain juga. PSG juga. Yeah. Ada dari kipernya, dari back. Dia nih, Prancis yang sekarang ini kayak ini coach, kayak kalau aku lihat nih kayak Belgianya tahun 2022.
1: Ya, waktu Belgia lagi kuat-kuatnya.
0: Betul, tahun lalu. Jadi
1: merata. Timnya merata.
0: Betul, banyak-banyak pemain bintang juga, yeah. Ada Olise juga, banyak ya coach ya. Ada,
1: ya, dan ini pengaruh Deschamps juga
0: betul
1: sebagai pelatih
0: mantan Prancis tahun 98 ya coach ya. Dan ini jagoan aku coach Prancis.
1: Jadi Mbappe
0: juga enggak Mbappe sih, lebih ke skuadnya coach.
1: Iya.
0: Gimana coach untuk
1: tapi
0: grup ini?
1: Ya khusus Mbappe juga memang kita bisa lihat waktu final edisi sebelumnya lawan Argentina dengan gitu. Status dia masih pemain muda atau apa dia dia bisa mengemban beban berat ambil penalti dan yang lain. Jadi artinya memang
0: harusnya sekarang
1: kita tunggu untuk pendukung Prancis, kita tunggu kematangan dia memimpin rekan-rekannya untuk bisa lolos ke fase berikutnya dan besar peluangnya. Karena di sini ada Senegal ya, juga waktu lolosnya juga luar biasa. Nggak pernah kalah di Afrika juga. Kemudian ada Irak di sini.
0: Irak ini temanan Iran. Dan juga pernah ini ketemu kita ya Irak ya.
1: Iya,
0: kita juga.
1: Iya, sama Arab Saudi.
0: Dan emang jago. Waktu Piala Asia juga bagus ya Irak ya.
1: Betul. Waktu memang timnya lebih siap dari kita.
0: Siap dari kita. Dan nah ini nih Norwegia nih si Erling Haaland. Semua orang pasti juga pengen banget ya lihat Haaland untuk kedepannya ya coach ya.
1: Haaland memang saat ini ya selain Mbappe memang striker yang
0: lagi
1: postur bagus, kemudian punya kecepatan, bawah sama atas sama kuatnya.
0: Betul.
1: Tinggal kita tunggu seperti apa nanti ini gelandangnya. Betul. Dan pemain lainnya mendukung supaya Haaland bisa maksimal di Piala Dunia.
0: Betul. Jadi kalau ingat Norwegia, Swedia, Viking ya coach ya.
1: Ya, sama tuh. ada tanduknya juga.
0: Ada tanduknya juga. Nah, ini siapa coach yang kemungkinan menamani Prancis?
1: Prancis hati-hati di sini. jangan sampai terpleset dua kali karena ada Senegal dan Norway.
0: Okay.
1: Di sini bisa kalau lancar-lancar aja bisa Prancis dengan Senegal atau Prancis dengan Norway.
0: Oke, baik. Itu untuk grup I. Nah, grup J Argentina masih difavoritkan ya teman berdua. Aljazair, yeah. Austria dan Yordania. Yordania juga lawan kita nih coach.
1: Yordania. Ya, artinya dari ya kalau kita ikuti perjalanan timnas memang enggak yang tertinggal sekali.
0: Betul.
1: Cuman memang lebih siapnya saja karena kita kumpul juga sebentar, kemudian dari bermacam-macam asal pemain
0: kompetisinya pelatih juga ya di tengah kompetisi itu juga mempengaruhi ya coach ya.
1: Disiapkan lebih lebih lama lagi mudah-mudahan kita bisa bisa melangkah lebih jauh. Iya,
0: 2030 insyaallah coach.
1: Ya, mudah-mudahan kalau memang
0: kalau udah matang semuanya
1: coach sesuai ya. Dengan apa yang diprogramkan betul. Sama federasi untuk 2030 mudah-mudahan bisa.
0: Ya. Oke.
1: Sini ada Argentina.
0: Betul.
1: Ya, mulai dari juara dia kemarin sampai saat ini juga enggak banyak melakukan perubahan. Kemudian Messi juga balik lagi.
0: Betul.
1: Dengan segudang pengalamannya, kesenioran, kesenioritasannya dan memang itu sangat berpengaruh nanti untuk membawa pemain-pemain lainnya mencapai tujuan mempertahankan.
0: Apakah juara tahun 2000 kemarin.
1: Ya, ya, ya, itu sangat berpengaruh karena timnya juga enggak banyak berubah.
0: Betul. Pelatih juga masih sama.
1: Ya, ya.
0: Siapa nih?
1: Ada Aljazair di sini.
0: Negara Afrika juga ya.
1: Udah lama enggak lolos.
0: Ya, betul.
1: Sekarang dia lolos lagi juga. Menang dari 8 pertandingan dari 10 kali main. Dia juga juara
0: luar biasa
1: juara
0: ya,
1: grup
0: ya.
1: Di situ ya. Kemudian ada Austria.
0: Austria ini juga termasuk langganan ya coach ya.
1: Ya, Austria itu udah 8 kali.
0: Betul.
1: Terakhir dia itu 98. Tahun 98 dia lolos. Kemudian juga juara grup H.
0: Juara grup
1: ya. Di sini ya yang
0: waktu di Eropa ya
1: kualifikasi. Di penyisian kualifikasi Eropa. Eropa. Kemudian terakhir itu ada Jordan.
0: Yordania. Ya.
1: Mungkin di sini bisa Argentina sama Aljazair juga Aljazair. Juga secara tim juga juga bagus lebih kompak. Kalau di sini.
0: Oke, baik. Jadi Argentina atau yang selanjutnya bisa Aljazair yang lolos.
1: Aljazair ya, Aljazair bisa.
0: Oke, grup K nih coach Cristiano Ronaldo Portugal. Kongo, ini juga masuk baru mungkin ya coach ya. Kongo, Uzbekistan juga baru, Uzbek dan Kolombia dari Amerika Selatan. Silakan coach.
1: Di sini kalau di grup K ini memang pengaruh Portugal ya bisa dominan. Tapi Kolombia juga hati-hati.
0: Kolombia ya.
1: Secara ininya juga dia punya daya juang bagus. Kolombia juga kemudian secara pemain juga lebih merata.
0: Merata ya coach.
1: Tinggal nanti seperti apa tim-tim seperti Kongo dan Uzbek ya.
0: Ini untuk Kongo juga pertama kali mungkin coach. Aku juga baru dengar sini Kongo nih.
1: Kongo ya
0: dari Afrika ya. Dan Uzbekistan juga baru ya coach ya. Nah ya, untuk Uzbekistan ini agak unik ya coach ya karena memang dia beneran bagus banget di penyisihan ya Uzbekistan.
1: Dominan di penyisihan.
0: Salah satunya ada pemain Manchester City kalau nggak salah ya.
1: Jadi ya bisa hati-hati di sini Portugal, ya bisa Kolombia, bisa Uzbek.
0: Oke. Bukan Kongo ya. Karena kan agak susah ya coach.
1: Belum agak ini susah ya. Karena baru muncul tapi ya semua bisa terjadi.
0: Semua bisa terjadi.
1: Ya,
0: semua bisa terjadi. Dan ini terakhir teman Prodoa yaitu grup L. Inggris, Kroasia, Ghana dan Panama. Nah, Inggris nih coach. Udah lama juga ya enggak juara Piala Dunia coach ya. Terakhir tahun 66 ya. Itu pun waktu dia tahun rumah.
1: Inggris
0: yeah. Juara. Nah, semua orang kan tahu ya, Liga Inggris Liga terbaik gitu coach. Tapi ini di timnas ini agak gimana coach?
1: Ya itulah nggak tahu di Inggris memang sekarang lagi orang bilang Inggris kompetisi terbaik. Cuman dari timnasnya mungkin juga ada pengaruh. Satu tim Inggris itu mungkin satu klub itu yang benar-benar memainkan. Pemain Inggris kan nggak berapa,
0: betul.
1: Karena regulasi.
0: Regulasi. Nah,
1: mungkin salah satunya itu.
0: Itu ya.
1: Kenapa secara nasional tim juga belum prosesnya belum sebagus ketika dia bicara klub.
0: Oke.
1: Mungkin itu satu PR besar untuk pelatih Inggris.
0: Federasi ya.
1: Ya, ya.
0: Terus Kroasia.
1: Ada Kroasia, ada Kroasia Panama, juga, ada Ghana.
0: Betul. Kroasia juga langganan ya coach.
1: Ya. Suka Kroasia juga dengan daya juang yang. Di situ
0: ada si ini ya, ada mantan Luka Modric juga
1: Milan,
0: kemungkinan iya Milan juga terakhir kayaknya coach ya. Kemungkinan terakhir juga ya coach ya, ya. Jadi karena, banyak beberapa pemain yang terakhir ya
1: faktor umur. Juga tapi pengaruh Modric di lini tengah sangat dominan.
0: Enggak
1: tahu mudah-mudahan cederanya aman dia bisa ikut atau tidak. Kemudian ada Panama, kemudian ada Ghana di situ.
0: Ghana ya. Itu mutiara hitam dari Afrika ya. Ya, itu juga ya. Lumayan sengit tuh teman berdua untuk Ghana nih ya.
1: Ya, makanya di sini Inggris harus benar-benar hati-hati.
0: Betul.
1: Karena bisa aja Kroasia bikin kejutan atau Ghana. Betul,
0: atau Ghana. Baik, jadi itu prediksi teman berdua, prediksi dari grup A sampai grup L dari Coach Dian teman berdua. Jadi memang itu baru sekedar prediksi ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalaupun salah enggak apa-apa ya, manusia kan bukan dan juga prediksi, jadi bisa salah. Coach Dian kan juga wajar salah gitu. Tapi kemungkinan kayak gitu teman berdua, dan coach sebenarnya udah lewat ya coach ya. Udah di atas jam 2 siang tapi karena memang enggak sadar gitu udah lewat gitu coach.
1: Saking yeah, serunya kalau gitu. Bicara sepak bola memang enggak ada matinya.
0: Enggak ada matinya ya. Oke, semoga obrolan seputar dunia sepak bola ini yang kita hadirkan Coach Dian itu bisa menambah wawasan, memberikan hiburan ya, sekaligus menjadi teman yang menyenangkan bagi para pecinta si kulit bunda. Oh ya, Coach ya. Sepak bola memang lebih dari sekedar pertandingan 90 menit gitu. Jadi ada cerita perjuangan, kerja keras, strategi, nah, hingga semangat sportivitas yang bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari ya, Coach ya.
1: Iya.
0: Menang dan kalah adalah bagian dari permainan ya coach ya, biasa aja. Namun semangat untuk terus berjuang dan menghargai lawan adalah nilai yang selalu layak kita bawa ke luar
1: lapangan
0: ya. Respect ya. For respect apa sih ininya coach kalau FIFA tuh?
1: Kan semua harus pasang emblem respect, di stadion di mana ya, bukan respect terhadap yang main aja.
0: Bukan.
1: Semuanya. Respect terhadap semua pelaku sepak bola yang ada di situ.
0: Betul. Baik. Aku Obi undur pamit dari ruang dengar kamu teman berdua dari program Ngobrol Bola ini. Coach Dian juga pamit, langsung pulang coach enggak? Langsung ada urusan mungkin. Terima kasih coach sudah datang.
1: Sama-sama Bang Robi.
0: Terima kasih juga untuk informasi tentang Piala Dunia kali ini. Nanti 11 Juni kita kick off ya coach. Oh ya, aku terakhir ya coach, jagoan coach apa sih dengan Piala Dunia kali ini?
1: Kalau jagoan saya sih kalau kita bicara Eropanya tetap Belanda, walaupun tetap Belanda, dia menjajah ya. Kita 3,5 bat. Kalau dari Latinnya Argentina.
0: Argentina. Oke. Okay. Berarti kita beda ya coach ya. Di bulan Juli final masih lama ya teman-teman.
1: Iya, masih lama.
0: Oke, terima kasih coach sudah kesini.
1: Sama-sama Bang Robi.
0: Salam untuk jajaran PSSI ya coach ya. Jajaran PSSI. Aku sekian dari ruang dengar kamu teman-teman dari program Ngobrolin Bola. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 2 siang. Yes, kita bakal update dulu nih teman Pro 2, informasi dari dunia showbiz. Alright teman Pro 2, ada updatean apa aja? Nanti kita bakal balik lagi dengan updateannya. Tapi kali ini teman Pro 2 kayaknya kita harus relax dulu, kita harus ngadem dulu nih kayaknya sama lagu-lagu yang udah kita siapin berikut ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita move dari Malik and the Essentials dengan Dekat ke Lady Gaga with This Is. Enjoy and stay with us.

0: Aduh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Band rock alternatif asal Amerika Serikat, Temper City, sukses mencuri perhatian dunia lewat single debut mereka, Self Aware, yang viral di TikTok di awal tahun ini, teman Produa. Nah, lagu yang dirilis oleh label independen

asal Los Angeles 30 Knots dengan dukungan Sound On ini berhasil menembus deretan tangga lagu bergengsi. Self Aware tercatat mencapai posisi 32 di UK Official Singles Chart dan di nomor 5 di Shazam Global Chart dan juga lagu pertama Temper City yang masuk di Billboard Hot 100. Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, lagu ini juga meraih posisi nomor 1 di Global Spotify Viral Chart dan nomor 22 di Spotify Global Top 50.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Rini, kenapa sih? Ih, kamu tahu gak sih?
6: Enggak.
5: Ih, dengerin dulu.
6: Apa?
5: Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
6: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali? Cie.
5: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
6: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
5: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa position trainee disorder dulu.
6: Could it be love? Could it be love?
5: Gak gitu juga dong kulit nangka.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser musik Joji secara mengejutkan resmi merilis album versi baru yang berjudul Peace in the Wind Deluxe. Jadi perilisan ini membawakan angin segar bagi para penggemar dan juga menambah 9 lagu baru ke dalam album studio keempatnya yang sudah sukses dan menuai banyak pujian ini, teman Pro 2. Jadi dalam project Deluxe ini, Joji itu menggandeng sederet kolaborator papan atas seperti The Kid LAROI, Yet, Anima, dan juga Corbin. Dan gak cuma itu aja, ia juga menjawab kerinduan para penggemar setianya dengan menyertakan 2 lagu yang sudah lama dinantikan untuk dirilis resmi, yaitu FTC dan juga DYKILY, teman Pro 2, yang masuknya di 2017 demo versions. Nah, ini salah satu lagu andalan di album ini, Bluffin, itu menampilkan perpaduan vokal melankolis khas Joji bersama The Kid LAROI yang dibalut dengan aransemen musik elektronik yang penuh semangat. Baby.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Klite, kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM. Menurutnya program tersebut menjadi bagian dari proyek strategis Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengatakan program tersebut sebagai bentuk perhatian BPOM terhadap pelaku UMKM dan menurutnya UMKM memiliki peran strategis dalam pengembangan industri jamu nasional. Ia menilai sektor tersebut memiliki potensi pasar yang besar dan belum banyak dikelola. Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak seluruh pihak ikut melestarikan jamu. Menurutnya para penjual jamu gendong memiliki peran penting menjaga warisan budaya bangsa dan ia juga mengatakan para penjual jamu gendong bukan sekedar menjajakan minuman tradisional kepada masyarakat, mereka juga menjaga identitas budaya Indonesia melalui tradisi yang terus dipertahankan hingga saat ini. Musisi papan atas Raisa Andriana sukses mengejutkan seluruh penonton lewat kehadiran bintang tamu istimewa asal Korea Selatan. Musisi Sung Sikyung mendadak muncul pada pagelaran konser hari kedua yang bertajuk Love and Let Go di Senayan, Jakarta. Kemunculan mengejutkan musisi tersebut terjadi tepat di bagian kedua pertunjukan setelah pelantun lagu Serba Salah selesai tampil. Dirinya kemudian juga memberikan beberapa petunjuk mengenai jejak karir internasional sang tamu rahasia sebelum memanggilnya ke atas panggung. Panggung seketika gempar disusul gemerlap cahaya lampu ponsel penonton yang mengiringi langkah kaki sang artis menuju tempat pertunjukan. Keduanya lalu membawakan lagu Endless Love karya Lionel Richie, rilisan tahun 1991 dengan penuh penghayatan yang mendalam. Kejutan belum berakhir karena kedua penyanyi tersebut juga memberikan bocoran materi lagu kolaborasi terbaru yang sangat spesial. Karya musik yang belum pernah dirilis tersebut, Heaven Knows, dan dijadwalkan akan dirilis secara resmi tanggal 19 Juni 2026.

Informasi terakhir teman perdua, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Ia juga mengatakan keputusan mengenai penyelenggara Indonesia Open 2027 sepenuhnya berada dalam kewenangan PBSI sebagai pemilik turnamen, dan menurutnya evaluasi terhadap penyelenggaraan tahun ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksanaan berikutnya. Ia juga menjelaskan format baru Super 1000 akan membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menuntut kesiapan panitia untuk memenuhi berbagai standar tambahan yang ditetapkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. Ia juga menilai perubahan format tersebut membutuhkan perencanaan yang lebih matang pada bagian aspek penyelenggaraan turnamen. Siapapun yang ditunjuk nantinya harus mampu memenuhi tuntutan operasional yang semakin kompleks. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, sudah jam 3 sore, teman Pro 2. Panas. Masih ya, keluhan warga Kota Padang sih masih panas aja gitu. Tapi ini teman Pro 2 yang namanya cuaca panas kan, ya as we know, sudah diinformasikan juga bahwa ini tidak hanya terjadi di Padang kota tercinta ya, tapi juga di bagian-bagian provinsi bagian lainnya juga yang ada di Pulau Sumatera ini, teman Pro 2. Jadi ya, mari kita bersabar. Mungkin bisa ini aja, ngadem dulu di ruangan yang ber-AC atau kipas anginnya full gitu ya, teman Pro 2. Dan juga jangan lupa banyak konsumsi air putih, jangan sampai dehidrasi juga. Oke deh teman Pro 2, di jam 3 sore kita udah masuk di sore ceria sore hari ini, dan kita bakal seseruan bareng seperti biasa. Nah, nanti kita juga bakal update informasi, kita bakal muterin playlist yang seru abis untuk nemenin kamu sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kali ini kita mau chills dulu sama lagu yang satu ini. Kita ke Aespa with Drama. Yeah.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Nah, yang namanya panas nih, teman Prodi, panas ekstrim ya, memang melanda beberapa daerah gitu, teman Prodi, dan juga dunia ini kayaknya. Karena nih di India, teman Prodi ini juga udah dilanda sama gelombang panas ekstrim banget di sana. Gitu teman perdua. Nah, suhu di beberapa daerah di daerah India itu aja tuh katanya mencapai 42 derajat Celcius akibat pola cuaca El Nino yang memicu peningkatan temperatur secara signifikan di sejumlah wilayah, teman perdua. Oke, panas banget sih ini. Nah, terus nih teman perdua, dari Departemen Meteorologinya India juga mengatakan gelombang panas di India itu menjadi lebih lama dan lebih kuat dan lebih sering gitu. Tuh, teman Produa. Jadi katanya nih teman Produa dari Badan Cuaca dan Iklim PBB juga sudah memperingatkan bahwa kondisi El Nino itu bisa berkembang sampai di bulan Juli nanti. Oke, teman Produa, memang nih alam lagi sepanas-panasnya ini ya teman Produa ya. Jadi ya kita lebih aware aja gitu ya, dan mungkin bisa lebih banyak berkegiatan di dalam ruangan.

nikmah wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah, teman Pro 2, udah jam 4 sore saja dan kita sudah balik lagi di sore ceria sore hari ini. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ada di perjalanan pulang, hah, seru ya. Julid amat, Kak. Iya, karena pengen ikutan juga, tapi masih lama nih aku, teman Pro 2, tapi enggak apa-apa deh. Asalkan masih menemani kamu di sini, asik. Jadi bisa banget teman Pro 2 untuk stay tune barengan sama kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita harus enjoy dulu kali ya. Boleh lah, kita ke lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Kita ke Semi Simorangkir, daripada menyiksa diri, enjoy and stay.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Jadi arisannya gimana? Bulan Mei
4: cepat narik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
3: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
5: Gak mau.
3: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
4: Anak-anak loh. Udah, apa-apa.
3: Iya, tapi sini sayang, remote ya. Meisha jangan begitu.
4: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar, seperti yang masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fadra ibu deh tebay afatu.
3: Artinya apa sih Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau Bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
3: Makanya Meisha dengerin Mama.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiaric menjelaskan alasan batas usia dalam Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan. Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini 9 Juni 2026. Menurut Edward, salah satu poin yang diatur dalam revisi tersebut adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri. Dalam rancangan tersebut, usia pensiun

Ion Bintara dan Tamtama ditetapkan menjadi 59 tahun, sedangkan Perwira menjadi 60 tahun. Dia juga mengatakan penetapan usia 60 tahun dilakukan untuk penyesuaian ketentuan yang berlaku bagi aparatur negara pada umumnya, termasuk aparatur sipil negara atau ASN dan jaksa.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, OSIS SMA Negeri 1 Padang mengadakan Pekan Kreativitas Siswa atau PKS ke-21 SMA Negeri 1 Padang dengan Lomba Classic Rearrangement Festival atau Scraft dan Semansa No Bungkasai English Olympic Challenge, Semansa Poster Competition, Semansa Traditional Dance Creation Festival dan juga News Anchor Contest Solo Song Puisi Contest se-Sumatera Barat. Dan kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 15 sampai 17 Juni 2026 jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai yang bertempat di SMA Negeri 1 Padang. Nah, untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2, kamu bisa menghubungi kontak personnya ada Rindu di 0812 88 83 6588.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, kita balik lagi di sore ceria sore hari ini, teman Prodi. Gimana nih? Udah pada sampaikah di rumah? Nah, ada mungkin yang udah sampai di rumah. Ada yang masih di jalan juga nih kayaknya, teman Prodi yang masih di jalan. Gak apa-apa, sabar dulu aja. Bentar lagi juga nyampe gitu ya. Tapi nih, teman Prodi, sampai jam 5 sore ini pastinya ini adalah jam-jam yang lagi rame-ramenya juga. Karena semuanya baru pulang gitu ya, baru pulang kantor, pulang sekolah, ataupun pulang kuliah, pulang dari tempat aktivitas masing-masing. Jadi mari kita lapangkan hati di jalan raya. Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak berlapang hati nih, teman Prodi, karena kita lumayan rame ya kan, nanti takutnya ada senggol-senggolan sama pengguna jalan terus kebawa emosi. Nah, pecah dah tuh. Jangan sampai gitu, teman Prodi. Jadi dilapangkan hatinya, biarpun jalan sempit, hati kita yang lapang. Ah, Karin mah bisa ngomong aja gitu ya. Nah, emang tujuannya emang buat mengingatkan aja. Soalnya kalau aku di jalan juga kayaknya bakal sabar aja gitu, teman Prodi. Tapi ya gitu ya. Yang penting kita aware sama safety juga nih, teman Prodi, karena takutnya kalau misalkan kita tidak aware dengan safety, nah, takutnya kena apa kita. Nah, takutnya ada apa-apa terjadi di jalan. Jadi patuhi rambu-rambu yang ada juga ya, teman Prodi. Oke, baiklah, teman Prodi. Kita masih di sore ceria kan ya, sore hari ini. Anyway, kita mau update informasi dulu nih untuk kamu di sore hari ini.

teman-teman Pro2, di bulan Juni 2026 ini ada beberapa film animasi yang bakal tayang juga nih. Dan ini lumayan ditunggu-tunggu juga teman Pro2. Jadi selama 2026 Juni 2026 ini ya teman Pro2, beberapa film yang akan dirilis nih teman Pro2, ada animasi Garuda di Dadaku. Jadi ini adalah animasi karya Indonesia yang berjudul Garuda di Dadaku, yang suaranya diisi oleh nama-nama besar seperti Keanu Aska, Christo Immanuel, ada Queen Salman, ada Ibnu Jamil, Revalina S. Temat, Sol Priadi, Ringo Agus Rahman, dan juga Rizky Rido. Film ini dijadwalkan untuk tayang di bioskop Indonesia mulai 11 Juni 2026 ini teman Pro2. Nah, terus juga ada The Amazing Digital Circus The Last Egg, dan ini adalah kisah Pomni, Jax, Ragata, Gengel, Kiger, dan Zubel, 6 orang manusia yang terjebak dalam simulasi virtual, realitas virtual yang berwujud sirkus kartun gitu deh teman Pro2. Nah, selain dua film ini, ada lagi yang bakal tayang di bulan Juni ini teman Pro2, yaitu itu adalah Toy Story 5. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu juga teman Pro2. Jadi ini akan menyoroti kelanjutan perjalanan Buzz Lightyear, Woody, dan juga Jesse, dan seluruh mainan milik Bonnie. Plot utama film ini membawa mereka ke dalam konflik baru melawan antagonis yang berbentuk perangkat tablet pintar yang bernama Lilipad gitu teman Pro2. Jadi di usianya yang saat ini sudah genap 8 tahun, Bonnie mulai beralih ke teknologi layar sentuh yang menawarkan hiburan yang lebih interaktif gitu. Nah, gimana ya teman Pro2 nanti antara mainan konvensional dengan mainan digital itu nantinya ya. Nah, terus teman Pro2, di bulan Juni 2026 ini juga ada Gintama The Movie 2026 Yoshiwara in Flames. Nah, jadi ini akan berfokus pada Gintoki Sakata saat dirinya berpapasan dengan Seita, seorang anak yatim piatu yang menyambung hidup sebagai pencopet demi mencari keberadaan sang ibu gitu teman Pro2. Wow, ini bakal seru-seru banget sih kayaknya animasi di bulan Juni ini teman Pro2. Jadi kayaknya udah bisa menentukan ya film apa yang seru untuk ditonton di bulan Juni ini.

0: you when I'm lonely in my bed, or will I feel like I'll be okay? Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan, baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi. Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, kalau selama ini kamu masih mikir self-care itu cuma buat orang-orang yang lagi capek banget atau lagi stres parah gitu ya. Nah, kayaknya enggak juga deh, teman Produa. Jadi, self-care atau ngerawat diri itu bukan apa ya, bukan kayak self reward yang harus kita lakukan ketika kita lagi stres, lagi capek gitu. Nah, tapi ini adalah kebutuhan harian yang sering banget kita skip tanpa kita sadari. Jadi di era-era yang bikin kita dar-der-dor banget ini, teman berdua, dan kayak kita tuh rasanya juga gak pernah bener-bener off gitu ya. Maksudnya gak pernah bener-bener yang istirahat gitu. Pasti ada aja. Nah, tubuh dan mental kita tuh sering banget nih, teman berdua, sebenarnya minta perhatian. Nah, sayangnya kita tuh baru peduli pas udah mulai apa? Mulai tumbang, say. Nah, jadi nih teman berdua, yang namanya self-care itu bukan berarti kamu harus kayak apa, spa mahal, healing ke luar negeri, belanja gitu. Gak harus kayak gitu, teman Produa. Sederhana banget sebenarnya, gimana kamu bisa menjaga tubuh, pikiran dan juga emosi tetap seimbang setiap hari. Mulai dari hal yang paling dasar nih, teman Produa. Kayak misalkan makan lebih teratur, istirahat cukup, mengurangi stres, dan juga tahu gitu kapan harus berhenti dan istirahat. Kelihatannya sih sepele ya, teman Produa, tapi efeknya ini benar-benar besar banget kalau kamu lakukan secara konsisten. Dan yang penting, setiap orang tuh punya self care yang beda gitu. Jadi nggak ada formula yang apa ya, yang saklek banget gitu untuk semua orang gitu. Tapi emang setiap orang tuh bakal berbeda-beda juga cara self care-nya. Dan tugas kita tuh cuma satu, nemuin pola yang paling klik banget nih sama kita, sama diri kita sendiri tuh gimana gitu, teman Produa. Nah, jadi self care yang paling sederhana juga nih, teman Produa, yang mungkin kamu bisa terapin juga adalah sering keluar rumah. Nah, keluar rumah ngapain, Kak? Nah, jadi teman berdua, keluar rumah itu bukan berarti kamu kayak liburan mahal, healing keluar kota. Cukup dengan apa ya, teman berdua, kayak jalan santai di sekitar rumah, duduk di taman, atau sekedar menghirup udara segar di luar ruangan gitu. Kedengarannya sih sepele ya, tapi ini efeknya cukup besar gitu, dan cukup cukup ngaruh untuk tubuh dan juga pikiran kamu. Jadi saat kamu berada di luar ruangan, tubuh kamu secara alami mendapatkan reset gitu dari rutinitas yang padat. Paparan udara segar, cahaya matahari, dan suasana yang lebih terbuka itu bisa bikin tubuh kita bekerja lebih seimbang loh, teman Produa. Nah, manfaat yang bisa kita ambil ketika kita keluar rumah itu misalkan nih, kayak stres kita tuh menurun lebih cepat gitu ya. Terus tekanan darahnya cenderung lebih stabil, pikirannya terasa lebih jernih dan juga ringan, terus tubuhnya gak mudah terasa lelah atau berat. Jadi efek ini akan muncul ketika otak kita itu mendapatkan jeda dari tekanan visual dan mental yang biasanya datang dari layar, ruangan tertutup, dan juga rutinitas kita yang monoton. Jadi boleh dicoba ini, teman Produa. Siapa tahu bisa jadi self-care kamu juga. Nggak perlu yang berat-berat banget, cukup keluar ruangan aja nih, teman Produa. Keluar rumah, cobain deh. Buat kamu yang selama ini selalu ada di rumah, cobain. Siapa tahu nih, teman Produa, ini bisa bekerja di kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan pengungsi gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara sudah kembali pulang ke rumah masing-masing seiring kondisi lapangan yang berangsur kondusif. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melaporkan bahwa para warga sebelumnya sempat mengungsi secara mandiri ke gedung fasilitas umum dan rumah-rumah kerabat terdekat pasca guncangan gempa tektonik 7,7 magnitudo pada hari Senin kemarin. BNPB belum menerima laporan secara rinci berapa jumlah warga yang kembali. Namun menurut Abdul, jumlah pengungsi sebanyak 1.160 jiwa tersebut mendapat pendampingan melekat dari tim petugas gabungan yang diakomodir oleh BPBD setempat.

0: Totebek, totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Apa tantangan penerapan nilai Pancasila bagi generasi muda di era milenial?
4: Tantangan mengamalkan nilai Pancasila di generasi muda adalah anak-anak muda sekarang itu banyak yang terlalu perasa, baperan, toleransinya rendah banget. Jadi itu yang menimbulkan perpecahan di antara anak-anak muda sehingga kesatuan dan persatuan bangsa itu udah gak ada lagi gitu Kak.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah semakin sore ternyata dan sudah semakin gelap ya. Kalau dari Pro 2 kelihatan banget nih gelap ya teman Pro 2. Karena lebih ke apa sih, ke kaca kita gelap. Tapi di luar sana kayaknya tidak segelap ini ya teman Pro 2. Tapi ini memang berasa banget sudah mulai sore nih teman Pro 2. Anyway, di sore hari ini teman Pro 2 pasti banyak yang capek juga gitu ya. Karena setelah beraktivitas satu hari ini terus nanti malam istirahat dulu, terus sebelum tidur biasanya tuh ada perawatan-perawatan tertentu yang dilakukan, skincare biasanya, ada yang pakai serum lah, ada yang pakai ini pakai itu. Nah, ngomongin soal serum nih dan beberapa skincare lainnya, itu sering banget kita dengar kan mengandung vitamin C. Nah, sering banget tuh di produknya ditempelkan ataupun di promosi produknya juga gitu. Nah, sebenarnya si vitamin C ini manfaatnya untuk kulit apa sih gitu ya? Nah, jadi nih teman Pro 2, vitamin C sendiri itu sebenarnya banyak dipakai di beberapa produk kayak serum, pelembab, sampai sunscreen gitu ya. Jadi ada manfaatnya juga nih teman Pro 2. Kenapa sampai ada di produk-produk kayak itu, kan produk-produk basic juga ya. Nah, kenapa tuh harus ada vitamin C-nya? Karena vitamin C ini bisa membantu mengurangi kulit kusam gitu dengan menghambat produksi melanin berlebih di kulit kamu gitu teman Pro 2. Nah, kenapa nih si vitamin C ini berfungsi membuat wajah kamu terlihat lebih cerah dan gak gampang gelap atau lelah. Terus nih teman Pro 2, selain vitamin C ini bisa mencerahkan kulit, juga katanya bisa membantu memudarkan flek hitam. Jadi flek hitam ini biasanya muncul akibat stres bekas jerawat gitu ya, dan juga paparan sinar matahari yang terlalu sering. Nah, vitamin C itu bekerja perlahan untuk membantu menyamarkan noda tersebut di wajah kamu nih teman Pro 2. Selain itu juga bisa melindungi kulit dari polusi, di mana nih teman Pro 2, si vitamin C ini punya fungsi sebagai pelindung kulit dari radikal bebas yang berasal dari polusi, debu, dan sinar matahari. Jadi ini penting juga untuk menjaga kesehatan kulit jangka panjang. Kalau kulit kamu terlindungi dengan baik, risiko kusam, penuaan dini itu bisa berkurang teman Pro 2, dan kulit kamu juga tetap sehat walaupun sering beraktivitas di luar ruangan. Terus selain flek hitam ya teman Pro 2, vitamin C juga bisa memudarkan bekas jerawat gitu teman Pro 2. Jadi vitamin C ini membantu mempercepat regenerasi kulit agar noda itu perlahan memudar. Terus teman Pro 2, yang bagus juga nih bisa merangsang produksi kolagen. Jadi kolagen ini membuat kulit tetap kencang, kenyal, dan tidak mudah kendur gitu ya. Jadi kalau produksi kolagen terjaga, kulit kamu akan terlihat lebih sehat dan awet muda, dan tekstur kulitnya juga jadi lebih halus dan elastis ketika disentuh. Terus teman Pro 2, ini juga bisa mengurangi tanda penuaan yang mulai muncul seiring bertambahnya usia. Jadi vitamin C ini membantu memperlambat proses penuaan ini dengan menjaga kekuatan struktur kulit gitu. Nah, jadi vitamin C ini bertindak sebagai pemicu alami yang sangat penting dalam proses sintesis kolagen sehingga mampu menyamarkan kerutan dan menjaga elastisitas kulit. Jadi banyak banget manfaatnya ternyata teman Pro 2. That's why vitamin C ini sering banget ada di kandungan skincare gitu ya, dan kosmetik juga yang sering kita dengar. Jadi karena memang manfaatnya banyak banget nih teman Pro 2. Nah, jadi kamu juga bisa memantau nih skincare kamu apakah mengandung vitamin C gitu ya. Nah, jadi bisa dicek juga tuh kandungannya apakah mengandung vitamin C atau tidak, yang mana vitamin C ini banyak banget manfaatnya untuk menjaga kulit gitu. Oke deh teman Pro 2, itu dia informasi terakhir yang bisa kita share buat kamu di sore hari ini teman Pro 2. Dan sekalian aku juga harus sign out sih ya dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Fatan yang nemenin kamu sampai di malam hari nanti. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay enjoy terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab-kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat Allah itu, kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sering bersalawat kepada Rasulullah, dijanjikan syafaat pertolongannya di nanti hari kiamat, di saat hari dihitung dosa dan pahala seseorang, atau disebut yaumul hisab, dihitung dosa dan pahala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pengajian kita pada maghrib ini berjudul Hitunglah dirimu sebelum dihitung pada saatnya nanti. Berdasarkan surah Al-Hasyr ayat ke-18 judul tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah sebenar-benarnya takut. Ini peringatan dari Allah. Apa yang dimaksud oleh ayat ini atau peringatan ini? Pengakuan seorang yang beriman, seorang yang meyakini adanya Allah, kita disuruh benar-benar takut. Bukan artinya kita takut lari puntang-pantiang. Tetapi takut di sini adalah mentaati perintah Allah itu sendiri. Ini yang dimaksud takut kepada Allah. Satu. Yang kedua, hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah nanti. Apa artinya? Ketika orang itu berbuat, ada perbuatannya jahat, ada perbuatannya baik, ini akan dicatat oleh utusan-utusan Allah. Baik perbuatan orang itu baik, dicatat oleh malaikat rakib. Ketika perbuatan orang itu buruk, dicatat oleh malaikat atib. Nah, jadi, perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah nanti di saat hari dihitung dosa dan pahala. Sesuai dengan ayatnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah memperlihatkan, mengkabarkan dengan nyata apa yang kita lakukan. Semenjak hidup di dunia, ini akan kita lihat. Nah, kata Allah, ini catatan kamu. Kamu sudah balig dan berakal. Sampai saat ini, tidak pernah juga sholat. Ada catatannya. Jadi, di kampung akhirat itu manusia penuh penyesalan. Apa kata pepatah? Ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir dahulu di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak berguna. Artinya, kita menyesal itu di dunia. Nah, sehingga kata Rasulullah, ad-dunya darul amal. Di dunia kau tampak berbuat baik. Wal akhirah daru jaza. Di akhirat kita menerima balasan apa yang kita lakukan. Sehingga penyesalan manusia itu dijelaskan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal pada saat ini, pada hari timbang dosa pahala ini. Apa yang kita buat? Kecik orang Minang nasi kolahnya dibubui. Ba'ako nasi kolahnya dibubui. Bare satekong. Airnya banyak, tak bisa jadi nasi lagi. Ukurannya airnya satu tekon juga, dia penuh-penuhkan airnya. Nah, jadi tak bisa jadi nasi lagi, artinya menyesal di akhirat tidak berguna. Minta ampun, bertaubat, minta maaf. Waktunya adalah semasa hidup di dunia. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, mari kita persiapkan diri, perbanyak amal sebelum ajal datang pada diri seseorang. Kata Rasulullah, sekurang-kurangnya ada tiga yang perlu kita siapkan sebelum datangnya ajal atau kematian. Apa itu? Iza mata ibnu Adam. Apabila meninggal anak Adam, inkota'a, terputus amalnya, illa bisalasatin, kecuali tiga macam yang tidak terputus. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, pernah memberi nasihat, pernah mengajar, itu akan mengalir terus pahalanya. Yang kedua, kata Rasulullah, sodakatun jahiriyah, sedekah jahiriyah. Artinya, di dalam harta kita itu ada pula hak orang lain, kita sedekahkan, sampai sinisabnya kita zakatkan. Yang ketiga, doaun solihun, doa anak yang soleh, yang memberi manfaat, keberkahan kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah yang perlu kita siapkan sebelum datangnya ajal atau kematian, sebelum diri kita dihitung oleh Allah nanti baik dan buruknya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, hendaknya dapat kita jadikan mau'izah pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustadz Lukman SAG dengan judul Hitunglah Dirimu Sebelum Dihitung Pada Saatnya Nanti. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Tugas kemarin gimana nih?
3: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
2: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
4: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
5: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
6: Kamu membuatku merasa lebih baik.
5: Aku suka berbicara dengan kamu.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, Ahmad Budiharto, menilai penyelenggaran Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Ia mengatakan, keputusan mengenai penyelenggaran Indonesia Open 2027 sepenuhnya berada dalam kewenangan PBSI sebagai pemilik turnamen. Menurutnya, evaluasi terhadap penyelenggaraan tahun ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksanaan berikutnya. Ia menjelaskan format baru Super 1000 atau 1000 akan membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menuntut kesiapan panitia untuk memenuhi berbagai standar tambahan yang diterapkan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Ia menilai perubahan format tersebut membutuhkan perencanaan yang lebih matang pada berbagai aspek penyelenggaraan turnamen. Siapapun yang ditunjuk nantinya harus mampu memenuhi tuntutan operasional yang semakin kompleks. Jonathan Christie harus menunda mimpinya untuk menjadi juara di ajang Indonesia Open 2026. Ia belum berhasil menahan laju pemain muda asal Kanada, Victor Lai, dan takluk 2 game langsung, 19-21, 8-21. Meskipun belum juara, namun menjadi finalis sementara merupakan capaian terbaik Jonathan selama partisipasinya di Indonesia Open. Pada sejumlah Indonesia Open sebelumnya, ia terhenti di babak-babak awal. Hanya di tahun 2021, Jonathan berhasil menembus babak semifinal. Kendati demikian, Jojo, sapaan akrabnya, tidak bisa menampikkan kekecewaan atas kekalahan ini. Berhadapan dengan Lai, yang merupakan pemain muda, bukanlah suatu hal mudah bagi Jonathan. Lai yang unggul dari segi kecepatan sempat beberapa kali merepotkan Jonathan. Tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan. Skuad merah putih harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung di Filipina. Skuad putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung. Turnamen bola voli internasional ini memiliki nama resmi Asian Volleyball Confederations Cup 2026. Pemain andalan Medi Yoku bersama rekan timnya sempat memberikan perlawanan ketat pada awal set. Manajer tim nasional bola voli putri Indonesia, Luci Tarore, memberikan analisis terkait hasil pertandingan. Ia menyebutkan bahwa performa para pemain Indonesia masih belum stabil dalam menghadapi tekanan lawan. Luci menjelaskan sektor pertahanan dan penyelesaian akhir serangan masih memerlukan perhatian sangat serius. Dia menambahkan bahwa servis kurang menekan membuat tim Kazakhstan sangat mudah membangun pola serangan.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu. Melanjutkan kebersamaan Pro 2 pada malam hari ini. Aku Fathan Mubina yang hadir untuk menemani kamu semuanya teman Pro 2. Dimanapun kamu sedang mendengarkan siaran kita. Pastinya dengan suasana yang sejuk karena memang baru aja kota Padang dibasahi dengan air hujan ya. Ya walaupun sebentar tapi kan tetap membuat perasaan kita lebih tenang di malam hari ini. Apalagi sambil dengerin Pro 2 Padang dan lagu-lagu yang seru. Nah masalahnya teman Pro 2, bukan masalah sih, tapi di jam 19:07 waktu Indonesia Barat ini, sebelum melanjutkan kebersamaan Pro 2 Padang, aku mau ngajak kamu dulu ke Pro 2 Jakarta di 105 FM Jakarta itu teman Pro 2. Kita untuk ikutin Music Live Chat. Kalau gitu kita langsung aja teman Pro 2 bersama dengan host Ellen dan juga bintang tamunya ada Cindy Bernadette dan Agatha Baby.
1: Inklinnya tinggi, gitu.
2: Jadi
1: biar kalorinya lebih cepat.
2: Oh iya.
1: Lama-lama sih, aku bosenan orangnya.
2: Tapi speednya naik terus.
1: Naik terus.
2: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar nggak sih?
1: Yes, betul.
2: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada yang lari aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
2: Strava
1: itu,
2: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
2: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
2: Sehat ya?
1: Healthy.
2: Ya. Say healthy, ya. Benar.
1: Healthy hobby.
2: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
2: Iya. Keep it up. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
2: Competitive
1: jadi,
2: dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
2: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih. Tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
2: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
2: Wow.
1: Terus ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
2: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
2: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
2: Gila keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
2: gak sih?
1: Kardio banget.
2: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
2: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
2: Wah itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka. Jadi kayak gak kerasa capek sih.
2: Yeah.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
2: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya.
1: Iya.
2: Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman Pro 2 ya.
1: Betul.
2: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
2: Oke.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
2: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
2: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
2: Iya.
1: Love and Berry gitu.
2: Okay.
1: Tuh aku dulu koleksi banyak sih.
2: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
2: Wah gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Aku ngeliat kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
2: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
2: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
2: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba, terus ternyata suka banget.
2: Nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
2: gak sih?
1: Betul.
2: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
2: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin, here we go.

0: Yes, Sobat Produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya yang berjudul Shoulder Colder. ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy is like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Ayo, aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh, yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini-sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi, yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan aja. Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya, benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: Rapper. Kelisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget
1: aku
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak enggak sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih.
0: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan kayak wah.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya dance type.
0: Iya
1: gitu.
0: Emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda,
0: nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya,
0: Swiss. Gimana, Kak Cindy, kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Begitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper, maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana. Terus Sum kenalin Kak Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
1: Iya, benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin, untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Dari
1: situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih, Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum, katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi.

0: Dia nggak pernah ngegalakin aku, cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
1: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak
1: juga sama Agatha ya?
0: Pokoknya galak gemas sih, galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
1: Oh gitu. Oh. Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
0: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
1: Oke.
0: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
1: Oke. Okay.
0: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, mm-hmm. infidelity. Mm-hmm. Capek gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya, okay. Betul.
0: Kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
1: NPD.
0: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu kan, ya?
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
1: Iya.
0: Soalnya kan kita kan cewek.
1: Iya, benar.
0: Jadi ditujukannya kan ke
1: cowok. Iya, benar.
0: Cowok juga bisa juga.
1: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
1: Iya. Kalau kata Agatha tadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
0: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
1: Yep.
0: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
1: Better on my own.
0: Yeah.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
0: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
1: Bulan apa?
2: April.
1: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
1: Photoshoot. Ya. Ah, itu terakhir tuh.
2: Iya.
1: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
0: Betul.
2: Yes.
0: Biasanya online aja gitu.
1: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
1: WA call.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
1: Oh, bertiga.
0: Itu kirim satu, kirim video gitu.
1: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
0: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
1: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
0: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
1: Keren.
0: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
1: Betul.
0: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
2: want you back
0: beda agak berbeda genrenya,
1: okay.
0: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
1: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
1: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
0: Enggak pakai mau enggak mau sih, memang
2: mau lebih kayak emang mau sih.
1: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things enggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu enggak?
0: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang. Okay. And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
1: Ya, serius?
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
1: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
1: Oke, jadi itu pertama kali.
0: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
2: Kak Adis
0: ya.
1: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
0: Iya. Wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account, tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Yeah. Aku bilang soal ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
1: Okay.
0: So please, do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
1: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok dance. Nice.
1: Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten making.
1: Okay.
2: Itu kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Itu menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
1: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh menurut aku tuh memorable banget sih.
1: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
1: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
1: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
1: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
0: Sama sih.
1: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
0: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja ngobrol apa adanya gitu. Nggak ada basa-basi lagi
1: karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
0: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it, langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop, kita begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
1: Oh, competitive.
0: Competitive.
1: Okay.
0: Gak ada gitu. Maksudnya dia di generasinya dia lagi, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
1: Okay.
0: Gitu loh.
1: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
1: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
1: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
0: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
1: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
1: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
0: Enggak, kamu aja, Kak.
1: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
1: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
1: Aha.
2: Biar lebih confident dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
1: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
1: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
1: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
2: itu
1: karena
2: penting banget.
1: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget
2: enggak
1: sih?
2: Banyak banget. Iya, enggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
1: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
0: Iya, pertama kita rasa kita dibikin we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan?
1: Nah, ini jadi ini menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
0: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
1: Yep.
0: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
1: Oke.
0: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
1: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin gak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
0: Ya, maksudnya ada pengalaman.
1: Ada pengalaman.
0: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
1: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
1: Tuh. Dia ya, kasih Cindy ya. Bukan aku ya.
2: Aku kayak
0: enggak apa-apa, bentar lagi. Tunggu aja
2: enggak? Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privasinya.
0: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak
1: pernah. Jangan sampai ya.
2: Belum pernah, aku juga
1: jangan sampai.
2: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih. Jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
1: Nah.
0: Kalau aku pikir sih kan maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
1: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
0: Iya.
1: Nah,
0: bisa dilempar sama skateboard.
1: Nah.
2: Oh my god.
1: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
0: Nggak, soalnya dia skater girl.
1: Dia skaters ya.
2: Skateboard
1: juga.
2: Yeah.
1: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song. Then I hope you really relate to it. Dan ngerasa, ya itu tadi, ego boost, confident. Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
1: Nah,
2: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored, aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
1: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
1: Is it from you, Kak Cindy?
0: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
1: Oh, memang udah ready ya?
0: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
1: Oh, belum ready banget.
0: But the vibe, I want it to be like that.
1: Okay.
0: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
1: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
0: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
1: Oke. Yang seumuran ke sini.
0: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak, ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
1: Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget.
2: Real.
1: Banget. memang pengalaman berbicara di sini ya.
2: Waduh.
1: Oke, okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes, happy.
1: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
0: July,
1: oke. Okay. Ditunggu ya. Oke, okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini kata terakhir Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya? Ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi
0: soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Amin.
1: Nambah konten aja.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay. Don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have kan, search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman produser?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman produser karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main ke sini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main ke sini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Okay, teman produser enggak kerasa banget kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Okay, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye teman produser. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Kembali lagi ke Sudirman 12 Kota Padang malam hari ini sama Fathan Mubin atau Mempro 2. Dan ini setelah satu lagu yang bakal aku puterin, kita bakal langsung ngobrol sama Mempro 2. Kita ngobrolin kesehatan, edisi kesehatan gigi ya. Jadi simak di 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital. Terus juga kamu bisa dengarnya di aplikasi rri.go.id.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut kita langsung ngobrolin kesehatan malam hari ini, teman Pro 2. Dan kali ini kan sebenarnya jam 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini lagi ada pertandingan sebenarnya yang kita mau nonton. Tapi ya untuk kamu semua, teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin bola, kita bakal teriak-teriak itu pasti juga berbau hal dengan gigi mulu. Soalnya kalau sakit gigi, kalau mau euforia kan gak bisa, teman Pro 2. Makanya kita malam hari ini juga mau bahas dulu gitu kan, untuk malam hari ini tentang kesehatan gigi. Dan sudah ada bintang tamu kita malam hari ini. Sudah ada Dokter Gigi Angelica Livedora. Selamat malam, dokter.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabarnya dokter malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Alhamdulillah dokter ya, kabar baik ya. Dan malam hari ini kita mau bahas ini ya dokter ya, tentang gigi hilang jangan tunggu lama.
1: Betul sekali.
0: Nah, kenapa bisa gigi hilang? Itu yang bakal kita bahas sama Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau ngajak kamu semuanya, para pendengar yang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz, terus disimak di frekuensinya. Atau kamu yang penasaran mau dengerin pakai aplikasi, bisa juga aplikasi RRI Digital. Terus juga di streaming rri.co.id. Nah kalau tanya soal gigi hilang, kenapa bisa gigi hilang dokter?
1: Oke, sebenarnya banyak ya bang penyebab dari kehilangan gigi.
0: Iya.
1: Yeah. Yang paling sering nih, atau yang paling umum terjadi di masyarakat itu gigi hilang disebabkan karena proses pencabutan.
0: Oke.
1: Okay. Ya betul sekali. Proses pencabutan karena apa? Karena biasanya banyak yang pertama karena giginya sudah rusak, sudah berlubang besar, akhirnya tidak bisa dipertahankan, kemudian melakukan pencabutan. Kemudian juga disebabkan karena trauma atau kecelakaan atau benturan juga, sehingga akhirnya giginya ini harus dilakukan pencabutan. Kemudian juga ada karena infeksi, kemudian juga karena kebiasaan menunda perawatan.
0: Oke, yang menarik trauma atau benturan.
1: Iya.
0: Kalau benturan kan emang kadang-kadang kalau misalnya ketonjok atau jatuh atau pokoknya giginya kebentur emang kan goyang ya. Mm-mm. Kalau trauma itu kenapa? Kok bisa hubungannya sama cabut gigi dok?
1: Ya trauma yang kita maksud di sini itu emang karena benturan keras bang.
0: Oh,
1: ya betul.
0: Sama
1: sekali.
0: Aja berarti ya sama ya, benturan
1: sama
0: ya.
1: Saja.
0: Iya biasanya yang paling sering terjadi ya karena berlubang atau rusak ya dokter ya.
1: Iya betul.
0: Nah terus kan harus dicabut gitu. Tapi nggak boleh lama-lama. Memangnya kenapa dokter?
1: Karena gigi ini sifatnya dia bekerja berpasangan ya.
0: Mm-hmm. Jadi
1: ketika salah satu gigi atau bagian gigi ada yang sudah dicabut atau sudah ada kehilangan gigi,
0: yeah,
1: nanti gigi lawannya bakal kehilangan kontak sehingga bisa menyebabkan pergeseran gigi.
0: Oke. Okay. Oh jadi ini tuh sebenarnya gigi itu saling ini ya, saling menahan gitu ya.
1: Betul.
0: Oh jadi saat ada yang berlubang atau bukan berlubang, kalau ada yang dicabut, itu harusnya bisa saling menahan, malah nanti kegeser.
1: Iya.
0: Nah itu efek yang paling terlihat apa kira-kira dokter? Apakah emang nanti akhirnya juga goyang juga yang di sampingnya atau emang gigi? Kalau nggak rata sih pasti, tapi apa yang paling terlihat dokter efeknya?
1: Kalau untuk gigi goyang juga bisa bang. Mm-hmm. Jadi untuk kehilangan gigi yang dibiarkan lama, nanti selain juga bisa bikin gigi-gigi sebelahnya bergeser,
0: yeah,
1: itu juga bisa bikin giginya ikutan goyang. Contohnya kita kehilangan gigi geraham yang di bawah, kemudian gigi geraham yang di atasnya kehilangan kontaknya, lama-kelamaan pasti dia bakal lebih memanjang giginya. Nanti dia kehilangan perlekatan dan bisa goyang.
0: Okay.
1: Bisa menyembuhkan kehilangan lagi giginya yang lain.
0: Itu. Bisa goyang atau kehilangan lagi ya,
1: yeah.
0: Itu karena udah gak ada penopang. Dan jadi misalnya kan ini gigi udah mulai geser nih, karena yang satu gak ada giginya kan,
1: yeah.
0: Itu juga bakal akar-akarnya juga bakal kecabut gitu. Misalnya kalau gak diapa-apain gitu.
1: Kalau misalkan kayak gitu gak mungkin. Karena kalau misalkan untuk gigi ini dia banyak nih bang tulang penyangganya. Dari gusi gitu. Tapi jaringan-jaringan pendukung giginya yang bakal kehilangan perlekatannya atau lebih menurun gitu perlekatannya.
0: Oke. Nah dokter Angeli, ini pertanyaan agak random aja sih. Mungkin sebanyak pengalaman dokter Angeli menangani pasien dokter apa sih gigi-gigi gitu kan, atau mungkin dapat data dari mana gitu, kira-kira kebanyakan orang itu cabut gigi itu geraham belakang atau ada nggak? Atau emang sama rata aja? Pokoknya sama aja semua sebenarnya, banyak ada yang gigi depan, gigi belakang, dan lain sebagainya. Tapi yang pernah dokter tahu itu yang paling sering apa, Dok?
1: Sebenarnya variasi sih, Bang.
0: Oh, variasi ternyata ya.
1: Tapi yang paling banyak itu hilangnya adalah gigi geraham. Gigi geraham, biasanya gigi geraham yang terserah bagiannya mau atas atau mau bawah, kanan atau kiri gitu. Tapi paling banyak itu biasanya gigi geraham belakang gitu. Karena biasanya awalnya mungkin lubangnya kecil ya giginya. Yeah, yeah. Kemudian mungkin masih dianggap sepele, tapi lama-lama bisa jadi besar lubangnya. Kemudian tidak bisa dipertahankan.
0: Ini saya ketawa kayak gini karena itu pengalaman saya, dokter, dan sampai saat ini saya masih belum, ini masalahnya, belum mencoba ke dokter gigi karena ada rasa kekhawatiran sendiri, dokter. Sempat rame gitu kan terkait misalnya kita cabut gigi itu bisa dampak kebutaan atau malah yang sampai meninggal. Makanya itu, Dok, masih agak khawatir. Itu emang bentar gak sih kayak gitu sih, dokter?
1: Itu sebenarnya mitos ya, Bang, ya.
0: Ternyata mitos. Ya, karena sempat rame. Cabut gigi itu dampaknya bisa ke mata kalau salah penanganannya gitu.
1: Sebenarnya itu mitos karena untuk saraf dari yang gigi sama saraf yang mata itu adalah dua hal yang berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi gak ada yang katanya cabut gigi bisa bikin kebutaan. Tidak, gitu. Karena adalah sarafnya juga sudah pasti berbeda.
0: Iya. Misalnya kalau giginya emang udah berlubang besar, tapi ada gak sih kayak, oh ini masih bisa ditambel, atau oh kayaknya cabut aja. Itu dilihatnya dari bagian mana tuh, dokter?
1: Biasa harus kita lihat dulu. Gigi ini dia berlapis-lapis, Bang. Jadi kalau misalkan dia masih di lapisan pertama, biasanya orang pernah mendengar ya email gigi.
0: Nah, kalau apa tuh?
1: Email gigi itu lapisan terluar dari gigi.
0: Oh iya.
1: Lapisan terluar gigi. Nah, kalau misalkan masih di seputaran email itu masih bisa ditambal biasa. Tapi yang lebih parah adalah ketika gigi berlubangnya ini udah mencapai saraf. Kalau udah mencapai saraf, itu kita harus lakukan perawatan saluran akar namanya, kalau ingin giginya dipertahankan. Tapi kalau misalkan udah gak bisa lagi dipertahankan, baru harus kita lakukan pencabutan gigi.
0: Misalnya kalau lubang gak ada besar tapi gak diapa-apain, pasti emang ada hal buruk yang terjadi. Tapi kayak apa sih, dokter, misalnya halnya itu?
1: Biasanya sakit pasti ya, Bang, ya. Kemudian ada juga infeksi di bagian ujung dari akarnya. Biasanya menyebabkan ada kayak pembengkakan. Nanti biasanya ada yang berisi cairan, ada yang tidak gitu. Atau paling sering itu ada sakit spontan biasanya. Sakit spontan pada giginya.
0: Oh, jadi kayak tiba-tiba aja
1: ya,
0: rasa sakit juga nyeri-nyeri gitu ya.
1: Tanpa ada pemicunya.
0: Oke, berarti kalau udah kayak gitu ya berarti
1: harus dibawa ke dokter gigi.
0: Bawa dokter dan mungkin opsinya cuma nyabut doang kan, dok?
1: Ada dua sih sebenarnya. Kita lihat dulu kondisi giginya. Kalau misalnya
0: yang tadi sampai infeksi atau ada cairan gitu?
1: Oh ya, masih bisa, Bang.
0: Oh, masih bisa.
1: Masih bisa dipertahankan gitu. Tapi kita harus lakukan beberapa proses dulu ya, beberapa prosedur dulu untuk lihatnya. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa lagi, terus kita cabut.
0: Nah, kayak gigi berlubang besar itu juga bisa nggak sih ngaruhin gigi sebelah-sebelahnya?
1: Bisa aja, karena dia bisa buat gigi yang sebelahnya ikutan ada berlubang.
0: Oh iya. Kalau misalnya penahan gitu, jadi penahan bisa sampai retak gitu, enggak? Atau gitu?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga ya. Nah, terus apa penanganan yang harus dilakukan? Karena kalau enggak boleh lama-lama, ya bagaimana caranya gitu? Kalau misalnya giginya udah dicabut, terus apa yang harus dilakukan ke depannya?
1: Kalau misalkan udah dicabut nih giginya, berarti otomatis kan gigi kita ompong nih ya, Bang. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan penggantian gigi dengan menggunakan gigi tiruan.
0: Gigi tiruan.
1: Pembuatan gigi palsu.
0: Oke. Okay. Yang aku pernah tahu itu gigi tiruan tuh banyak macamnya.
1: Betul sekali.
0: Ada yang kayak bukan baut sih, nggak tahu istilahnya apa, dipasangnya yang secara permanen.
1: Ya, ada
0: juga yang nempel. Nah, itu apa aja sih jenis-jenis tiruan, gigi tiruan gitu?
1: Untuk jenis-jenis gigi tiruan ini sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu ada jenis gigi tiruan lepasan namanya, Bang. Kalau yang lepasan ini dia bisa dibuka pasang. Okay. Jadi bisa dipakai dan dibuka sendiri secara mandiri di rumah. Kemudian ada yang permanen. Permanen ini dia emang sifatnya permanen dan tetap. Itu dia tidak bisa dilakukan, dibongkar ataupun dipasang itu mandiri di rumah, harus ke dokter gigi.
0: Yeah.
1: Contohnya ada gigi tiruan jembatan namanya ya.
0: Jembatan?
1: Iya, gigi tiruan jembatan.
0: Gimana itu?
1: Gigi tiruan jembatan misalnya kehilangan gigi geraham tadi.
0: Oke. Okay.
1: Satu gigi tapi
0: satu
1: masih
0: gigi.
1: Ya, masih ada gigi di depannya dan di belakangnya. Nanti gigi yang di depan di belakang itu kita jadikan penyangga. Penyangga, tapi nanti kita harus kecilin dulu. Kita kecilin dulu giginya, nanti baru kita pakein sebagai penopang.
0: Gigi tiruannya dikecilin dulu,
1: Gigi aslinya.
0: Oh, gigi aslinya yang dikecilin dulu.
1: Gigi aslinya yang dikecilin dulu, dijadiin penyangga gitu. Jadi nanti seperti sarung kelihatannya, tapi melibatkan ada 3 gigi nanti.
0: Jadi ada penyangga. Oh, tapi penyangganya bukan yang kayak behel itu, beda lagi ya.
1: Bukan.
0: Itu kayak bukan kain juga sih, apa sih? Ya, pokoknya kayak sarung nantilah kelihatannya gitu ya.
1: Iya, nanti kita pakaiin, jadi dia ada penyangganya di depan dan belakangnya, kemudian baru di tengah-tengah gigi palsu itu permanen.
0: Oh, permanen.
1: Iya, permanen. Terus ada yang kalau satu-satu ada crown juga namanya, masih termasuk.
0: Gimana, Dok?
1: Crown?
0: Crown. Oh,
1: ya,
0: crown.
1: Crown atau sarung gigi juga kita bilangnya. Masih sama. Terus kemudian ada yang Abang bilang tadi yang seperti baut. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk dari gigi tiruan yang sudah modern ya. Implan namanya.
0: Implan.
1: Ya, implan itu juga permanen, cuman untuk implan ini kita perlu proses pembedahan.
0: Iya. Iya. Pembedahan. Terus lain itu udah emang.
1: Iya, itu saja.
0: Itu berarti tadi ada yang implan, terus sama crown, sama jembatan.
1: Ada lepas pasang dan permanen.
0: Lepas pasang. Kalau yang lepas pasang itu apa, giginya itu seperti apa, Dok? Dibuatnya, bukan dibuatnya sih, itu bagaimana cara prosesnya itu?
1: Kalau untuk lepas pasang itu masih sama ya. Dia biasanya menggunakan plat, atau yang biasanya itu dia ada bagian base-nya kelihatan seperti gusi ya, yang warna pink-pink itu. Okay. Nah, itu adalah gigi tiruan pada umumnya lah yang sering kita temukan di masyarakat.
0: Oh, jadi untuk nyangganya tuh kayak
1: ya,
0: jadi yang ada tinggal kayak gusi. Pasang gitu. Oh,
1: betul,
0: ada U-nya gitu kan, buat naruh ke gusinya gitu kan. Oh, ya.
1: Yang itu lepasan. Tapi itu emang sifatnya bisa dibongkar pasang.
0: Bongkar pasang ya.
1: Iya, bisa dilepas pasang.
0: Semua itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya kan, Dok ya. Tapi kalau menurut Dokter Angelika sendiri, opsi yang terbaik sebenarnya apa sih?
1: Sebenarnya kita harus lihat dulu kondisi gigi pasiennya ya, Bang. Terkadang ada beberapa pasien yang gigi penyangganya ini udah tidak kuat lagi untuk menopang. Jadi sehingga kita tidak bisa jadikan seperti gigi tiruan jembatan tadi.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya udah ikutan goyang, itu gak bisa dijadikan sebagai gigi penyangga gitu. Jadi emang harus dilihat dulu kondisi gigi pasiennya gimana, kemudian jenis gigi tiruan mana yang ideal dan optimal untuk kondisi gigi tersebut.
0: Oke, mungkin kita bakal lanjut lagi obrolannya di malam hari ini, Dokter. Tapi kita bakal dengerin dulu beberapa pesan-pesan berikut ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Ini kita masih bahas nih tentang kalau udah dicabut nih gigi, jangan lama-lama, didiemin dong, dikosongin teman Pro 2. Takutnya nanti sebelahnya agak letoy gitu kan. Ayo teman Pro 2, stay tune terus di 90,8 MHz.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!

siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro2 RRI Padang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bisa mungkin tadi sudah kita dengarkan teman Pro 2 harus segera diisi karena gigi itu sama-sama saling melengkapi. Bukan begitu Dokter Angelika?
1: Iya betul sekali Bang.
0: Kita lanjutin lagi ya Dokter Angelika. Ini sebelum lanjutkan ada pertanyaan ternyata di YouTube streaming kita. Karena kebetulan kita juga selain di 90,8 MHz Semen Pro 2 atau aplikasi RRI Digital sama streaming rri.co.id, kita juga siaran di YouTube RRI Pro 2 Padang. Kita langsung ke pertanyaannya. Ini ada Lina Maulina. Apakah gigi yang tanggal, gigi yang lain ikut goyah? Apa solusinya? Apakah harus pakai gigi palsu? Nah itu pertama itu dulu. Mungkin boleh tadi sebenarnya udah dijelasin tapi jelasin lagi aja gak apa-apa.
1: Oke okay, siap. Kalau misalkan kita kehilangan gigi ya karena pencabutan, kemudian ternyata gigi yang di sebelah kita juga ikut goyang, itu harus kita lihat dulu goyangannya seperti apa. Kalau misalkan udah tidak bisa dipertahankan juga, maka harus kita lakukan pencabutan.
0: Okay.
1: Kemudian baru selanjutnya kita gantikan dengan gigi palsu atau gigi tiruan.
0: Oke, okay. Itu solusinya ya. Pokoknya ya mau bagaimanapun pada akhirnya ya memang harus diisi, gak bisa dikosong. Begitupun kalau kan ini kita masih bahas satu-satu gigi copot. Kalau misalnya biasanya orang tua kan banyak juga yang memang umurnya sudah kayak 60 atau 70-an itu kan udah kosong banget semuanya. Nah kalau kayak gitu juga dokter, itu gigi palsunya yang kayak gimana dokter?
1: Kalau untuk yang kehilangan semua gigi ya bang ya, itu biasanya kita sebutnya gigi tiruan lengkap ya atau full.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu emang harus digantikan semua giginya karena dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi dari pengunyahan. Mengembalikan fungsi pengunyahan, jadi kita harus bikin full semuanya lagi atas dan bawah gitu untuk pasien lanjut usia biasanya.
0: Lanjut usia
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Walaupun ya kalau kita mikirnya ah biasanya paling yang giginya gak ada atau giginya copot ya memang lanjut usia, tapi ternyata tidak seperti itu loh Mempro 2. Ini aku sebenarnya kalau udah langsung ke dokter gigi mungkin antara ditambal atau cabut sih. Tapi yang aku emang pikirin sih emang kayaknya harus segera dicabut gitu, ntar biar harus diganti. Dan kayak kakakku sendiri ada di Bekasi, itu emang dia juga pakai gigi palsu. Makanya itu gak hanya anak gak hanya orang-orang lanjut usia tapi juga anak-anak muda yang kalau dilihat mungkin kadang-kadang kita kepikiran dokter, aduh masa anak muda udah harus pakai gigi palsu. Nah itu gimana dokter?
1: Itu banyak ya bang ya, di klinik pun juga banyak tuh keluhan-keluhan pasien. Kadang pasiennya juga masih umur muda ya, usia-usia muda tapi udah kehilangan gigi. Tapi sebenarnya untuk gigi tiruan atau gigi palsu ini kita bukan hanya bicara tentang usia saja, tapi lebih ke kebutuhan.
0: Oke.
1: Kita lebih ke kebutuhan kalau untuk gigi tiruan. Jadi bukan cuma untuk pasien lanjut usia saja yang membutuhkan gigi palsu atau gigi tiruan, namun pasien-pasien yang umurnya masih muda tapi sudah kehilangan gigi itu juga harus menggunakan gigi tiruan untuk menggantikan fungsinya. Gitu. Ibaratnya kalau kita pakai kacamata ya, kita pakai kacamata itu dia untuk menggantikan fungsi penglihatan kita atau mengoptimalkan. Begitu juga sama gigi palsu atau gigi tiruan, mengoptimalkan fungsi pengunyahan kita, fungsi bicara, seperti itu.
0: Sebenarnya kalau anak muda boleh-boleh aja kan sebenarnya pakai gigi tiruan gitu kan?
1: Boleh sekali.
0: Gak bakal mempengaruhi gusi atau malah itu memperbaiki kan dok?
1: Iya betul, kita menjaga.
0: Menjaga ya.
1: Sebagai bentuk maintenance lah.
0: Karena satu sisi kayak waduh udah wajar gak sih dok kalau misalnya masih muda atau remaja atau ya umur dewasa 20 ke atas kurang 30 lah, itu ya ada gigi yang harus dicabut, itu wajar-wajar aja gak sih?
1: Wajar-wajar aja. Kalau misalkan udah ada dilakukan pencabutan gigi dan juga gak perlu malu bang kalau mau pasang gigi tiruan atau gigi palsu.
0: Nah itu gimana tuh dokter? Mungkin banyak juga orang yang merasa khawatir masih ada pandangan atau stigma yang kurang menyenangkan bagi mereka yang menggunakan gigi palsu atau gigi tiruan.
1: Sebenarnya kalau sekarang seiring berkembangnya zaman ya Bang ya,
0: yeah.
1: Banyak kok gigi-gigi palsu ini, bahkan yang lebih terlihat natural, gak kelihatan seperti gigi palsu gitu. Udah berkembang zaman, jadi nanti kita gak perlu malu untuk menggunakan gigi palsu. Malah dengan kita menggunakan gigi palsu itu, kita mengembalikan fungsi pengunyahan kita.

0: kita yang sempat hilang dikarenakan kehilangan gigi gitu.
1: Oke, nah itu nomor 2 udah jelas banget ya, dokter gigi Angelica tadi menjelaskan gak perlu malu. Iya. Dan juga untuk masyarakat lainnya ya, lagi pula gak bakal kelihatan juga sih, gak bakal ditanya, coba kamu pakai gigi palsu apa enggak gitu kan. Jadi aman-aman aja nomor 2 untuk kamu yang giginya udah dicabut atau emang udah ada kekosongan. Karena sekali lagi tujuannya memang untuk mengembalikan fungsi ya pengunyahan, dan agar biar gak sampai harus dicabut yang lainnya nomor 2. Nah kalau masalah gigi tiruan, sama halnya kan kayak gigi asli, kita itu ada untuk menjaganya gitu kan. Mulai dari gosok gigi, terus juga gosok gigi ya, kumur-kumur, lain sebagainya. Kalau gigi tiruan sendiri ada gak sih perawatannya? Atau ada lebih spesial atau sama aja sebenarnya?
0: Kalau untuk perawatan ya Bang ya, gigi tiruan ada. Bukan berarti ketika kita sudah selesai membuat gigi tiruan atau gigi palsu berarti tandanya perawatan kita sudah selesai. Bukan ya. Jadi untuk gigi tiruan tuh ada juga cara memeliharanya atau cara perawatannya. Kalau kita menggunakan gigi palsu itu kan kita menyikat gigi ya. Kalau misalnya gigi tiruan itu kita caranya kita bersihkan. Biasanya kalau untuk yang lepas pasang itu kan kita buka ya pada saat kita tidur. Kemudian kita simpan di dalam wadah. Kemudian sebelum disimpan juga bisa dicuci. Tapi tidak usah menggunakan pasta gigi, cukup dengan bulu sikat yang lembut saja. Bulu sikat yang lembut kemudian dicuci di bawah air mengalir gitu. Kemudian nanti di bawahnya dikasih wadah aja, wadah berisi air. Jadi kalau semisalnya nih jatuh gigi tiruannya nggak patah, jatuhnya itu ke dalam wadah yang berisi air seperti itu. Jadi dengan cukup dengan bulu sikat yang lembut, kalau misalkan kita beli sikat gigi itu tulisannya soft, yang soft, kemudian nanti kita cuci atau dengan menggunakan air mengalir aja, di bawah air mengalir, cukup itu saja.
1: Oke. Berarti kalau misalnya kita mau sikat gigi pakai pasta gigi, itu gigi tiruannya cabut dulu?
0: Sebaiknya dilepas dulu.
1: Dilepas dulu?
0: Dilepas dulu.
1: Biar.
0: Kemudian kalau udah selesai baru dipasang lagi.
1: Pasang lagi ya, paling ntar nyucinya di malam hari aja gitu ya?
0: Iya, di malam hari atau di pagi hari sebelum beraktivitas juga bisa.
1: Oke.
0: Sama kayak layaknya kita menjaga kesehatan rongga mulut, gigi tiruan juga harus dijaga kebersihannya. Biar bisa dipakai lama.
1: Kalau misalnya tadi kan yang lepas pasang, terus kalau yang tanam selamanya
0: permanen, ya.
1: Permanen?
0: Yang permanen itu juga Bang harus dijaga. Nanti biasanya dilihat di sela-sela giginya, tetap harus dijaga kebersihan rongga mulutnya. Kemudian biasanya kalau untuk permanen itu ada kontrol berkala lah ke dokter gigi. Gitu.
1: Oh. Tapi kalau itu boleh aja pakai pasta gigi kan, boleh. Karena udah benar-benar nyatu sama gigi, mau gimana lagi?
0: Betul sekali.
1: Jadi itu sama nomor 2 perawatan gigi tiruan ya. Jadi kalau yang lepas pasang itu ada treatment spesialnya. Sebenarnya sama aja yang tanam apa?
0: Permanen ya.
1: Permanen itu juga harus ada berkala ke dokter gitu ya.
0: Kalau misalkan karena dia nggak bisa lepas pasang kan Bang, beda. Tapi kalau untuk lepas pasang dia lebih mudah untuk kita menjaganya.
1: Nah, dokter Angeli, ini pertanyaan agak menarik nih sebenarnya. Emang jadi pengen konsul sama dokter Angeli boleh? Ini dari temen yang ada Alva Hezi di YouTube kita. Kalau pengen konsul di mana sih dokter? Dokter nih, dokter gigi Angelica nih di mana sih?
0: Oke, bagi teman-teman semua ya yang mau mengkonsultasikan giginya atau mau nanya-nanya dulu nih seputar kesehatan gigi dan rongga mulut.
1: Betul.
0: Itu bisa kita konsultasi di Gaya Dental Clinic.
1: Gaya Dental
0: Betul
1: Clinic.
0: Sekali.
1: Ini Bang Alva kalau mau nanya dulu, ada yang mau ditanyakan sekarang enggak apa-apa, nanya dulu sekarang. Ada lagi. Tadi masih Lina Maulina tadi kan nanya penanganannya apa solusinya. Sama yang menarik ini, biasanya yang paling dipertanyakan yaitu berapa biayanya dokter. Boleh di-spill gak sih mungkin range harganya berapa sih dokter?
0: Oke, sebenarnya kalau untuk range harga itu bervariatif. Bervariatif tergantung dari kita mau pakai jenis gigi tiruan yang seperti apa.
1: Oke.
0: Apakah lepasan, apakah permanen, atau yang tadi implannya itu yang versi era modern yang barunya ya. Tapi kalau misalkan tergantung juga nih Bang, tergantung jumlah kehilangan gigi. Jumlah kehilangan gigi. Tapi biasanya beda-beda juga untuk range harganya, tergantung bahan apa yang kita gunakan. Jadi emang bervariatif.
1: Bahannya berarti beragam-beragam.
0: Beragam juga, iya, bervariasi juga.
1: Iya, itu sih salah satu juga yang kadang-kadang orang kepikiran. ini gigi memang udah ada yang kosong gitu kan, kita mau ngisi tapi mikirin harganya iya, nih. Betul. Tapi mungkin boleh konsul dulu aja iya, kali ya.
0: Konsultasi dulu aja lebih baik, jadi iya. bisa lebih tahu lah ini apa kendalanya gitu,
1: dan solusinya. Dan itu di Den
0: Gaya Dental Clean.
1: Gaya Dental Clean nomor 2. Nah, dokter, kita bakal lanjut lagi ngobrolin last paling nanti ya. Tapi lagi kita bakal dengerin pesan-pesan berikut ini teman Pro 2.

Halo, Ibu Siti.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
6: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Oke, Pro 2 teman terbaik kamu, lanjut lagi. Ini last teman Pro 2, terakhir kita sama Dr. Gigi Angelica. Jadi mungkin tadi Mbak Alfa kalau emang mau lanjut lagi nanti ke dental clean tanya.
1: Iya.
0: Nah, Dr. Gigi, terakhir tadi ada yang mau ingin aku tanyakan. Ini kan memang kayaknya mau coba gitu kan proses kedepannya nih untuk gigi aku sendiri teman Pro 2, karena memang ada nih yang perlu ditangani sudah lama. Itu kan bisa jadi tumble atau dicabut. Nanti kalau misalnya udah dicabut, kira-kira ada nggak sih kayak rentang waktunya, atau memang harus segera banget nih dipakein gigi palsu? Itu gimana, dokter?
1: Kalau misalkan habis kita lakukan pencabutan ya, itu ada recovery atau proses penyembuhan dari luka pasca pencabutan. Itu biasanya kita nunggu sekitar, kalau masih usia-usia muda itu sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Tapi kalau udah lanjut usia itu biasanya agak lebih lama, bisa 2 bulan lebih gitu, atau bisa 1 bulan, tergantung kondisi tubuh juga sebenarnya gitu. Nanti kalau udah gusinya juga udah kembali datar lagi, normal lagi, baru bisa kita lakukan.
0: Ntar lu, menarik nih. Itu kan kalau misalnya cabut kan memang ada lubang juga kan di gusinya kan.
1: Betul.
0: Itu bakal bisa balik lagi tuh?
1: Bisa balik lagi. Itu proses penyembuhannya. Karena abis kita cabut nanti dia bakal ngetup lagi gusinya.
0: Iya. Kirain emang bakal berlubang terus atau aman ya berarti ya.
1: Nanti bakal menutup tuh luka yang pasca pencabutan.
0: Nah, ini kan memang dari tadi kita bahas tentang kalau misalnya udah giginya rusak, terus juga infeksi, berlubang, atau pokoknya giginya akhirnya udah hilang, harus dicabut teman Pro 2. Kan salah satu opsinya itu pakai gigi palsu ya. Tapi tentunya dong itu kita gak mengharapkannya, karena yang kita harapkan itu benar-benar masih normal semuanya gitu kan dokter. Walaupun emang akhirnya beberapa anak muda, dan itu wajar kalau tadi kata dokter gigi Angelica ada yang dicabut ya gak apa-apa. Nah, tapi kalau mau dicegah biar gak kehilangan gigi itu seperti apa dokter?
1: Yang pertama kita harus rajin ya menyikat gigi 2 kali sehari. Kemudian gak lupa juga buat kita dental check up atau memeriksakan gigi kita ke dokter gigi itu minimal 1 kali 6 bulan. Ya, nanti kita lihat apakah ada yang bisa dilakukan perawatannya untuk mencegah lebih dini aja. Biar nanti tidak menunda-nunda perawatan yang akhirnya bisa berakibat kehilangan gigi.
0: Itu dia teman Pro 2. Dan banyak lagi ya pokoknya perawatan yang sebelumnya juga kan kita udah sempat ngobrol ya dokter, cara menjaga rongga gigi juga. Kalau itu kan tentang bau mulut ya.
1: Bau mulut, betul sekali.
0: Tapi itu kan juga untuk kesehatan gigi biar gak rusak gitu. Nah, terakhir dokter, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sama anak-anak muda yang masih ada rasa kekhawatiran mau pakai gigi palsu, atau mungkin yang juga kayak nyabut atau jaga giginya biar gak hilang, dokter?
1: Sebenarnya untuk kehilangan gigi ya, kehilangan gigi itu dia tidak mengenal usia. Bisa terjadi di usia muda ataupun usia tua. Tapi kita tidak perlu malu ketika kita kehilangan gigi dan harus menggunakan gigi tiruan. Karena fungsinya gigi tiruan ini adalah menggantikan atau mengoptimalkan fungsi-fungsi yang sebelumnya sudah menurun gitu. Kemudian dan jangan lupa juga buat dijaga kondisi giginya biar nanti tidak berakhir dicabut dan harus kehilangan gigi sehingga memakai gigi tiruan.
0: Tapi lagi mau nanya lagi masa. Ini bisa gak sih, ada gak kemungkinan, kan kalau yang tadi kita bahas kalau lanjut usia tuh emang rentan giginya hilang semua tuh. Tapi ada gak kemungkinan kalau misalnya udah tua tapi ternyata giginya masih aman-aman aja?
1: Oh, ada banyak malah bang, yang masih sampai usia tuanya itu masih bagus giginya. Tidak ada lubang, tidak ada, paling hanya karang gigi saja dan itu bisa dibersihkan. Tapi ada kok yang usia tuanya giginya masih bagus tanpa ada penggunaan gigi tiruan sama sekali.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, itu menjadi motivasi untuk kita yang jaga gigi ya, biar nanti saat tua gitu kan gigi kita masih bisa lah untuk fungsinya berfungsi dengan semestinya. Kalau gitu Dr. Angelica, terima kasih malam hari ini udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Pro 2, dan banyak banget insight-nya yang bisa kita coba pelajari lagi teman Pro 2. Tadi luar biasa banget pokoknya. kalau emang kamu giginya dicabut, ya nggak usah malu pakai gigi palsu.
1: Iya, betul sekali.
0: Mungkin habis ini Dokter Angelica mau istirahat atau mungkin ada kegiatan aktivitas lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih Dokter Angelica.
1: Dengan senang hati.
0: Mungkin mau pamit sama teman Pro 2?
1: Selamat malam untuk teman-teman Pro 2.
0: Oke, demikian teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Tadi udah sama Dokter Gigi Angelica Livedora ngebahas tentang jika giginya sudah tidak ada, jangan lama-lama. Tapi jangan kemana-mana, karena aku bakal masih nemenin kamu semuanya sampai jam 12 malam. Ya, 23-an lewat lah teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

seperti ini. Dari Batas Senja, Teman Pro 2 menemani malam hari di malam. Sekarang hari Senin Selasa ya, tanggal 9 Juni 2026. Nah, tadi kan udah sempat ya ngobrolin kesehatan, edisi kesehatan gigi sama dokter gigi Angelica. Nih, kita udah konsultasi ya Teman Pro 2 ya. Semoga gigi kita semua aman-aman semua, sehat-sehat semua ya. Tadi sekali lagi gak usah malu untuk kamu yang kalau memang ternyata harus pakai gigi palsu atau gigi tiruan, itu gak masalah Teman Pro 2. Yang penting fungsinya nanti kembali semuanya, dan untuk menopang juga Teman Pro 2. Nah, kalau udah giginya udah sehat, itu kan bisa nih untuk euforia bola pada malam hari ini, pertandingan FIFA Match Day gitu kan. Kita bisa kayak teriak gol 1-0 Teman Pro 2 dari Indonesia. Ya walaupun memang gak ngelihat, gak nonton gitu kan, tapi gak mau ketinggalan sama pertandingan malam hari ini. Makanya aku juga sambil dengerin di Pro 1 Padang. Kamu kalau penasaran kan, soalnya kalau di kosan TV-nya ada, aku belum beli set top box-nya sih Teman Pro 2. Makanya kalau mau nonton masih bingung di mana. Video, aduh, agak langganannya masih ini ya Teman Pro 2 ya. Masih agak beban kayaknya kalau mau langganan gitu kan. Ya akhirnya dengerin aja di Pro 1 Padang, atau juga nanti lihat di Instagramnya. Kamu bisa nih di 95,9 MHz Teman Pro 2 malam hari ini. Syukur alhamdulillah, ole, benar-benar luar biasa. Walaupun tadi aku gak sempat ngelihat gimana proses golnya. Dan kalau dibahas untuk saat ini ya Teman Pro 2, banyak yang memprediksi bahwa Indonesia memang bakal menang. Dan ya itu yang kita harapkan ya, semoga itu terjadi di hujan pada malam hari ini. Semoga kita berdoa dan menjadi berkah untuk kita, dan juga menjadi kemenangan Indonesia atas tim Mozambik Teman Pro 2. Jadi ini kan malam hari ini di Gelora Bung Karno ya, di Jakarta, Indonesia melawan Mozambik. Jadi udah mulai di pukul 20 sebenarnya sih, dan ini udah ke babak 2 Teman Pro 2. Kalau dibilang, ini tuh menjadi pertemuan pertama antara Indonesia dengan Mozambik. Dan sebenarnya Indonesia tuh udah punya modal yang bagus untuk menang dalam laga ini Teman Pro 2. Indonesia bersama Hetman udah menjalani 3 pertandingan, dan yang hasilnya alhamdulillah Indonesia metik 2 kemenangan dan sekali kekalahan. Itu kemenangan yang kemarin tuh alhamdulillah juga tuh ngelawan Oman, terus juga lawan Saint Kitts and Nevis. Sementara pas kalah itu lawan Bulgaria ya, Indonesia cetak 7 gol, sekarang 8 gol dalam 3 pertandingan. Dan juga udah naik FIFA range-nya Teman Pro 2. Nanti kita bakal banding ini antara Indonesia sama Mozambik. Kalau Mozambik saat ini trennya lagi negatif karena menatap duel dengan Indonesia. Jadi sebelum-sebelumnya udah nelan 3 kekalahan beruntun. Ada Kamerun, kalah sama Kamerun 1-2, kalah sama Nigeria 0-4, dan Oman 1-4. Makanya kita berharap nih, berdoa nih Teman Pro 2, mumpung lagi hujan gitu kan. Walaupun hanya FIFA Match Day, tapi ini sangat menunjukkan tren positif untuk sepak bola Indonesia, khususnya untuk timnas ya Teman Pro 2. Walaupun memang gagal di Piala Dunia, tapi ini juga menyambut pesta bola Piala Dunia 2026. Kita walaupun gak ada negara kita di sana, tapi setidaknya kita bangga, kita bahagia kalau malam hari ini menang dan rankingnya terus melaju. Sekarang 119 ya, nah makanya nanti kita coba bahas Teman Pro 2. Tapi ini kan malam hari di Kopstang juga ya Teman Pro 2 ya. Aku juga mau ngajak kamu semuanya, kalau ada yang mau request lagu boleh malam hari ini di WhatsApp atau di nomor telepon. Nanti kita bakal bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 Padang.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang

0: sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Masih dari kawasan Sudirman 12 yang saat ini sedang diguyur hujan besar, ternyata Mempro 2. Mungkin kamu yang sedang mendengarkannya di jalan di Kota Padang, sedang berada dalam kendaraan bermotor roda 4, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan kamu, sampai pulang ke rumah dan ketemu sama keluarganya. Yang pasti jangan ngebut-ngebut, biar yang ngebut atau yang cepet-cepet itu mereka para pemain timnas Indonesia untuk melaju menuju gawang musuhnya yaitu Mozambik pada malam hari ini. Masih 1-0 untuk Mempro 2 dan aku masih asik aja dengerin di RRI Pro 1. Aku dengerinnya secara digital, kalau mau langsung sih bisa aja sih, tinggal masuk studionya aja gitu. Oke teman Pro 2, ini sebelumnya karena memang di malam hari ini Kopstang biasanya kita buka open request ya untuk kamu yang mau mendengarkan lagu kesukaan atau memang lagu yang lagi mau kamu dengarkan di malam hari ini menemani suasana hati kamu. Semoga suasana hatinya baik-baik aja ya. Dan ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia RRI Padang kembali hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Iya, terima kasih. Tapi kalau boleh besok

besok abang kakak aja ya, atau uni udang. Bapak ibu kesannya agak tua banget ya gitu. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Amin. Untuk kamu juga ini yang mesen, kalau di sini sih aku lihat sih dari Lestari ya. Sama-sama Lestari, doa yang terbaik juga untuk kamu. Ini ibu menitipkan lagu, oh ibu kamu atau ibu Lestari nih. Mahal ini melawan restu untuk seluruh pendengar RRI Padang. Terima kasih RRI Padang, sekali di udara tetap di udara dan merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu langsung aja kita ke Mahal ini melawan restu.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Hei, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Hei jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu, kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2 Padang. Kalau tadi aku dengar-dengar ya teman Pro 2 ya, ini memang kayaknya pertandingannya lebih kompleks ya. Bener-bener Indonesia lawannya memang agak kuat ya. Sebenarnya memang kalau dibilang kuat, kayaknya kuatan Oman. Orang Mozambik aja melawan Oman kalah sebenarnya. Tapi kalau tadi aku dengar itu perlawanannya lebih sengit, saling mengarah ke gawang Indonesia, ke gawangnya Mozambik. Mozambik juga melakukan serangan, tapi syukur alhamdulillah masih belum ada yang dapat membobol gawangnya Martin Paes pada malam hari ini. Itu juga pertahanan yang luar biasa yang ditunjukkan sama Indonesia atau Pro 2. Dan entah kenapa, ini kan udah sering sih aku dengerin juga melalui radio, tapi kali ini yang dibawakan sama reportnya ada Indra Virgiantara sama Tomo Hakim. Belum lagi crowdnya dari pendengar dan penonton, makanya wah seru juga ya. Kalau kemarin hari Jumat pas lawan Oman ya, kemarin kan sempat masih di rumah di Bekasi, itu masih ada televisinya di SCTV kalau nggak salah, itu masih bisa sempat nonton ya. Tapi kalau denger kayaknya lebih dagdikduk ya, lebih gregetan lagi. Nah tadi kan sempat mau bahas ini ya teman Pro 2 ya, kalau dilihat dari sisi peringkatnya, saat ini Indonesia tuh bertengger di peringkat 116 setelah menang 3-0 atas Oman pada Jumat kemarin. Dan posisi Indonesia itu tuh naik 3 tangga dari 122 sebelumnya sejak kalah 0-1 dari Bulgaria atau nomor 2. Nah, kalau Mozambik sendiri, itu dia di urutan di atas kita sih, ke 102. Dan posisi Mozambik turun satu tangga setelah pertandingan uji coba melawan Oman. Tapi ini yang harus diperhatikan teman Pro 2. Jadi kalau yang Mozambik pada hari Minggu lawan Oman itu dia hanya uji coba, bukan masuk FIFA match. Jadi pertandingannya itu nggak tercatat secara resmi dalam laman resmi FIFA. Tapi kenapa bisa turun? Karena memang penurunan ranking Mozambik itu ya tim di bawahnya itu ya naik teman Pro 2. Makanya akhirnya ada penurunan peringkat dari Mozambik dan memang trennya negatif. Jadi sekali lagi kalau dilihat dari trennya dan juga dilihat dari peringkatnya, ini ada yang menarik yang kemarin kan lawan Oman, pelatihnya Tarik Sektio teman Pro 2, setelah kalah 0-3 dari Indonesia, pelatih Oman menyatakan ranking FIFA Indonesia hanya sebuah ilusi. Kualitas sejati Indonesia melebihi peringkat dalam ranking FIFA saat ini. Entah kenapa saat baca tadi ya Tomo Pro 2 dan mendengarkan yang kemarin itu agak gimana sih kalau orang tuh dipuji itu kayak kayak gimana gitu ya perasaannya tuh, kayak malu-malu gimana gitu. Tapi masalahnya kan itu bukan kita ya. Tapi ya itulah, kita bangga aja sama tim Indonesia. Ya bilang peringkat mereka saat ini dalam ranking FIFA itu nggak mencerminkan kualitas permainan yang sebenarnya, terutama dengan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Ya syukur alhamdulillah lah, walaupun memang belum bisa ke Piala Dunia, setidaknya semakin lama semakin membaik. Dan harapannya sih bukan hanya timnasnya aja teman Pro 2 ya, tapi juga dari sektor semuanya dalam dunia sepak bola di Indonesia. Mungkin dari SSB-nya juga, terus juga dari pertandingannya yang semakin baik, supporternya yang juga semakin sportif dan semakin better gitu teman Pro 2.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

1-0 teman Pro 2 full time. Satu-satunya gol diberikan sama Ole Romain ya teman Pro 2 ya di babak pertama. Walaupun tadi udah banyak banget peluang yang dihadirkan sama tim Indonesia, tapi ya itu, kipernya juga dari Mozambik luar biasa banget teman Pro 2. Dan kalau di radio Pro 1 kayaknya kan biasanya ada istilahnya apa sih, bukan budaya, kebiasaan gitu kan, Indonesia setiap menang nanti buat lingkaran dulu di lapangan. Nah itu udah nggak ada teman Pro 2. Itu kalau kamu mau paling nonton aja di TV juga kayaknya enggak sih, langsung kayak pembahasannya sama para pengamat gitu kan teman Pro 2. Tapi pokoknya ya walaupun hanya 1-0 itu udah cukup memuaskan, dan yang penting menang teman Pro 2, alhamdulillah, sama tim yang rankingnya di atas kita. Lagi-lagi menunjukkan perkataan dari pelatih Oman ya, itu hanya sebuah ilusi. Kalau gitu kita lanjut lagi obrolan kita malam hari ini di Kopi Satanga. Jadi malam hari ini itu seharusnya tadi bahas film dari jam 21 tadi, tapi karena memang aku gak mau ketinggalan bola dan juga mau infoin kamu juga nih pertandingan Indonesia melawan Mozambik pada malam hari ini, makanya baru jam 22 lewat 8 menit kita baru bakal bahas film-film yang lagi seru teman Pro 2. Mungkin kamu ada rekomendasi, jadi boleh banget nih kamu telpon malam hari ini, atau juga kamu yang mau ngirim pesan kayak tadi Ibu Larasati ya, itu udah request Mahalini dengan judul Melawan Restu. Ibu Lestari, sorry teman Pro 2. Ini ada lagi nih WhatsApp. Kalau ini baru dari Kak Lara Purnamasari. Nah, jadi ada Ibu Lestari dan ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Selamat malam juga Kak Lara. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih Kak Lara doa-doanya. Semoga doa yang baik juga dibalas dengan kebaikan untuk Kak Lara ya. Terima kasih banyak selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu, boleh enggak? Silakan Kak Lara, langsung aja malam hari ini. Langsung mungkin nanti kita bakal puterin nih. Jadi boleh coba langsung kirim lagi aja pesannya, mau lagu apa. Beda juga selain di WhatsApp teman Pro 2, kita juga di Instagram udah aku up story ya, di RRI_Pro2Padang. Ini sambil nanya nih, kan karena kita mau bahas film juga, kira-kira film apa sih yang lagi seru, mungkin boleh jawabannya dong, rekomendasinya. Kalau aku sih ada-ada aja gitu kan, kayak Badut, ya lupa lagi, biasanya jadi orang lupa mulu ya, Badut Gendong, itu pas liburan kemarin, cuti kemarin, alhamdulillah, aku sempat nonton, ya walaupun agak kaget juga ya, ini sebenarnya film apa nih? Tapi overall kalau dibilang nilai dari 1 sampai 10 ya 7.5/10 lah teman Pro 2. Masih bisalah untuk dinikmati. Konsepnya itu memang ada horor-horornya, ada mistik-mistiknya. Tapi berbeda dengan film-film horor lainnya, sama halnya kayak film Ghost in the Shell ya. Untuk jump scare-nya nggak terlalu begitu banyak. Dan luar biasanya yang paling menarik juga ada action-nya teman Pro 2. Pertunjukan silatnya itu wow banget gitu kan. Entitas yang disisipkan atau masuk dalam sebuah badut mampu menghajar banyak orang,
tapi brutal, bener-bener brutal, sebrutal itu. Dan itu yang paling aku bilang masih bisa lah untuk kamu nikmati. Yang pasti umurnya kalau udah sesuai ya, jangan nonton kalau kamu masih di bawah umur nomor 2. Akhirnya kalau gitu kita bakal bahas lagi film-film lainnya, termasuk tadi kalau Badut Joget juga bakal aku kasih alur, bukan alurnya ya teman-teman Pro 2 ya, paling previewnya aja. Tapi kita ke Kak Lara dulu, mau mendengarkan lagu dari Tata Janita, Korbanmu.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu pernah lihat nggak? Ada, ini kayak nyatu gitu teman pro 2, tapi depannya itu badut, di belakangnya itu manusia. Jadi kamu kayak, mungkin pas kecil kita ngeliat, kok bisa? Padahal kalau badut kan hampir sama kayak boneka itu, dia tuh nggak punya tulang atau nggak punya apa-apa lah, pokoknya kayak boneka aja kita taruh, kita dudukin atau kita diriin kan nggak bisa gitu kan. Tapi kok bisa ngegendong orang? Nah itu kan memang ada ya teman produs, sebenarnya kakinya tuh kaki manusia tapi disatukan dengan badut, apa, pakaian badutnya itu. Nah pokoknya gitulah teman produs. Gimana ngejelasinnya ya? Jadi celana ya kayak pakaiannya itu, depannya itu udah ada badutnya. Jadi seakan-akan badut itu ngegendong kita sama Mpro 2. Nah, mungkin kamu udah pernah melihatnya atau mungkin ngeliatnya di konten-konten, di video-video sama Mpro 2. Nah, kali ini itu badut gendong dicoba dibuat sebagai suatu hal yang mengerikan sama Mpro 2. Lalu filmnya Badut Gendong itu tuh menceritakan seseorang pengamen jalanan di balik kostum Badut Gendong, yaitu Darso, yang dia tuh sebenarnya punya mimpi untuk menghidupkan keluarganya. Dan istrinya saat itu sedang mengandung anak pertama yang telah lama mereka tunggu, teman pro 2. Namun suatu hari, istri Darso yakni Darsi dan bayi mereka itu meninggal karena menjadi korban kekejaman para preman. Dan itu yang pertama aku lihat, itu benar-benar sekesel itu teman pro 2. Dan akhirnya ya, kehilangan tersebut membuat diri Darso terpuruk dalam duka dan kondisi mental yang semakin kacau. Darso ini tipikal orang yang monggo, enje, kayak orang-orang yang dibilang penakut, kayaknya penakut teman pro 2. Terus juga baik ya, baik-baik gitu kan. Tapi ya itu teman pro 2. Pas di akhir nanti buat, kalau kamu nonton pasti kamu bakal akhirnya melihat perubahan sikap dan pola pikir Darso karena hasutan dari makhluk yang memang kalau bisa dibilang mungkin memang istrinya itu teman pro 2. Dan akhirnya Darso pun memutuskan untuk membawa jasad Darsi pulang ke kampung halamannya. Tapi yang paling creepy ini teman pro 2, yang paling menakutkan itu, dibawa pulangnya itu caranya gak biasa. Yang paling bingung, kenapa gak dibawa aja gitu, kayak digendong, ditunjukkan, tapi malah dimasukkan atau disembunyikan dalam boneka badut yang selama ini ya gunakan untuk ngamen. Itu menjadi pertanyaannya, untuk aku juga bertanya-tanya kenapa harus kayak gitu. Nah sayangnya pas udah di kampungnya itu Darso malah justru terjebak situasi yang ricuh. Jadi di desa tempatnya ia tinggal itu, jadi kan dia sebenarnya merantau. Nah setelah istrinya meninggal, ya akhirnya kembali ke kampung halamannya, tapi ternyata lagi dilanda banyak masalah akibat ulah developer serakah yang sering memicu kemarahan warga di sana. Keadaan kian memanas saat dukun tertua desa itu mengadakan ritual yang menghadirkan kutukan mengerikan, dan Darso perlahan terseret kuasa gelap yang nyatanya

yang istrinya meninggal dan kali ini mau dijadikan lawannya Kodrat nih Badut Gendong teman Pro 2. Karena pas di akhir film itu gak ada yang mengubah keadaan Badut Gendongnya, gak ada yang mengubah Darsonya teman Pro 2, hanya pola pikirnya yang mungkin Darso akhirnya terhasut gitu. Pertama, kalau kamu nonton film itu nanti istrinya bakal bilang gak ada yang adil di dunia ini teman Pro 2, dan akhirnya kamu melihat perjalanan Darso bagaimana teman-temannya, tetangga-tetangganya memang membuat akhirnya ngerasa oh pantas mereka patut dihukum. Tapi satu sisi ada hal yang berlebihan yang dilakukan Darso beserta istrinya teman Pro 2, dan ya udah mungkin kita bakal tunggu ya Kodrat versus Badut Gendong.

0: rute penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 MHz Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Selain Badut Gendong, ini yang sedang tayang di bioskop juga di Indonesia, teman Pro 2, itu ada film Monster Pabrik Rambut, teman Pro 2. Dan itu sebenarnya udah dari 4 Juni ya 2026. Ini karya terbaru sutradara Edwin yang mengangkat ketakutan yang lahir dari lingkungan kerja yang gak sehat, teman Pro 2. Nah, memang orang kreatif itu luar biasa ya. Apa aja itu bisa kayak dikaitkan dengan hal-hal yang memang berbeda jauh ya. Tiba-tiba dari lingkungan kerja yang gak sehat bisa dijadikan sebagai film yang horor. Walaupun sebenarnya itu berkaitan sih. Tanpa film ini aja emang kayaknya kalau lingkungan kerja yang gak sehat itu udah kita rasa horor ya, teman Pro 2 ya. Kita udah ngerasa horor sendiri ya. Udah rasa takut dan lain sebagainya. Ada yang brutal juga. Dan film ini, teman Pro 2, melalui kisah para karakternya itu menyoroti bagaimana praktik eksploitasi terus juga tekanan kerja yang dapat menghadirkan rasa takut. Tema tersebut juga dinilai relevan dengan kondisi yang bisa dibilang sih memang dihadapi banyak pekerja saat ini. Jadi kalau secara datanya berdasarkan survei global 2025 Gen Z dan Millennial Deloitte, sekitar 77% Gen Z dan 74% milenial di Indonesia itu nyebut, teman Pro 2, menyebut pekerjaan itu sebagai sumber stres utama. Ya ampun. Selain itu, 57% responden mengaku tertekan oleh lingkungan kerja yang beracun. Ya, gak bisa ini ya, teman Pro 2 ya, kita gak bisa menafikan atau gak bisa kayak mengelak gitu bahwa pada akhirnya memang kadang-kadang pekerjaan itu sumber stres utama. Kalau aku sendiri sih ya memang kadang-kadang kalau udah terlalu capek banget itu udah kayak bawaannya emosinya agak mungkin senggol dikit bacok. Senggol bacok. Enggak sih, aku orangnya gak berani gitu, teman Pro 2. Aku gak berani marah-marah. Biasanya kalau udah stres kayak gitu, ya paling cerita sama temen-temen kan. Mungkin di antara kamu juga gitu kan. Memang pekerjaan, lingkungan itu biasanya menjadi bahan obrolan dalam tongkrongan sambil ngopi. Semua hal tuh dibahas di situ, nomor 2. Dari bibit, bebet, bobot udah diungkapin tuh, nomor 2. Deep banget kayaknya kalau pembahasan masalah lingkungan kerja. Dan data itu yang tadi itu, teman Pro 2, itu yang tadi ya, berdasarkan survei global 2025 Gen Z and Millennial Deloitte. Dan isu itulah yang menjadi salah satu fondasi utama cerita Monster Pabrik Rambut. Karakter dalam filmnya itu ada Putri, terus juga ada Ida, Bona, Rudy, dan Tohar yang digambarkan mereka tuh menghadapi berbagai tekanan yang lahir dari sistem kerja yang gak manusiawi. Mulai dari eksploitasi, terus juga lembur yang gak wajar, dan masih banyak hal lainnya, teman Pro 2. Kalau menurut Edwin ya, yang merupakan sutradara dalam film ini, jadi menurutnya tuh film ini gak hadir untuk memberikan solusi instan terhadap permasalahan tersebut. Tapi diharapkan ini dapat membuka ruang diskusi mengenai budaya kerja yang beracun. Atau bisa kita bilang ya kayak toksik gitu. Yang selama ini sering dianggap normal. Kalau kayak gini pasti bisa lah jadi bahan obrolan, bahan bahasan, pembahasan ini ya, teman Pro 2 ya. Mungkin di antara kamu juga ada yang mengalaminya. Gimana seharusnya jam kerjanya dari pukul sekian ke sekian, tapi ada tekanan dari berbagai pihak, kanan kiri, atas bawah, yang akhirnya kamu ya yaudahlah lanjut aja dulu kerja sampai capek, sampai lelahnya tuh udah benar-benar lelah banget. Sekali senggol mungkin kamu udah langsung tergeletak. Sekali senggol udah langsung miring, udah langsung tidur, teman Pro 2.
masih ada nggak yang kayak gitu ya? Itu agak kejam sih sebenarnya. Terus juga kalau teman-temannya yang mungkin kalau yang bisa dibilang toksik sih ngobrol ngomong dari belakang itu juga termasuk toksik ya. Atau yang kesannya benar-benar keras banget sama kita, serba-serbi salah. Tapi kalau misalnya serba-serbi salah, itu juga tergantung diri kita sendiri sih, teman pro 2. Ada orang yang lain ngomongin kita, kalau kita gak terlalu nganggepin sih, it's fine aja sih. Dan memang kayaknya memang harusnya kalau kayak gitu sih, udah gak perlu. Mungkin kalau kamu berani ngingetin sih, ngingetin aja. Kamu gak seneng diomongin dari belakang, atau kamu gak seneng cara mereka menegur, menyapa, dan berbicara sama kamu. Kalau kamu memang gak berani, ya udah kamu diemin aja sama nomor 2. Beda halnya sama jam kerja. Kalau jam kerja itu emang kadang-kadang masih patut harus menjadi perhatian kita semua. Karena kan semuanya udah ada aturannya ya. Kalau jam kerja sudah diatur, kalau misalnya atasan minta lembur tapi gak ada penggantinya, pengganti biayanya gitu teman Prodo maksud aku, nah itu kan bisa kamu laporin sebenarnya. Nah, pandangan serupa itu juga disampaikan sama Iqbal Ramadan, yang dia juga sebagai salah satu bintang dalam film ini, yang gak hanya berperan sebagai Bona, tapi juga terlibat sebagai produser eksekutif. Jadi Iqbal tuh nilai teman Prodo, tekanan di lingkungan kerja itu bisa dialami oleh siapa aja sebenarnya, terlepas dari profesi yang dijalani. Kayaknya menurut aku juga hampir semuanya udah mengalaminya. Bagaimana yang harusnya libur, santai, istirahat, tapi tiba-tiba kring kring kring kring kring kring kring kring. Halo, halo. Ayo ke kantor dulu. Kita ada urusan. Atau duh, mau pulang karena memang sudah waktunya. Beres-beres lah. Tiba-tiba, tet, jangan kemana-mana dulu. Ini ada yang perlu dikerjakan, deadline-nya hari ini. Ya, begitulah Mempro 2. Makanya film ini dihadirkan untuk mungkin jadi bahan diskusi kamu semuanya, apalagi kamu yang lagi kuliah. Ini bisa jadi bahan skripsian kamu juga mungkin Mempro 2, agar kedepannya juga menjadi perhatian sama pemerintah maupun pemegang kekuasaan gitu kan. Oh, ternyata masih ada tuh. Oh, ternyata begini tuh kerja tuh. Wah, apa kerjanya ini ya, agak kasihan ya kan, kayak gitu harusnya sama Pro 2. Tapi di sisi lain mungkin bukan hanya ruang lingkungan yang kerja, luar ruang lingkungan kerjanya yang toksik, atau teman-temannya, atau mungkin atasannya juga. Kita juga perlu perhatikan diri kita juga teman Pro 2. Kita nganggup jam kerjanya begini, jam kerjanya begitu, tapi ternyata kita juga sering telat-telatan. Nah itu kan sama aja teman Pro 2. Itu juga ada kekurangan dari diri kita. Oh, tapi telat ya gara-gara sering disuruh lembur. Ya enggak gitu juga teman Pro. Jangan alasannya ya gitu juga dong. Dan film ini itu dibintangi oleh Rachel Amanda, terus ada juga Lutesha dan Iqbal Ramadan tadi yang sebagai Bona. Sal Priadi juga. Ini juga backsound atau soundtracknya itu kan lagu Sal Priadi yang pakai lagu anak-anak tapi didewasakan. Sama halnya Lihat Kebunku sama JJ itu kan juga lagu didewasakan. Ini dikaitkan dengan yaitu ruang lingkungan kerja yang toksik. Kepala, pundak, kerja lagi, kerja. Tapi kayaknya ntar coba deh aku minta MD untuk masukin, karena lagunya sih emang agak creepy sih sama produk, tapi seru loh. Lanjut lagi, bintangnya juga ada Didik Nini, Towo, dan Kiki Narendra. Dan Monster Pabrik Rambut itu udah tayang di seluruh Indonesia tanggal 4 Juni, dari tanggal 4 Juni teman Prodo. Jadi bisa untuk opsi kamu nanti ya, ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya semoga masih ada ya Sabtu, Minggu. Kalau ada yang mau nonton, banyak tuh Badut Gendong sama Monster Pabrik Rambut.

Olivia O'Brien, Better Than Feeling Lonely. Wah, gak kerasa banget ya nomor 2 ya. Kita ngobrol sana-sini dari jam 18. Tapi jam 18 sampai jam 19 tadi feel music ya. Terus juga udah ke Pro 2 Jakarta Music Live Chat, sama ngobrol sama Dr. Angelica, dan update bola-bola. Alhamdulillah Indonesia menang nomor Pro 2. Dan tadi kita juga udah sempat ya rekomendasi untuk kamu semua yang mau nonton film gitu kan. Sama ini ada apa ya di Netflix tuh yang lagi seru serialnya tuh, yang tentang bullying-bullying di sekolah. Itu aku pengen banget nonton tuh, tapi ntar dulu deh. Nomor Pro 2, waktunya aku bukan pamit undur diri ya, karena memang nanti aku pamitnya di jam 23. Setelah ini kamu bakal ditemani dengan beragam rangkaian musik sampai 23:50 lah Teman Pro 2. Jadi selamat beristirahat malam hari ini Teman Pro 2, selamat bersantai dan bahagia selalu ya. Jangan lupa bahagia selalu pokoknya Teman Pro 2.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik meritik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Dan sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur nyenyak, dan semoga mimpi indah.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari Kesan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
7: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, perkenalkan saya Fitrawati dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baiklah, teman Pro 2, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul yaitu tentang cara mensyukuri atau cara bersyukur. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi, dan nikmat harta. Atas semua nikmat dan rahmatnya, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan kepada kita semua. Bersyukur di sini bukan sekedar anjuran, tetapi merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahi bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima. Yang artinya, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan memberi kepadanya. Allah selalu menguji hambanya yang gemar bersyukur kepadanya, dan Dia maha mengetahui. Teman Pro 2 yang berbahagia. Kemudian ada cara kita untuk bersyukur. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu bersyukur secara lisan. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memberikan pujian dan nikmat Allah, melantunkan kalimat-kalimat tauhid yang menunjukkan keagungan Allah, melantunkan salawat, dan membicarakan kepada orang lain tentang nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu bersyukur dengan hati. Allah tentu tidak cukup hanya dengan lisan, karena terkadang apa yang disampaikan lisan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Bersyukur dengan hati diwujudkan dengan selalu mengingat zat Allah dimanapun kita berada. Dan yang terakhir yaitu bersyukur melalui anggota badan atau anggota tubuh. Dalam bentuk amal perbuatan, bersyukur yang kita lakukan dengan lisan dan hati tidak ada apa-apanya jika tidak tanpa disertai bersyukur menggunakan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan artinya menggunakan anggota tubuh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara contohnya mengerjakan sholat atau beribadah. Teman Pro 2 sekalian, kemudian firman Allah dalam surat Ali Imran yang berbunyi yaitu, La in syakartum la azidannakum, la in syafakartum inna azabi la syadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka Allah akan mengazabmu yang sangat pedih. Mungkin hanya itu tausiah singkat dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
6: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
7: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
8: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

banyak macam agama. Alangkah banyak macam aliran

citra prahara ambisi samsara angkara di atas bumi nusantara belantara kelakusan tiada tara di mana perampok berpesta pora tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah dan menjadi panutan yang disembah oh Allah lalu bagaikan air bah menjarah kebenaran dengan darah menguntahkan segala sumpah serapah meludah.

pelajari baru do re mi. Yeah.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya, ya, ya, ya.
2: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini guna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar, Yem Min Aung Hlaing. Menlu Sugiono juga menegaskan keyakinannya proses perdamaian yang berkelanjutan perlu bersifat Myanmar Aunt dan Myanmar Lead, yakni sebuah kerangka kerja yang menetapkan jalan menuju perdamaian, demokrasi federal, dan stabilitas harus ditentukan rakyat Myanmar. Selain itu, kerangka kerja bukan dipaksakan oleh kekuatan asing, dan Menlu RI turut menekankan pentingnya implementasi 5-point konsensus ASEAN sebagai kerangka bersama dalam mendukung penyelesaian situasi di Myanmar. Menlu Sugiono juga menyebut bagi Indonesia, Myanmar merupakan bagian dari keluarga besar ASEAN. Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pemajuan kebudayaan daerah, termasuk pelestarian warisan budaya serta promosi produk seni dan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat berdiskusi dengan budayawan Banyumas di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Menurut Fadli, Kementerian Kebudayaan saat ini menjalankan sejumlah program strategis, salah satunya melalui transfer pengetahuan dari para maestro kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan daerah. Ia juga menilai Banyumas memiliki posisi penting sebagai salah satu daerah yang kaya akan warisan budaya, seniman dan budayawan yang terus berkontribusi dalam menjaga identitas budaya lokal. Informasi terakhir teman Pro 2, Badan Gizi Nasional BGN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BGN. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BGN, Nani Sudaryati Deang. Menurutnya, optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia juga menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak. Jajaran Dewan Pengarah ini akan diisi oleh 7 orang yang ahli terkait pemenuhan gizi dan juga tumbuh kembang anak. Dari 7 anggota Dewan Pengarah itu, Nani menyebut terdapat 5 orang diantaranya dari kalangan ahli gizi. Menurutnya, sejak BGN berdiri hingga saat ini, Dewan Pengarah belum secara optimal mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis. Padahal menurut peranan Dewan Pengarah ini sangat strategis dalam menyukseskan program prioritas MBG, sehingga pengoptimalan Dewan Pengarah BGN sebagai penguatan kontrol dalam program makan bergizi gratis. Ia juga menuturkan bahwa Dewan Pengarah akan memberikan petunjuk dalam pengarahannya untuk menyukseskan program MBG. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: satu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. One, two.

90,8 FM, Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi semuanya. Good morning warga Kota Padang. Wow, gimana nih pagi harinya? Betul teman Produa, kita disambut dengan hujan rintik-rintik yang turun ke bumi. Yes, betul sekali teman Produa. Jadi kayaknya dari semalam sudah, dari tadi subuh kayaknya ya teman Produa sudah mulai hujan gitu ya. Sampai sekarang juga masih nih. Jadi buat kamu yang ingin berangkat kerja, berangkat sekolah ataupun ke kampus sepagi ini, yes teman Produa, jangan lupa juga dengan hujan starter packnya. Gimana pun kita harus tetap safe gitu ya untuk sampai di tempat tujuan, di tempat aktivitasnya hari ini. Oke deh teman Produa, pagi hari ini kita balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Dan barengan sama aku Rini Kamal, teman Produa bakal nemenin kamu di Sepada pagi hari ini. Dan pastinya kita bakal seseruan bareng, ada update informasi juga, dan nanti bakal ada yang kita obrolin juga nih teman Produa. By the way, kita juga udah nyiapin playlist yang seru banget untuk nemenin kamu di pagi hari ini. So teman Produa, kayaknya kita harus warming up dulu. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. Kita ke lagu yang satu ini dulu deh. Kita connect deep with You Should See Me Now. Enjoy and stay with us.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Nah, jadi nih teman Pro 2, updatean kita pagi hari ini. Nah, ini ada informasi juga buat kamu nih, teman Pro 2. Jadi, informasinya mengenai satu kejadian juga ya, teman Pro 2 ya. Satu kejadian yang menggemaskan banget juga ini. Jadi, bayi panda raksasa Satrio itu resmi diperkenalkan ke publik, teman Pro 2. Jadi namanya ini adalah Satrio, teman Pro 2. Dan gak cuma Satrio aja, tapi Satrio Wiratama. Nah, jadi si bayi panda raksasa ini resmi diperkenalkan ke publik. Dan tingkahnya itu lucu banget nih, teman Pro 2. Dan sangat menggemaskan gitu ya. Mungkin kamu juga udah pernah ngeliat video panda-panda yang ada di Kebun Binatang ya, teman Pro 2. Nah, kurang lebih begitu tuh Satrio juga. Nah, Satrio ini saat ini teman Pro 2 berusia 190 hari. Jadi dia ini teman Pro 2 sangat aktif juga. Nah, jadi nih teman Pro 2, bayi Satrio ini adalah bayi panda pertama yang lahir di Indonesia gitu. Jadi di manakah keberadaannya? Kalau kamu pengen lihat, ada di Taman Safari Bogor, teman Pro 2. Nah, jadi diperkenalkannya baru kemarin di tanggal 9 Juni 2026. Rio ini diperkenalkan, jadi panggilan akrabnya Rio nih teman Pro 2, diperkenalkan di Istana Panda Cisarua setelah menjalani masa pengasuhan dan pemantauan intensif bersama induknya sejak lahir pada 27 November 2025. Nah, dan Satrio juga teman Pro 2 baru ditampilkan ke masyarakat setelah dinyatakan memenuhi standar kesehatan dan juga kesejahteraan satwa. Dan prosesnya Satrio ini tidak hanya mencakup pemantauan kondisi fisik bayi panda, tetapi juga memastikan hubungan alami antara induk dan anak itu terbentuk dengan baik. Wow. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang penasaran nih, gimana ya bentukannya nih si bayi Satrio? Mungkin bisa langsung kunjungin aja nih teman Pro 2 Taman Safari Bogor, terus bisa lihat juga di sana dia sama induknya. Ya ampun, lucu banget sih.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di pada pagi hari ini teman Pro 2. Dan ini dia updatean berikutnya untuk kamu di pagi hari ini. Aku juga gak tahu nih teman Pro 2, apakah ini memang apa ya, updatean kita, informasi kita kali ini itu memang sesuai sama cuaca kita di pagi hari ini. Kenapa kak mendung nih buat kita? Katanya nih teman Pro 2, PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini teman Pro 2, hari Rabu 10 Juni 2026. Dan penyesuaian harga ini dilakukan setelah evaluasi berkala mulai dari sesuai formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harga Pertamax RON 92 naik dari 12.300 menjadi Rp16.250 per liter nih guys. Sementara Pertamax Green naik dari 12.900 menjadi 17.000 per liter teman Pro 2. Nah, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Damatubun mengatakan penyesuaian harga sudah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan kebijakan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Jadi menurutnya penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan langkah itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat. Dan juga katanya nih teman Pro 2, Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman di seluruh jaringan stasiun pengisian bahkan bakar umum dan ketersediaan Pertamax maupun Pertamax Green disebut tetap terjaga di seluruh Indonesia. Nah, jadi walaupun ada kenaikan pada dua produk tersebut, teman Pro 2, Pertamina itu katanya tidak mengubah harga BBM non-subsidi lainnya. Harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex tetap dipertahankan. Nah, sementara itu teman Pro 2, BBM bersubsidi juga tidak mengalami perubahan harga. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Jadi begitu, teman Pro 2. Oke, baiklah. Jadi non-subsidi ya untuk kamu pengguna jenis BBM non-subsidi ini ya, begitulah keadaan kita saat ini teman Pro 2. Semoga cuma dua ini aja yang naik ya, semoga gak ada lagi yang naik-naik nih teman Pro 2. Even in this era kita juga gak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi kita selalu berharap yang terbaik lah ya teman Pro 2.